0: ya tingkatan ubudiyah, yaitu adalah tingkatan juga seorang bertaubat tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, taubat ini sangat erat kaitan dengan roja, karena tatkala seorang terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka dia berharap keampunan Allah, berharap rahmat Allah, maka lahirlah ubudiyah at-taubah. Tapi seorang yang putus asa sampai bunuh diri waliyazubillah, melakukan hal yang diharamkan, maka karena tidak adanya sifat raja, maka dia pesimis dalam hidup ini. Ya, tapi seorang yang beriman, naam, hikmah dengan berbuat dosa bukan berarti ini melegalkan dosa, tidak sama sekali. Tapi ada hikmah, Allah ingin menyempurnakan tingkatan ubudiyah ini, yaitu taubah. Tanpa ada dosa, tidak ada orang yang bertaubat. Tanpa ada kesalahan, tidak ada orang yang mohon keampunan. Ini harus kita pahami. Ini bukan berarti, selagi kita sampaikan, bukan berarti kita melegalkan atau ya meremehkan perbuatan dosa maksiat, tidak. Ya, tapi di antara hikmah, kenapa itu terjadi? Karena Allah menginginkan dengan hal yang demikian itu seorang hamba terus memohon keampunan, bertaubat. Itulah ubudiyah tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka dengan demikian tingkatan ubudiyah taubat ini semakin sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ya, dengan sifat roja, seorang hamba selalu dalam kondisi ya terus menunggu, memperhatikan ya, dan juga dunia karunia Allah. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Apapun yang dihadapi dalam hidup, dia selalu berharap pasti di sana ada kebaikan. Dia menunggu selalu karunia Allah. Apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kesulitan, cobaan, ujian, di sana ada kemudahan, ada solusi, ada jalan keluar. Inilah semangat yang selalu membara dalam hati dan jiwa seorang mukmin. Gak pernah pesimis, ya. Nah, dengan roja kan terus ada sifat yang seperti itu. Dia akan selalu mengkorelasikan apa yang terjadi dalam hidup dengan hikmah atau memperhatikan bahwa di sana ada korelasi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tatkala hati kita berpindah dari satu pemahaman yang benar dari nama-nama Allah tadi, naam, dalam kebun riyadul ma'rifah, tanaman dan kebun ya ma'rifah tadi, maka jiwa akan merasakan kedekatan dengan Allah, tak akan selalu berharap kebaikan, hal yang positif dari Allah, karunia Allah. Ya, contoh, begitu dia mendapatkan nikmat, ya, maka dia selalu, ya, mengatakan bahwa ini karunia dari Allah, ini kebaikan dari Allah. Maka lahir sifat ubudiyah, syukur. Begitu dia dalam keadaan sakit, ujian Allah, ini semua dengan kehendak Allah, pasti ada hikmah, menunjukkan bahwa hamba lemah, penuh dengan keterbatasan. Ya, mungkin ini teguran dari Allah agar hamba kembali, tidak lalai, ya, tidak sombong. Maka lahir ubudiyah al-faqr, ketundukan kepada Allah. Begitu juga di sisi yang dia melihat, ini cobaan dan ujian. Ya seridho, ini takdir Allah. Gak ada intervensi dalam hal itu. Dia harus berusaha. Maka dia bersabar. Tapi di sisi yang sama, dia introspeksi diri dan selalu memohon kebaikan dan kemudahan, solusi, jalan keluar, ya, dalam mengatasi semua hal itu. Jadi dalam setiap kondisi dan keadaan yang menyertai hidupnya, kondisi keadaan yang muncul, yang dihadapi dalam hidup ini, dia akan selalu berputar dari satu titik ma'rifah dengan Allah tentang nama-nama dan sifat pada titik-titik yang lain. Itulah kehidupan seorang muslim. Adakah suatu yang terjadi dalam hidup ini, dunia ini, terlepas dari makna-makna dan rahasia dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia? Tidak ada. Semua tergantung dengan hal itu. Nah, para pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah, ini beberapa buah manis dari sifat roja yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah. Waktu yang sama terus harus kita pupuk rasa cinta kepada Allah dan juga takut, sehingga selalu terjadi kestabilan dalam perjalanan hidup kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kemudahan serta bisa mengerti, memahami, dan mengamalkannya setiap pelajaran kita peroleh di majelis seperti ini. Selanjutnya kita akan coba bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Saudara Rudi Abu Hafia di Tangerang yang bertanya, Ustadz bagaimana, apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Sifat saya atau perasaan saya yang tidak takut mati atau merasa sudah siap dipanggil kapan saja oleh Allah, karena kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Dan kita sudah berusaha untuk meninggalkan segala bentuk maksiat meskipun juga sadar kalau masih sering melakukan dosa, baik itu disadari maupun tidak disadari. Dan kita tidak berharap umur kita diperpanjang secara hitungan waktu karena takut melakukan maksiat atau dosa lebih banyak lagi. Nah, apakah sikap atau perasaan seperti ini dibenarkan atau tidak? Silakan.
0: Ya, terima kasih kepada saudara Rudi Tangerang. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, begitu juga semua para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Dalam ungkapan atau perasaan yang diungkapkan oleh Rudi tadi, ada benar dan salahnya. Ada benar dan salahnya. Benarnya bahwa kita harus mempersiapkan dan siap menghadapi kematian itu. Itu mungkin ucapan tapi kenyataannya apakah betul-betul kita telah siap? Harus kita siap, harus disiapkan. Kenapa? Itu dah ketentuan ajaluhu, kan begitu, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu takut, kematian pasti datang. Tapi yang kita takuti, kondisi kita dalam keadaan datangnya ajal itu. Kalau kematian, kalau si kematian itu sendiri, memang sangat menyakitkan. Inna lil mauti lasakarat. Sangat dahsyat. Rasul mengatakan demikian itu. Begitu dahsyat kematian itu. Baik. Maka hal itu pasti datang. Tapi yang menjadi permasalahan, kita khawatirkan, yang apakah kita telah siap menghadapi hal itu, kondisi kita tatkala ajal itu datang. Apakah husnul khatimah? Atau waliyazu billah su'ul khatimah. Karena kita sadar hati selalu berubah-ubah, ya, tidak stabil dalam satu kondisi. Yang menjadi standar bukan keberadaan hati kita sekarang, tapi bagaimana di akhir kehidupan. 6. Adapun perasaan tidak takut mati, ya, ini juga ya sesungguhnya berbeda dengan kenyataan. Apa yang tidak takut? Apakah ada ya faktor yang menyebabkan seorang tidak takut mati? Karena memang tidak memahami konsekuensi dan juga hakikat dari kematian itu. Ya, kalau seorang yang beriman, ya, kalau dari sisi takdir, gak perlu ditakuti, memang kematian pasti datang. Ya, ini benar, sebenarnya, kenapa pasti datang. Tapi dari sisi kondisi dan keadaan seorang hamba, begitu datang kematian, ini perlu kita khawatir. Kita khawatir. Maka saya bertanya, sudahkah kita siap mati dengan kondisi sekarang? Saya merasa tidak ada yang bisa menjawab siap. Karena dia sadar betapa sedikitnya bekal kita, betapa banyaknya maksiat dan dosa kita. Itu fakta. Ya, itu faktanya. Maka benar seorang telah berbuat, ya. Kemudian tadi juga dia tidak berharap untuk diperpanjang umurnya karena dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, dalam hal ini seorang memohon kepada Allah yang terbaik. Ya, maka ya Allah, jika Engkau berikan umur kepadaku, bimbinglah aku dalam kebaikan. Itu harus disampaikan. Karena Rasul mengatakan, ya, man tala umru hasuna amalu, orang yang baik dan panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi yang jelek, panjang umur tapi tidak baik amalan. Nah, maka seandainya ya Allah, kehidupan Engkau berikan kepadaku, ya, itu akan menambah kebaikanku. Ya Allah, muliakan aku ya Allah dengan hidup ini. Bisa andainya hidup diberikan kepadaku akan menjerumuskan aku bertambah kejelekan, maka berikanlah yang terbaik kepadaku. Ya. Jadi kita tidak boleh minta kematian, ya, tapi meminta kepada Allah, ya, atau berangan-angan hadapi musuh untuk apa tidak boleh, atau meminta kematian, tapi minta yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam ketaatan. Bila kematian datang menjemput kita, maka memohon kepada Allah untuk husnul khatimah. Jadi ada benarnya dan ada juga tidak benarnya dari ungkapan Akhruddin tadi. Maka selalu memohon kebaikan kepada Allah. Sisa-sisa umur yang ada, terus jangan pernah merasa telah berbuat kemudian yang demikian itu telah merasa cukup. Ya, jangan pernah. Tatkala ada perasaan seperti itu, ini sebagian ulama menyebutkan ada di sini, ya, perangkap iblis masuk dalam diri kita. Jadi memposisikan seorang hamba, Anda telah berbuat sudah banyak, buat ketaatan, enggak. Itu kita terlampau pede dengan diri kita. Dengan diri jangan sampai pede. Ya. Artinya dalam apa ini? Maksudnya kok enggak boleh pede dengan diri, Ustaz? Memang dia seorang memiliki kemampuan spesialis dan keahlian ini. Maksudnya jangan berbaik sangka kepada diri dalam kebaikan. Tapi posisikan diri terus banyak hal-hal yang negatif. Berprasangka jelek kepada diri, ini akan melahirkan hal yang positif. Jadi negative thinking terhadap diri melahirkan positif, ya. Tapi negative thinking kepada orang lain akan melahirkan negatif. Kemudian berpositive thinking kepada diri akan melahirkan negatif. Tapi bernegative thinking kepada diri akan melahirkan positif. Jadi berbaik sangka kepada orang lain melahirkan yang positif. Berjelek sangka kepada orang lain melahirkan negatif. Berbaik sangka kepada diri melahirkan hal yang negatif. Tapi berprasangka negatif kepada diri melahirkan yang positif. Seperti itu. Nah, maka teruslah membersihkan diri. Kamu ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai. Akan membangun semangat untuk menyempurnakan kekurangan tadi. Muhasabah. Begitu. Nah, demikian Allah a'lam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan sampaikan kembali pertanyaan dari Umu Naskama. Izin bertanya, Ustaz. Qadarullah, baru-baru ini ana kehilangan uang karena penipuan di sebuah ATM. Di sisi ini saya sudah ikhlas sebenarnya, karena memang itu bukan rezeki sana. Di sisi lain, ana memohon ampun kepada Allah karena mungkin ini terjadi karena dosa-dosa. Namun karena uang ini adalah bekal hidup untuk sehari-hari ana, ana kembali meminta kepada Allah agar Allah menggantinya dengan yang lebih besar dan yang lebih baik. Kemudian juga melaporkan kejadian ini kepada polisi. Apakah sikap seperti ini masih bisa dikategorikan menerima keadaan atau ikhlas? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan.
0: Ya, nah, terima kasih kepada Ummu Naskamah, ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang terbaik dan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, mengganti dengan yang lebih baik. Baik. Apa yang terjadi? Ya, menimpa diri seseorang dalam urusan agama dunia, ya, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi uang yang ada di rekening kita ternyata kita ditipu, ya, di ATM atau yang banyak sekarang modus-modus penipuan sekarang ini, kita harus waspada, ya. Itu jelas kejahatan. Tapi hal yang demikian itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, selama 5.000 tahun, ya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ada penipuan di ATM kecuali bila terjadi. Maka kita katakan qadar Allah. Tapi kita introspeksi diri, mungkin, ya, boleh jadi mungkin ada kelalaian misalnya, atau mungkin kecerobohan misalnya, ya. Ya, banyak hal. Maka berarti kita harus waspada untuk kedepannya, pelajarannya itu. Baik. Dari sisi hukum, ranah hukum, ya, silakan, tidak ada masalah kita melaporkan, ya. Mudah dengan seperti itu para pelaku bisa ditangkap dan diberikan kepada hukuman yang setimpal, dan mudah-mudahan, ya, apa yang diambil itu bisa dikembalikan, kan begitu. Nah, baik. Kemudian bila ternyata usaha, ya, yang kita lakukan tidak membuahkan, ya, maka yakinlah, ya, berarti apa yang diambil dari dunia kita itu berarti, ya, bukanlah rezeki kita, ya, bukanlah rezeki kita. Maka adanya usaha kita untuk mengatasi masalah yang muncul, dan bila ada, ya, kondisi atau sebuah regulasi yang harus diikuti untuk menyampaikan pihak yang berwajib, itu usaha kita, ya, sembari berdoa kepada Allah semoga Allah menggantikan lebih, itu tidak bertentangan dengan takdir itu sendiri. Itu bagian dari usaha kita, tidak bertentangan dengan keikhlasan kita, ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan kita kalau memang itu bisa dilakukan. Begitu juga telah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil, ya, itulah membuktikan bahwa pasti ada hikmah di balik itu semua, bahwa kita adalah hamba yang lemah, dan pasti ada ya hikmah di balik takdir itu, dan semua hal itu sesungguhnya tidak akan mengurangi ya insyaallah keimanan kita kepada takdir dan keikhlasan. Ya kalau ya masalah keikhlasan itu, keikhlasan itu betul-betul tumbuh dari hati ya, bukan dalam kondisi terpaksa dibuat ikhlas, tidak. Ini perlu dikritisi juga, karena dia sudah terpaksa.

0: dalam kondisi kita senang, dalam kondisi ada tekanan, semua itu kita mengpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi, ya. Dan jangan pesimis, jangan sampai kondisi yang demikian itu menjadikan kita putus asa dan meratapi, sehingga seolah dengan seperti itu hidup kita semua akan berantakan. Tidak. Ingat, seorang muslim, prinsip seorang muslim, betul, harta itulah pegangan hidup, ya, tulang punggung hidup. Karena hidup membutuhkan yang demikian itu. Akan tetapi, seorang muslim, ya, dia meyakini satu prinsip. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa seorang mukmin bila dia mendapatkan cobaan ujian, dia bersabar. Mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Tapi satu prinsip lagi dalam kehidupan seorang muslim, jangan pernah kita meratapi dunia yang pergi dan hilang dari tangan kita selama iman dan akidah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi merataplah, menangislah, ya, gelisahlah tatkala dunia masih ada tangan kita, tapi ternyata iman, ketakwaan, kesolehan kita mulai, ya, direnggut atau mulai, ya, dirampas satu persatu, baik diri kita, keluarga kita, atau anak kita. Maka selama iman, selama akidah masih kokoh dalam diri kita, kendati berbagai ujian dan cobaan kita hadapi, yaitulah dunia. Dunia pergi dan akan datang, dia tidak kekal. Maka ini pelajaran. Jangan pernah meratapi kebahagiaan dunia, karena dunia sifatnya dia akan datang dan pergi, tidak kekal abadi. Tapi akhirat abadi, agama yang harus kita pertahankan dalam diri, sehingga demikian kita bisa meraih ridha ilahi di akhirat kelak. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik kepada ibu Naskama, dan terus memohon kepada Allah. Allah ghaniyun hamid, Allah al-wasi', ya, nikmat dan karunia Allah, ya, memohon kepada Allah, maka bi'inillah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat, pertanyaan terakhir di pertemuan kita, dari Abu Salman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap atau kiat kita agar bisa istiqomah dan bersabar apabila harapan-harapan kepada Allah atau doa-doa kita kepada Allah belum terkabulkan? Syukran, Ustaz, atas nasihat dan jawabannya. Silakan.
0: Ya, terima kasih kepada Abu Salman, barakallahu fiik. Bagaimana bisa kiat istiqomah dan juga bersabar, ya, dalam menjalani hidup ini? Dua pertanyaan ini, masalah istiqomah dan bersabar. Ya, istiqomah, bagaimana seorang hamba selalu berada dalam, ya, kebaikan yang diimplikasikan dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya, istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, sampai, ya, akhir hayatnya, keistiqomahan. Ya, ini adalah kemuliaan yang paling utama. Sebagaimana kata sebagian para ulama, a'zamul karama luzumul istiqomah. Kemuliaan yang paling agung itu selalu istiqomah. Ya, baik. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, ya, secara singkat saja, yang pertama, selalu berdoa kepada Allah. Doa keteguhan hati dan jiwa dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini termasuk dalam hal ini mohon doa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan dan memperbaiki urusan. Di antara doa yang setiap pagi kita baca dan di sore hari juga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan. Ya Allah, hayy ma hidup, qayyum, berdiri sendiri, mengatur urusan hambanya, ya,

0: kemudian aslih li sya'ni kullah. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku astaghith, mohon pertolongan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, hambatan dalam hidupku. Ya. Kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Naam. Aslih sya'ni kullih. Wala takilni nafsi tarfatan, jangan serahkan diriku kepada aku sendiri ya Allah, kendati dalam satu kedipan. Ini yang pertama. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Perjalanan hidup ini penuh dengan berbagai tantangan, ranjau di kiri kanan kita, ya, gelombang kehidupan, berbagai hal yang akan menjadikan kita ya terjerumus dalam jurang kesengsaraan, jurang kesalahan, kemaksiatan dan berbagai hal. Maka ilmu yang menjadi lampu, yang menjadi ya sebagai rambu-rambu yang kita ikuti dalam menuntun kita sampai pada tujuan. Bagaimana seorang bertakwa kalau tidak memiliki ilmu? Ungkapan ya dalam bahasa Arab mengatakan kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi. Bagaimana seorang meninggalkan ya suatu kejahatan jika dia tidak mengetahui kejahatan apa yang akan ditinggalkan? Maka ilmu penting sekali. Yang kedua, untuk mencari lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang baik ini penting sekali, ya, dalam dunia kerja, dalam masyarakat, tempat tinggal ini penting sekali, dalam dunia nyata, dunia maya, ya, ini penting, karena agama seorang sangat ditentukan dengan agama temannya. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perhatikan kata Nabi, siapa yang menjadi teman kita. Yang selanjutnya, berbanyak baca Al-Quran dan renungi Al-Quran dan zikir kepada Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Quran ini menunjuki kepada semua yang terbaik. Barang siapa yang membaca Al-Quran merenungi, maka dia akan istiqomah. Karena Al-Quran menuntun pada kebaikan. Begitu juga zikir kepada Allah Azza wa Jal. Untuk istiqamah, perbanyak ingat kematian. Kekematian pasti datang. Dan kematian adalah penasihat yang paling utama dalam hidup seseorang. Karena dia berpikir, sering ziarah kubur, lihat. Dulu mereka pernah hidup. Mana mereka yang hidup dahulunya? Ya paling lama hidup mereka, 100 tahun. Jarang sampai 80, 60 atau 70. Dan kita pastikan bahwa kita yang sekarang berbicara dan kita yang mendengar dipastikan 100 tahun lagi tidak ada di dunia ini. Semua akan pergi, datang generasi selanjutnya. Lalu apa yang telah kita persiapkan? Jangan 100 tahun. Ya, mungkin lebih cepat dari itu. Nah, maka ingat kematian membuat seorang terus istiqomah waspada. Kemudian tinggalkan sarana-sarana dan media-media yang banyak sekali zaman sekali akan terus menggiring kepada kemaksiatan. Adapun bersabar ya, kita pahami sabar itu ibadah. Itu ibadah dan kita diciptakan untuk beribadah. Ya. Apalagi selanjutnya, pahami bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian, itulah dunia. Ingin kenikmatan, ya sabar untuk dapat kenikmatan abadi yang murni. Dunia ini penuh dengan cobaan. Begitu Allah ciptakan. Wala nabluwannakum bisyai minal khaw wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kata Allah, kami uji. Karena ini negeri ujian, cobaan. Bukan negeri kenikmatan. Ya. Jadi ujian. Ya ujian. Modalnya apa? Sabar. Ya. Jadi seorang tidak mau sabar dalam kehidupan dunia, seolah dia ingin mencari kehidupan di selain dunia ini. Adakah? Ya enggak ada. Berbagai cobaan. Kekayaan ujian. Istri ujian, anak ujian, ya, kedudukan ujian, semua penuh dengan ujian. Yang kaya diuji, syukur kah? Yang miskin diuji, sabar kah? Ya, suami dia dengan istri, mampukah dia mendidiknya? Anak begitu juga, ujian. Jadi semua antara kita dalam berinteraksi ujian. Nah, Allah jadikan sebagian kita ujian bagi yang lain. Ya. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun. Kami jadikan sebagian kita sebagai fitnah ujian. Sabarkah kalian? Jadi ini modal kehidupan. Enggak mungkin ada orang yang bertahan dalam hidup ini kalau tidak terasa sabar. Enggak mungkin. Sampai dulu dengan ujian. Mereka yang mati-matian mencari harta, penuh ujian, rintangan, hambatan, ya. Nah, jadi kemudian pahami pahala yang begitu besar Allah berikan kepada kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan menyempurnakan pahala, ya, ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Nah, jadi dan kesabaran, ya, nisfuddin, dan separuhnya lah syukur, kan begitu? Syukur dan sabar, ini dua nanti bisa dipisahkan. Jadi ini adalah bagian dari hidup. Bila kita memahami eksistensi sabar dalam hidup dan korelasinya dengan iman, ya, itu adalah keniscayaan dalam hidup. Ya, apa lagi yang harus kita ragukan? Maka kita berusaha. Dan juga sabar perlu latihan. Man yatasabbar yusabbirullah. Ini perlu latihan. Harus kita melatih diri untuk sabar. Karena barang siapa yang sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Itu mungkin ya secara singkat atau global ya tentang jawaban kiat istiqomah dan sabar. Kendati di sana masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan tentang masalah kesabaran dan keistiqomahan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dalam mengajar dan berdakwah kembali menyampaikan dari pembahasan Amalul Qulub. Semoga pertemuan kita diberkahi dan Allah mudahkan kita bisa memahami pelajaran ini serta mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
2: Roja TV, selamat menikmati dan kajian Islam.

0: Quran dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Musibah tentu terasa tidak mengenakan, maka banyak manusia merasa tidak suka bila hidup tiba-tiba menjadi menderita karena musibah. Kehidupan yang selama ini mapan bisa hancur tidak bersisa. Tidak sedikit di antara mereka yang mengalami kesedihan berlarut-larut hingga menyebabkan depresi. Betapa tidak, sekian orang yang dicintai kini telah tiada. Harta benda musnah tidak tersisa. Dengan kehendaknya Allah mengkaruniakan kebaikan, dan Allah pun mampu menghadapi musibah yang tidak pernah kita harapkan. Bencana dan malapetaka adalah kekuasaannya.

0: ringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan ikut menyalurkan bantuan melalui program Roja Peduli ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 756-2727-005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Semoga bantuan Anda dapat bermanfaat serta mampu menghapus kesedihan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takuna mithla fulan kana yakumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Yang pertama, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan kesempatan kepada ana untuk sampai ke tempat yang ana sudah sering dengar ya. Dan alhamdulillah di tempat ini juga ada Al-Ustaz Abdullah Taslim ya. Seorang ustaz yang ana kenal, bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Kendari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal berdiri Radio Rojak Kendari 95.1 FM ini sejak kapan berdiri radio ini?
2: 2017.
1: Masya Allah jamaah, bisa dibayangin ya, sejak 2017 sampai sekarang Radio Rojak Kendari ini mengudara dan memberikan manfaat kepada umat. Dan buat para pendengar Radio Rojak hafizakumullah dimanapun antum berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka persiapkan diri dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Berapa banyak orang yang ya hadir di bulan Ramadan, tapi mungkin dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan boleh jadi dia tetap berbuat dosa dan mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan buat yang mendengar pesan ini, tidak semua mungkin mendengar Radio Rojak Kendari, tapi bagaimana paling tidak engkau mengenalkan Radio Rojak Kendari ini 95.1 FM ini kepada teman-teman. Karena memang tujuan radio ini didirikan adalah menenteramkan hati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ini. Banyak di antara mereka yang bingung untuk mencari ketenteraman hati, bingung untuk mencari ketenangan hati. Padahal Allah Azza wa Jal telah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang? Dan apa yang disampaikan di radio ini insyaallah adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mengenal Allah Azza wa Jal, ajakan untuk lebih dekat lagi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat ada banyak perbedaan, kita melihat ada banyak perselisihan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku, maka niscaya dia akan melihat ada banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cari sunnahku. Dan semua orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah, maka hendaklah dia mencari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala ada perselisihan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Dan kalian cari, kalian pelajari, kalian ikutin sunnah-sunnah para khalifah, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib. Kata Nabi alaihi salatu, berpegang teguhlah dengan. Ada banyak pegangan yang dipegang oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi ketahuilah, yang akan menyelamatkan kita hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan sunnah para khalifah-khalifah setelah beliau. Wa'addu 'alayha bin nawajib. Ya, terkadang godaan begitu besar, gangguan begitu menakutkan, sehingga kalau engkau hanya pegang dengan tanganmu, mungkin lepas sunnah itu. Engkau gigit dengan gigi gerahammu, gigit. Kalaupun harus terlepas, dia terlepas dengan nyawa. Wa'iyakum memuhdatsatil umur fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan kata Nabi SAW, kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ikuti yang sudah ada. Maka insyaAllah, tak kalah kita mengikuti sunnah Rasul SAW, suatu saat engkau sudah ditunggu sama Rasul SAW. Telaga Nabi SAW. Tapi mereka yang hanya mengaku-mengaku pengikut Nabi SAW, tapi ternyata tidak, maka Nabi tidak akan berjumpa dengan kita. Memang pada saat di padang mahsyar itu, di telaga Nabi menunggu kita. Beliau melihat umatnya datang, karena beliau mengenali kita dari bekas wuduk yang ada pada diri kita, menjadi cahaya yang terang pada waktu itu. Tapi ternyata tatkala mereka mendekat ke telaga Rasulullah SAW, dihalau oleh para malaikat. Nabi menyeru kita, kenapa kok umatnya dihalau? Para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kau mati, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dibikin-bikin sama mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suhqan suhqan, jauhlah saudara, jauh. Maka hibati fillah, teruslah belajar menuntut ilmu. Mungkin kau tidak bisa datang kajian karena kau sibuk. Mungkin kau tidak bisa hadir atau belajar di sebuah sekolahan Islam karena engkau sudah tua, engkau sudah punya banyak tanggung jawab. Tapi lewat radio ini kau bisa menyimak. Kau di jalanan, kau di rumah, kau di atas panjang pun, jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan Radio Rojak Kendari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan sekali lagi ana terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Taslim ya, yang mau nerima ana di sini. Dan ana sudah dua kali ke Kendari tapi dulu enggak ketemu sama beliau. Baru sekarang ana jumpa sama beliau dan melihat ada banyak kontribusi yang beliau berikan kepada umat di sini. Sekolah juga sudah berdiri ya, ma'at juga sudah berdiri, dan radio ini semoga senantiasa memberi manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum, beberapa faedah ilmiah akan kami hadirkan kali ini tentang masalah sekilas hukum qisas. Ikhwatal iman, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, karena dengan keadilan akan tegak kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kalian dapat mengambil pelajaran. Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan? Apakah keadilan ini mengharuskan kesamaan dalam segala hal? Tentu saja tidak. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada pemiliknya. Oleh karena itulah, tidak ada kezaliman dalam agama kita. Tidak ada kezaliman dalam syariat Islam. Oleh sebab itulah, qisas adalah merupakan sebuah kesetaraan dan persamaan untuk memberikan hak kepada orang-orang yang diambil haknya oleh orang lain. Adapun saat ini, qisas telah dijadikan sebagai bahan sendagurau dan hinaan kepada agama Islam. Yang lebih parah lagi, kemudian qisas ini dijadikan sebagai ejekan oleh orang-orang munafik dari orang-orang Islam sendiri untuk memojokkan Islam dan kaum muslimin. Baiklah ikhwat taliban, kita hadirkan teks hadis berkaitan tentang masalah qisas, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qol la yuqtalul muslimu bi kafir. Tidaklah seorang muslim dikisos karena membunuh orang kafir." Hadis ini sahih dan sangat jelas menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia membunuh orang kafir maka dia tidak dikisos. Namun bukan berarti kita boleh untuk membunuh orang kafir secara serampangan ya, sebab membunuh orang kafir yang musta'man, zimmi atau mu'ahad terlarang dan ada ancamannya di dunia di akhirat. Akan tetapi hadis ini jelas bahwasanya seorang muslim kalaupun misalnya dia membunuh maka dia tidak dikisos kalau yang dia bunuh adalah orang kafir. Oleh karena itulah mayoritas ulama berpegang dengan hadis ini seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan perlu kita tegaskan di sini bahwasanya semua hadis dan pendapat yang menyelisih hadis ini adalah lemah dan tertolak. Yang misalnya yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang muslim apabila membunuh orang kafir maka dikisos berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisos orang muslim yang membunuh seorang kafir muahad. Namun hadis yang disebutkan ini oleh Abu Hanifah rahimahullah adalah hadis yang mursal, dan hadis mursal termasuk di antara hadis-hadis yang lemah. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, sebagian kalangan mementahkan hadis ini dengan beberapa syubhat, di antaranya mereka mengatakan bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagian kalangan ada yang mementahkan hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis ini sekalipun sanadnya sahih tapi matannya lemah karena bertentangan dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami telah tetapkan bahwa di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Padahal kalau kita cermati ayat tadi tidak bertentangan dengan hadis. Coba kita perhatikan ayat yang disebutkan tadi, surah Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruhal qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada qisasnya. Maka barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bila kita perhatikan ayat ini secara seksama, para pendengar rahimakumullah, niscaya kita akan dapati di dalamnya terdapat isyarat bahwa orang kafir itu tidak termasuk dalam keumuman ayat ini karena lafaznya faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya maka melepaskan hak qisas itu menjadi penebus dosa baginya. Padahal kita telah maklum bahwa orang kafir tidak termasuk orang-orang yang akan dilebur dosa-dosa mereka karena mereka adalah kufur, dan kufur adalah dosa yang membatalkan seluruh amal kebaikan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ismail Al-Qayyi dalam Ahkamul Quran dan juga dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Oleh karena itulah pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasanya qisas adalah sesuatu yang jelas dan nyata, dan ini bagian daripada kesamaan dan keadilan dalam agama kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan masih dalam faedah ilmiah kita kali ini, pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, kita akan hadirkan tentang masalah hukum berobat. Hukum berobat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berobat. Kami nukil dari tulisan Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Ali di dalam tulisan beliau di Risal Al-Furqan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berobat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan berobat hukumnya wajib dengan alasan adanya perintah Nabi SAW untuk berobat dan asal hukum perintah adalah wajib dan ini salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat kedua mengatakan hukumnya mustahab atau sunnah karena perintah Nabi untuk berobat dibawa kepada hukum sunnah karena ada hadis lain yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk bersabar dan ini adalah mayoritas pendapat mazhab Syafi'iyah. Pendapat ketiga mengatakan mubah boleh secara mutlak karena terdapat keterangan dalil yang sebagiannya menunjukkan perintah dan sebagian yang lagi boleh memilih. Dan ini salah satu pendapat dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

0: Ya, para sahabat besar dengan sakitnya seperti para sahabat itu bersabar dengan sakit-sakit mereka. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi. Dan pendapat kena mengatakan lebih baik ditinggalkan bagi yang kuat tawakalnya dan lebih baik berobat bagi yang lemah tawakalnya. Dan ini salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Kesimpulannya, para pendengar rahimakumullah, bahwasanya dari keterangan-keterangan ini bahwasanya berobat hukumnya berbeda-beda menurut perbedaan kondisi. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib. Ya. Berobat itu bisa berbeda kondisinya. Menjadi wajib, pertama, jika penyakit tersebut diduga kuat akan mengakibatkan kematian, maka menyelamatkan jiwa adalah wajib. Kedua, jika penyakit itu menjadikan penderitaan meninggalkan perkara wajib, padahal dia mampu berobat dan diduga kuat penyakitnya bisa sembuh dengan izin Allah dengan obat, maka hukumnya wajib untuk berobat. Ketiga, jika penyakit itu menular kepada orang lain, maka mengobati penyakit menular adalah wajib untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Keempat, jika penyakit diduga kuat memberikan kelumpuhan total atau memperburuk penderitanya, maka saat itu berobat hukumnya wajib. Kemudian berikutnya, berobat hanyalah sunnah atau mustahab, yaitu jika tidak berobat berakibat lemahnya badan, tetapi tidak sampai mematikan atau memberikan bahaya kepada orang lain, maka hukumnya adalah sunnah baginya. Kemudian yang berikutnya, berobat menjadi mubah atau boleh jika sakitnya tergolong ringan, tidak melemahkan badan, tidak berakibat seperti kondisi hukum wajib dan sunnah untuk berobat, maka boleh baginya untuk berobat ataupun tidak berobat. Kemudian berobat menjadi makruh dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama, jika penyakitnya termasuk yang sulit disembuhkan, sementara obat yang digunakan diduga kuat tidak bermanfaat, maka lebih baik dia tidak berobat, karena hal ini diduga kuat akan berbuat sia-sia dan membuang harta. Kemudian, jika dia adalah orang bersabar dengan penyakit yang dideritanya, mengharapkan balasan surga dari ujian ini, maka lebih baik bagi dia untuk tidak berobat. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas tentang kisah seorang wanita yang bersabar atas penyakit ain yang menimpanya. Kemudian berikutnya, jika seorang fajir atau seorang penjahat dan selalu berbuat kezaliman menjadi sadar dengan penyakit yang dideritanya, tetapi kalau dia sembuh, dia akan menjadi penjahat lagi, maka lebih baik dia tidak berobat, agar dia tetap di atas kebaikan. Kemudian yang berikutnya, seorang yang telah jatuh dalam perbuatan maksiat, lalu ditimpa sebuah penyakit, dan dengan penyakit itu dia berharap kepada Allah, bahwa Allah mengampuni dosanya, dan dengannya dia mendapatkan husnul khotimah, lebih baik dia tidak berobat, agar Allah berikan kepada dia husnul khotimah. Dan kemudian berobat menjadi haram, jika berobat dengan sesuatu yang haram atau dia berobat dengan cara yang haram, maka hukumnya adalah haram, seperti berobat dengan khamar, berobat dengan darah ular, dan yang lainnya. Itulah sekilas berkaitan dengan beberapa hukum tentang masalah pengobatan. Dan kita sampaikan juga beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan berobat ini, diantaranya dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, inna allaha anzala da' wa dawa wa ja'ala likuli da'in dawa fatadawau wa latadawau bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi janganlah berobat dengan hal yang haram. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Usama bin Syarik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, ada seorang Arab Badui yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tadawau? Qala na'am. Ya ibadallah, tadawau fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifa. Au qala dawa'an illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah, wa ma huwa qala al-haram? Ada seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, apakah kita berobat? Maka Nabi bersabda, berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka bertanya, apa itu? Wa ma huwa qal? Nabi berkata, al-haram, yaitu penyakit tua. Semoga Allah Ta'ala membebaskan kita dari segala penyakit yang berbahaya, dan semoga Allah menyembuhkan, memberikan kesembuhan kepada Anda yang mungkin saat ini tengah terbaring sakit. Tentunya kita juga berdoa dan mendoakan kaum muslimin yang saat ini mungkin tertimpa musibah, bencana ataupun juga penyakit. Semoga Allah segera mengangkat musibah, bencana dan penyakit Anda dan mengembalikan dengan kebaikan, dan Allah menjaga kita semuanya tentunya di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang ke-17, bab mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Bab tentang mudghah, tentang asal muasal janin, ya. Nutfah, pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Segumpal daging, ya, daging kecil yang mungkin bisa dikunyah, itu disebut dengan mudghah. Ya, terkadang mudghah tersebut mukhallaqah, itu membentuk anggota tubuh. Terkadang ghairu mukhallaqah, tidak membentuk anggota tubuh, ya. Kemudian dia tidak jadi janin atau dia keguguran, ya. Jadi terkadang segumpal daging tersebut menjadi membentuk disebut mukhallaqah, dan terkadang tidak membentuk menjadi ghairu mukhallaqah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin" dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakar an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla wakala birrahimi malakan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan di rahim malaikat. Yaqulu, "Ya Rabbi nutfah." Maka malaikat berkata, "Ya Rabbku, sudah menjadi nutfah." Itu tatkala terjadi pembuahan, ya, apakah jadi nutfah atau tidak? Terjadi pembuahan atau tidak? Ternyata nutfah yang menjadi terjadi pembuahan, karena tidak semua sperma tatkala masuk ke kemaluan seorang wanita kemudian terjadi pembuahan dengan sel telur. Kalau terjadi pembuahan maka menjadi apa? Nutfah. Kemudian sebagaimana dalam hadis, ya, setelah 40 hari, ya, kemudian kata malaikat, "Ya Rabbi alaqah." Menjadi alaqah, itu segumpal daging. Ya, nutfah tersebut mengalami proses sampai menjadi segumpal segumpal darah, ya, alaqah. Kemudian setelah 40 hari, "Ya Rabbi mudghah." Jadi mudghah. Ya, setelah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging, ya. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu qala adzakrun am unsa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memutuskan ini menjadi manusia atau tidak, maka, ya, malaikat bertanya, "Ya Rabbku, ini lelaki atau wanita? Syaqiyun am sa'idun? Celaka atau bahagia? Famar rizqu wal ajalu? Apa rizkinya, apa ajalnya?" Fayuktabu fi batni ummihi, maka Allah perintahkan, tuliskan begini, tuliskan begini, tuliskan begini. Laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, ya, kemudian rezekinya seberapa, ajalnya seberapa, maka dicatatlah sementara sang janin dalam perut ibunya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya wanita kalau haid, kalau wanita kalau hamil enggak mungkin dia haid. Wanita kalau hamil enggak mungkin dia haid, ya, karena malaikat tatkala terjadi nutfah, malaikat tidak bertanya lagi, "Ya Allah, ini dilanjutkan atau jadi haid?" Enggak mungkin, ya. Dan di zaman dahulu pendapat Imam Bukhari ini dikritiki. Di antara yang mengkritikinya adalah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullahu dalam Sahih Bukhari bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan wanita hamil tidak mungkin haid, ya. Jadi para ulama khilaf dahulu, fuqaha, apakah wanita hamil mungkin haid atau tidak? Terjadi dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan wanita hamil enggak mungkin haid. Dan ini pendapat Imam Al-Bukhari. Dan beliau berdalil dengan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan wanita hamil mungkin haid. Ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun pendapat pertama yang mengatakan wanita hamil tidak mungkin haid, kalau keluar darah, maka itu namanya darah istihadhah atau darah rusak. Tidak mempengaruhi, ya, salat dan puasa. Silakan salat, silakan puasa. Namun di zaman sekarang, ya, dengan teknologi kedokteran yang modern, maka diketahui bahwasanya wanita kalau sudah hamil tidak mungkin apa? Tidak mungkin haid, ya. Antum tahu kenapa tidak mungkin haid? Saya juga tidak tahu, ya, tapi tadi saya baru telepon dokter kandungan, ya. Saya telepon, saya tanya-tanya ya. Saya dapat sedikit informasi ya. Maka mau saya jelaskan pakai gambar tapi kayaknya enggak usah deh ya. Ya udahlah, kita dari sini saja. Intinya dokter tersebut menjelaskan kepada saya, mudah-mudahan dia istiqah ya. Beliau mengatakan hafizahullah taala bahwasanya wanita hamil tidak mungkin haid ya. Karena kenapa? Tatkala sel telur keluar dari ovarium ya, kemudian turun ke endometrium ya. Ovarium itu pabrik apa namanya? Pabrik sel telur. Situ sel telur semua digudangkan di ovarium ya. Kemudian sel telur satu-satu mengalami perkembangan, tatkala dia sudah keluar, sudah cukup usianya ya, mungkin seminggu atau kurang lebih, maka kemudian dia keluar dari tempatnya, kemudian dia menuju ke endometrium. Ya, di endometrium dia menunggu. Jadi dia turun ke endometrium, kemudian dia menunggu apakah ada sperma yang akan membuahinya ya. Terutama di masa-masa subur, yaitu tatkala pertama kali dia turun ke endometrium selama 72 jam, sekitar 3 hari di masa suburnya. Kalau ternyata tidak ada sperma yang membuahinya, maka dia mengalami pengerusakan. Waktu dia mengalami pengerusakan, maka kemudian enzim progesteron menurun. Sehingga tatkala enzim progesteron menurun, maka endometrium, lapisan yang tempat menumpangnya sel telur tersebut, akhirnya mengalami kerusakan dan akhirnya keluar bersama sel telur yang rusak tersebut menjadi haid. Ini mekanisme haid. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Saya mau gambar tapi enggak enak, demi Allah. Baik, saya ulangi sederhana. Ada namanya ovarium. Kalau para dokter ketik saya enggak apa, ini saya asal ngomong aja. Saya baru telepon tadi, baru sekitar setengah jam lalu, agar saya tidak salah menyampaikan. Jadi sel telur diproduksi di ovarium. Saatnya sel telur kemudian membesar, jadi sel telur banyak. Ini satu persatu, kemudian dia satu sel telur kemudian mengalami pengembangan, dan itu butuh seminggu kurang lebih. Setelah dia cukup berusia, maka dia keluar dari ovarium menuju ke endometrium. Di situ kemudian dia menunggu sperma untuk mengalami pembuahan. Kalau sperma datang terjadi pembuahan, maka terjadilah kehamilan. Kalau sperma tidak terjadi pembuahan, maka sel telur tersebut mulai rusak dan akhirnya hormon progesteron yang ada di ovarium berkurang, maka kemudian memberikan sinyal sehingga endometrium pun rusak, turun bersama dengan sel telur tersebut menjadi apa? Haid. Tapi kalau terjadi pembuahan bertemu sel sperma dengan sel telur, maka kemudian ya disebutkan ada mengeluarkan hormon atau enzim namanya HCG, saya enggak tahu singkatannya apa, atau HGC, sekitar itulah, untuk memberi sinyal kepada ovarium untuk mempertahankan progesteron. Tatkala progesteron bertahan, maka endometrium tidak jadi rusak dan dia menjadi nutrisi bagi sel telur tersebut, sehingga tidak terjadi proses haid karena endometrium tidak apa? Tidak rusak. Jadi haid adalah mekanismenya endometrium yang rusak kemudian turun bersama sel telur menjadi darah haid. Sehingga menurut kedokteran, orang wanita yang hamil tidak mungkin terjadi apa? Haid. Karena enggak mungkin. Karena haid adalah endometrium yang rusak yang turun. Sementara kalau sudah terjadi pembuahan, endometrium tersebut tidak kemudian rusak bersama apa? Bersama sel telur yang kemudian terbuang melalui kemaluan wanita yang disebut dengan darah haid. Oleh karenanya, menurut informasi dari dokter tersebut, maka saya kuatkan pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita tidak setuju dengan pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Paham? Enggak paham juga enggak apa-apa. Sekarang ini baru saya mau gambar apa.

0: panitia. Tes tes.
1: Ada pembahasan berkaitan dengan janin yang keguguran. Ya. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut darahnya menjadi darah nifas kalau keguguran? Maka para ulama menjelaskan atau dalam hadis disebutkan proses nutfah, ya, nutfah, kemudian jadi apa tadi? Alaqah, segumpal apa? Segumpal darah. Kemudian menjadi apa? Mutlah, segumpal apa? Daging. Nah, mutghah ini bisa dua, ya. Mukhallaqah, berbentuk, atau ghairu mukhallaqah dalam Al-Qur'an disebutkan. Waktu keguguran tidak terbentuk, tidak membentuk. Nah, nutfah 40 hari. Alaqah berapa? 40 hari. Mudghah berapa hari? 40 hari. Nah, proses menjadi mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah di masa mudghah. Ya, masa apa? Mudghah. Nah, kalau seandainya janin baru berumur 40 hari di fase nutfah kemudian keguguran, maka itu bukan darah nifas. Paham? Jadi kalau terjadi keguguran di masa ini 80 hari keguguran, kurang dari 80 hari, maka darahnya darah apa? Darah rusak atau darah penyakit atau disebut dengan istihadhah. Al-istihadhah yang kita sudah bahas kemarin. Damul istihadhah. Jadi tetap sholat, tetap puasa, enggak ada masalah. Paham? Antum yang jomblo harus ngerti nih. Siapa tahu ada kejadian. Nah, kalau ternyata keguguran terjadi, ya, keguguran terjadi lebih dari 80 hari, ya, maka dilihat apakah ada mukhallaqah terbentuk, maksudnya kelihatan badannya, tangannya, kepalanya, paham, itu namanya kelihatan bentuknya, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Kenapa? Karena sudah terbentuk anak. Ini disebut anak. Berarti anak keluar, dan namanya nifas adalah darah yang keluar menjelang atau sesudah kelahiran. Berarti bisa dikatakan dia melahirkan anak, tapi anaknya mati. Paham? Maka disebut dengan darah nifas. Adapun kalau tidak terbentuk, artinya tidak terlihat beda mana kepala, mana tangan, mana kaki, maka ini bukan darah nifas. Ini darah apa? Darah istihadhah. Paham? Kemudian, kalau ternyata lebih dari keguguran, lebih dari 120 hari keguguran, lebih dari 120 hari, maka ini janin bernyawa, janin ada ruhnya, ada ruhnya. Maka ini kalau keguguran maka disolatkan, diakekahkan, dan boleh dinamakan karena dia sudah menjadi apa? Sudah menjadi anak yang bernyawa. Karena dalam hadis sebutkan, ya, summa yakunu nutfatan 40 yawman summa yakunu 'alaqatan summa yakunu mudghatan, ya, summa yakunu mukhallaqah, kemudian fayursalu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ruh. Maka setelah masa ini malaikat akan datang kemudian mengirim setelah 40 hari dia mengalami masa mudghah 40 hari maka malaikat niup apa? Ruh, ya. Di sini titik 120 3 bulan 120 hari maka malaikat tiup ruh. Inilah kira-kira hukum yang berkaitan dengan keguguran. Jadi kalau keguguran di antara
2: 80 hari, 120 hari, ya, ini hukumnya. Berarti nyawa belum ada. Ya, darahnya darah nifas tapi tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu karena dia belum bernyawa. Dalam hadis disebutkan nyawa baru ditiupkan setelah 120 hari. 40. Ya, alaqah nutfah alaqah mudghah. Di masa mudghah ini setelah baru kemudian Allah meniupkan apa? Ruh. Paham? Dalam masa mudghah. Baik, ini kira-kira yang mungkin apa manfaat dari mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah.

0: Makanya penting juga bagi para ikhwan dan akhwat, tatkala tadi kita merajihkan pendapat Imam Al-Bukhari bahwasanya wanita hamil tidak mungkin mengalami apa? Haid, ya, karena endometriumnya tidak melebur, rusak bersama sel telur. Maka demikianlah kira-kira mekanisme obat penghalang haid atau penunda haid. Tatkala seorang wanita meminumnya dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter, maka dia akan membuat enzim progesteron bertahan, tidak turun. Karena kalau enzim progesteron turun, endometrium rusak. Kalau seandainya dia minum dengan teratur, maka enzim progesteron tidak turun, sehingga tidak ada sinyal untuk endometrium apa? Rusak, sehingga tidak mungkin terjadi haid. Kalau seorang wanita sudah minum darah obat penunda haid dengan teratur sesuai anjuran dokter, keluar darah, itu bukan darah haid. Bukan darah haid. Ini sekedar tambahan. Mudah-mudahan antum paham. Baik. Itu paham tidak? Hah? Paham? Baik. Enggak apa-apa paham, jangan sok paham ya. Baik, kita lanjutkan. Babun kaifa tuhilul haidu bil haji wal umrah. Bab bagaimanakah wanita haid berihlal itu mengatakan labbaik Allahumma umrah dengan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, bolehkah wanita haid berihlal yaitu mengatakan labbaik Allahumma umrah, bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan? Jawabannya boleh. Karena haid tidak menghalangi seorang wanita untuk berihram. Demikian wanita nifas juga tidak terhalangi untuk berihram. Adapun dalilnya Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Lais an Uqail an Ibni Shihab an Urwah an Aisyah taqalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kami keluar bersama Nabi dalam haji wada. Faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada yang berihlal dengan umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, kami berniat umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin, ada yang di antara langsung haji ifrad berkata labbaik Allahumma hajjan. Ini masalah fikih haji, ya, nanti saatnya kita ajarkan. Tapi yang penting sekarang kita lewat dulu. Kita masih fokus ke masalah haid. Faqadimna Makkah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahrama bi umrah wa lam yuhdi falyuhlil. Tatkala kami tiba di Mekah, maka Nabi berkata, barang siapa yang berihram dengan niat umrah, kemudian dia tidak membawa hadyu dari kota Madinah ke Mekah, maka hendaknya dia bertahalul. Ya. Wa man ahrama bi umrah wa ahda, dia bertahalul untuk dia rubah menjadi umrah, ya, kemudian dia menjadi haji tamattu. Wa man ahrama bi umrah wa ahda fala yuhillu hatta yuhil bin nahri hadihi. Barang siapa yang sudah berniat dari kota Madinah, kemudian dia membawa hadyu, hadyu itu maksudnya hewan sembelihan akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, maka dia tidak boleh bertahallul sampai tanggal 10 Zulhijjah tatkala dia menyembelih sembelihannya. Wa man ahajja bihajjin falyutim hajjahu, barang siapa yang berniat dengan haji ifrad maka lanjutkan hajinya. Tentu antum banyak yang tidak paham, ya. Ya, tetapi tidak apa-apa lah, ya. Kita lewat aja nanti pembahasan fikih haji, insyaAllah sampai pada waktunya. Qalat fahidtu, intinya Aisyah berkata, aku pun haid. Falam azal haidhan hatta kana yaumu Arafah, aku terus haid sampai hari Arafah. Walam uhlil illa bi umrah, dan aku tidak berniat kecuali aku berkata labbaik Allahumma umrah, sementara aku tidak bisa umrah. Waktu umrah sampai tanggal 8 atau malam tanggal 9, tanggal 9 sudah haji Arafah. Ya, sementara aku tidak bisa berumrah, karena kalau umrah harus tawaf sa'i bertahallul, dan Aisyah tidak bisa tawaf karena dia sedang haid. Fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an anqudha ra'si wa amtashita wa uhilla bihajjin, maka Nabi menyuruhku untuk membuka kepangku, kemudian aku bersisir rambutku, itu mandi, kemudian aku berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa atrukul umrah, dan aku batalkan umrahku. Ini dalil bahwasanya wanita haid tidak masalah dia berniat apa? Haji. Ini dalilnya di sini. Ini penting kenapa? Karena banyak jemaah haji waktu mereka tiba di Madinah terus mau berangkat ke Mekah sebagai wanita haid, mereka tidak berihram dari Madinah. Mereka tunggu sampai di Mekah baru berihram, tunggu haidnya bersih, dan itu pelanggaran. Dia meninggalkan kewajiban dan harus potong kambing. Karena haid tidak menghalangi seorang wanita untuk berumrah, untuk berihram, apakah ihram umrah ataupun ihram haji. Antum enggak paham ya? Ini ya bagaimana ya? Nanti aja lah antum masalahnya. Saya tanya, yang sudah haji coba angkat tangan. Cuma satu orang. Yang lainnya miskin. Fa fa'altu dzalik, maka Aisyah pun menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun batalkan umrahnya, kemudian beliau pun berhaji dalam kondisi haid. Jadi orang wanita haid tetap boleh berihlal, tetap boleh berihram. Apakah ihram umrah ataupun ihram haji? Hatta qadaitu hajjati, sampai aku selesai dari hajiku. Fa ba'atha ma'iyya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kemudian setelah aku selesai haji, selesai, Nabi mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah. Wa amarani a'tamira makana umrati min at-tan'im, dan beliau menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar menemani Aisyah untuk umrah. Pergi ke Tan'im, kemudian dari tanah halal masuk ke tanah haram untuk tawaf dan sa'i. Ini secara singkatnya hadis ini. Faedah dari hadis ini yaitu bahwasanya tidak disunahkan seorang setelah haji mengulang-ulangi umrah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha hanya diizinkan untuk berumrah karena dia belum umrah sebelumnya. Adapun seorang yang sudah melakukan haji, tamattu, sudah umrah, sudah haji, maka setelah haji enggak usah umrah lagi. Oleh karenanya, waktu Abdurrahman bin Abi Bakar menemani Aisyah untuk umrah, dia tidak ikut umrah, dia hanya menemani doang. Antar ketan im, seandainya boleh mengulang-ulangi umrah, tentu dia akan umrah sekalian bersama Aisyah daripadanya sekedar mengantar dari Tan'im masuk ke Masjidil Haram. Tetapi ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar tidak melakukannya. Ini dalil bahwasanya umrah setelah haji tidak disunnahkan, kecuali bagi orang yang belum umrah seperti kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada khilaf tentunya masalah ini, tapi ini pendapat yang paling kuat. Karena sebagian orang sebelum haji mereka umrah sampai 10 kali. Setelah haji mereka umrah lagi mungkin 10 kali ya. Umrah untuk kakeknya, untuk neneknya, untuk bapaknya, untuk omnya, untuk kakaknya, untuk adiknya. Kita bilang yang benar sunnah tidak demikian. Karena para sahabat setelah mereka berhaji tidak disebutkan mereka berumrah. Kalau seandainya itu perkara yang baik, tentu para sahabat akan mengulang-ulangi umrah baik sebelum haji ataupun setelah apa? Setelah haji. Ternyata mereka tidak melakukannya. Yang benar, yang lebih tepat, sekali safar, sekali haji, dan sekali safar, sekali umrah. Tidak mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Meskipun saya katakan ini masalah khilafiyah, adapun mazhab Syafi'i membolehkan mengulang-ulangi umrah sebelum haji, setelah haji. Namun kita katakan pendapat yang lebih kuat tidak mengulang-ulangi umrah karena tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, hadis berikutnya, pembahasan berikutnya, bab ikbalul haid wa idbaruhu, bab tentang datangnya haid dan perginya haid. Datangnya haid dan perginya haid. Kita masih masalah darah wanita. Kata Imam Al-Bukhari, wa kunna nisa'un yaba'athna ila Aisyata bid-dirajah fiha al-kursuf fihi sufrah. Dahulu para wanita di zaman Aisyah, mereka mengirimkan kepada Aisyah untuk mengecek sebuah bejana diisi dengan kain kutun. Yang kain kutun tersebut mereka sentuhkan ke kemaluan mereka karena mereka ragu, masih ada kuning-kuning. Mereka ingin tanya kepada Aisyah, ini kuning darah haid atau bukan? Paham? Jadi permasalahannya para wanita zaman dahulu, mereka sudah selesai haid. Ternyata setelah haid masih ada warna kuning-kuningan. Sehingga mereka bingung, ini masih haid atau sudah bersih? Maka mereka mencolekkan atau menggosokkan kain kutun tersebut sebagai sampel warna kuning tersebut dari kemaluan mereka. Kemudian mereka letakkan sebuah bejana, mereka kirim ke Kak Aisyah untuk melihat apakah itu darah haid atau bukan. Fatakul, maka Aisyah berkata, la ta'jalan, jangan terburu-buru. Hatta taraina al-qassat al-bayda. Jangan terburu-buru sampai para wanita tersebut, sampai kalian melihat cairan bening. Cairan bening. Wa turidu bidhalika tuhra min al-haydha. Itu sampai Aisyah maksudnya sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Ya. Ini dalil bahwasanya Aisyah memandang bahwasanya tanda suci dari haid seorang wanita kalau sudah memang masanya sudah selesai dan sudah keluar al-qasatul bayda, cairan bening. Kalau dia sudah lihat cairan bening keluar, dia pegang atau dia sentuh dengan tisu atau dengan kapas atau yang lainnya, keluar cairan bening, maka setelah itu kalau ada warna kuning, warna bercak coklat, tidak ada hubungannya, itu bukan darah haid. Ya, selama cairan bening tersebut keluar di waktu memang waktunya selesai haid tersebut. Paham? Jadi kata Aisyah, tunggu dulu sampai melihat cairan bening. Kalau cairan bening sudah keluar, maka apa yang kuning atau coklat atau bercak, itu tidak dianggap sebagai haid. Wa balagha ibnata Zaid bin Thabit, dan sampai kepada putrinya Zaid bin Thabit, anna nisa'an yad'una bil masabih min jawfil lail yanzurna ila tuhri. Ada sekelompok wanita yang mereka minta didatangkan lampu-lampu di tengah malam untuk ngecek apakah mereka sudah suci atau belum. Mungkin berhenti darah di malam hari, mereka ingin cek. Maka dia mengatakan, maka nisa'u yasna'na hadha wa abad alaihinna. Maka putrinya Zaid bin Thabit, berarti dia tabi'in, maka dia pun mencela para wanita tersebut. Kata dia, dahulu para sahabat tidak melakukan ini, tidak sampai sesulit ini. Ya. Sudah kalau enggak kelihatan ya sudah, berarti masih nanti cek kalau sudah terang baru apa? Yang wajar-wajar saja, ngapain susah-susahkan diri malam-malam jam 12 malam cari lampu untuk ngecek sudah bersih atau belum. Ini maksud dari riwayat ini. Ya, dia berdalil para sahabiat yang mereka adalah wanita salihat yang hidup di zaman Nabi, mereka tidak dulu tidak seperti ini. Ngapain kalian sekarang seperti ini? Repot-repot untuk ngecek jam 12 malam, jam 1 malam minta lampu, suaminya sudah datangkan lampu, kemudian ngecek, ya, tidak perlu. Tayib. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahab, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh dahulu mengalami istihadhah. Fasa'alati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah istihadhahnya. Qala, maka Nabi berkata, dzalika irqun, itu pendarahan. Itu adalah pendarahan, bukan darah haid. Walaysat bil haidha, apa yang kau alami tersebut bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidhatu fada'is salata. Kalau kau sudah waktunya datang jadwal haidmu, maka jangan salat. Wa idza adbarat faktasili wa shalli. Kalau jadwal haidnya sudah pergi meskipun masih keluar darah, maka mandilah dan salatlah. Mandi wajib, kemudian apa? Salatlah meskipun darah masih keluar, karena itu darah apa? Istihadhah. Paham? Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Baik, kita biar jelas bagi ibu-ibu, kita bahas tentang masalah warna kuning ini. Ini terkadang bikin stres ibu-ibu ya. Dan stres bapak-bapak. Ini sudah ya? Penghapusnya, Mak. Tolong penghapus. Depan sana ujung.
1: Masya Allah.
0: Susah hilang ya? Masya Allah. Balik aja, balik, dibalik. Dibalik. Tolong dibalik. Segera dibalik. Baik, as-sufrah al-khudrah, yaitu kuning atau bercak, apa hukumnya? Hukum kuning dan bercak ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada sekitar khilaf ya. Ada yang berpendapat kuning ya sebelum atau sesudah haid adalah haid, adalah haid. Jadi sebagian ulama menganggap kuning itu ya haid. Mau datang sebelum berarti dia sudah mukaddimah haid, berarti dia haid. Kemudian sesudah tetap juga haid sampai dia bersih. Ini pendapat. Pendapat yang kedua ya, kuning ya sebelum atau sesudah haid bukan haid, karena Allah mengatakan haid itu darah, sementara warna kuning itu bukan darah, bukan darah. Bercak itu bukan darah, keluar darah baru dibilang haid. Jadi kalau seorang wanita menjelang haid ternyata keluar kuning-kuning, enggak, bukan, karena sampai keluar darah baru dikatakan dia sedang apa? Haid. Selama belum keluar darah dia bukan haid. Kemudian kalau ada waktunya, kemudian setelah jadwalnya selesai masih keluar kuning-kuning, bercak-bercak, itu bukan haid. Karena haid harus darah ya. Ini pendapatnya. Pendapat yang berikutnya dikatakan kuning, ya, ya. Kalau di tengah haid, masa haid, maka dia haid. Jika di luar masa, maka bukan haid. Sebenarnya ini sama, mirip-mirip dengan pendapat yang ini, ya. Intinya, ikhwan,

Intinya jika seorang ya wanita kemudian melihat warna kuning ya, jika dia, ini pendapat yang kuat. Pendapat ini pendapat yang kuat ya. Ya, jika dia melihat warna kuning ya sebelum haid, maka itu bukan apa? Haid. Jika dia warna kuning setelah haid, maka itu juga bukan haid. Nah, jika setelah haid, kondisi setelah haid. Haid. Yang pertama, ya. Sebelum keluar kuning muncul qassatul bayda, yaitu bening, cairan yang bening, maka ini semua, ini jelas, ini adalah kuning tersebut bukan haid. Tetapi sebagian wanita ya tidak keluar cairan bening. Apakah cairan kuning masih haid? Paham ya? Jadi misalnya seorang wanita haid 7 hari. Ternyata sudah hari ke-8 sudah muncul warna kuning. Nah, kemungkinan ada 2. Sebelum muncul warna kuning tersebut, dia sudah melihat al-qasatul bayda, yaitu cairan bening. Kalau sudah keluar cairan bening, berarti dia sudah suci. Nah, warna kuning yang keluar setelah itu, maka tidak dianggap sebagai apa? Haid. Namun yang jadi masalah, sebagian wanita tidak mendapati cairan bening tersebut. Dia mulai dari merah-merah, kemudian bercak, akhirnya tiba-tiba menguning. Dan tidak ada cairan bening. Maka, menurut sebagian ulama, kalau sudah kuning, ya sudah, itu berarti sudah suci. Karena yang dianggap haid adalah damun yu'raf, yaitu darah. Ya, adapun kuning itu bukan apa? Darah. Mau dikatakan sisa darah, tapi dia bukan darah. Oleh karenanya, kalau sudah waktunya, wanita melihat kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu ada cairan bening, ya dia tunggu cairan bening tersebut. Kalau ternyata kebiasaan dia tidak menemukan cairan bening, ya sudah, begitu darahnya berubah dari warna merah menjadi bercak mulai kuning, berarti dia sudah apa? Suci. Dia mandi dan dia sholat dan boleh digauli oleh suaminya. Paham sampai sini?

0: Baik, kita lanjutkan. Babun, saya ingin masalah haid cepat selesai. Dari kemarin sudah berapa hari kita, berapa minggu kita bicara haid terus ya. Babun la taqdi al-haidu salat. Bab bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wa qala Jabirun wa Abu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tada'u salat. Berkata Jabir bin Abdullah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata tada'u salat, ya, bahwasanya wanita haid jangan salat. Wanita haid jangan apa? Salat, tinggalkan salat. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Hammam, qala hadatsana Qatadah, qala hadatsani Mu'adzatu anna imra'atan qalat li Aisyah. Dari Mu'adzah bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Aisyah, atajzi ihdana salataha idza tahurat? Apakah kita harus mengqadha jika salah seorang dari kita wanita, ya, mengqadha salat jika dia setelah haid? Maka Aisyah berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau khawarij? Karena yang bermadhab harus mengqadha salat bagi wanita haid sebagaimana mengqadha puasa, itu ada sekelompok dari kelompok khawarij. Mereka pernah khuruj atau kumpul di tempat namanya Haruri, ya. Maka Aisyah berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau khawarij? Kenapa madhabmu seperti madhab orang khawarij? Kata Aisyah, kunna nahidhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'murna fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Kami dahulu haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak pernah menyuruh kami untuk mengqadha salat. Oleh karenanya wanita haid cuma disuruh mengqadha puasa namun tidak mengqadha apa? Salat. Adapun mazhab sebagian khawarij yang terlalu berlebihan dalam ibadah, mereka mewajibkan wanita yang haid untuk mengqadha apa? Salat. Untuk mengqadha salat, dan itu adalah pendapat yang tidak benar. Kita lanjutkan. Babun an-naumu ma'al haid. Bab tidur bersama wanita haid. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'ad bin Hafs, qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah hadatsathu anna Ummu Salamah qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, "Hiddu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamirah." Aku dalam kondisi haid dan aku sedang bersama Nabi dalam satu kain, dalam satu selimut. Fansalaltu fakhrajtu minha. Aku pun lagi bersama Nabi, tiba-tiba aku haid. Maka aku pun keluar diam-diam dari selimut tersebut. Fa akhadtu thiyab haidhati falabistuha. Kemudian aku ganti bajuku dengan baju haidku. Mereka punya baju khusus untuk apa haid. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ana fisti? Kenapa kau keluar dari selimut ganti baju? Apakah kau haid? Qultu na'am. Iya ya Rasulullah, aku haid. Fada'ani fa adkhalani ma'ahu fil khamila. Nabi panggil aku lagi dan Nabi masukkan aku dalam selimut. Ya, jadi enggak apa-apa wanita haid tidur sama saya enggak ada masalah ya, dalam satu selimut. Qalat hadatsatni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Dan Ummu Salamah juga mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya sementara Nabi dalam kondisi puasa. Wa kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin min al-janabah. Dan aku mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mandi janabah dalam satu tempayan. Ini menunjukkan mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun istrinya dalam kondisi haid, Nabi tetap membiarkan istrinya tidur di sampingnya meskipun mungkin ada bau yang kurang enak, tapi Nabi tetap bermesraan dengan Ummu Salamah. Dan kemudian Nabi sedang berpuasa pun tidak menghalangi beliau untuk mencium Ummu Salamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian bab berikutnya, babun, ya, ini membantah orang-orang Yahudi kalau sudah ada wanita haid mereka tidak mau makan sama wanita tersebut, ya, bahkan tidak mau tidur sama wanita tersebut karena orang-orang Yahudi terlalu berlebihan dalam hal ini, ya, bahkan mereka berlebihan dalam masalah taharah, berlebihan juga dalam masalah halal dan haram. Ya, ada teman saya kerja di Eropa di rumah sakit Yahudi. Di briefing dikasih tahu, ya, kamu kalau datang ke rumah sakit ini jangan taruh makananmu di dalam kulkas kami, nggak boleh. Ya, akhirnya ada seorang lupa, dia bawa mungkin makanan tertentu, dia taruh di kulkasnya orang Yahudi. Ketahuan makanan dia taruh situ, semua isi kulkas dibuang. Teman saya juga dia punya rekan kerja orang Yahudi di Australia, dia cerita. Suatu hari orang Yahudi tersebut kasih dia sesuatu yang buat dikonsumsi. Maka teman saya tanya, ini halal enggak? Maka Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, halal kami lebih ketat daripada halal kamu. Halal kami lebih ketat daripada halal kamu. Dan benar mereka ketat. Ya, sampai di sebagian mereka kalau motong misalnya untuk memotong ayam harus dipisah dengan motong ikan. Tidak boleh digabung. Ya, di antaranya mereka terlalu tasyadud, berlebihan, ekstrim dalam masalah wanita haid. Kalau wanita haid maka tidak boleh makan semeja dengan mereka, apalagi tidur dengan mereka. Dan Nabi membantah mereka. Nabi SAW istrinya haid, bahkan Nabi panggil untuk tidur berselimut bersama Rasulullah SAW. Kemudian bab berikutnya, bab man ittakhadha thiyabal haidhi siwa thiyabi tuhri. Bab tentang seorang wanita yang memiliki baju khusus untuk haid selain baju yang dia pakai tatkala suci. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah an Ummi Salamah taqala. Dari Ummu Salamah beliau berkata, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin. Tatkala aku sedang bersama Nabi dalam satu selimut, hiftu, aku pun haid dan dia rasa keluar darah. Fansalaltu, aku pun keluar, insilaltu, keluar diam-diam, ya, pelan-pelan keluar. Fa akhadtu thiyaba haidhati, lalu aku mengambil baju khusus haidku. Faqala ana fisti, Nabi bertanya, apakah engkau haid, istriku? Dan ini dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib. Istrinya haid saja Nabi tidak tahu, tanya dulu. Apakah engkau haid? Faqultu na'am, kata Ummu Salamah, iya. Pada ani fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Maka Nabi panggil aku dan aku pun berbaring bersama Nabi dalam selimut tersebut. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang memiliki baju khusus buat apa? Haid yang sering terkena darah, dia cuci sering terkena darah. Jadi baju tersebut dia khususkan untuk dia pakai tatkala sedang haid. Bab berikutnya, babun syuhudul haidil idaini wa da'watul muslimin wa ya'tazilna musalla. Bab tentang para orang wanita haid menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha dan menghadiri doanya kaum muslimin dan mereka meninggalkan musalla, tempat salat. Ya, musalla tempat salat Id. Jadi wanita haid tetap disunahkan untuk datang menghadiri salat Id. Tatkala ada doa maka diaminkan oleh mereka, ya. Hanya saja mereka menjauh dari musalla, ya, tempat salat Id, ya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat. Dari Hafsah beliau berkata, kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil aidain. Kami dahulu melarang, ya, para wanita, ya, yang masih remaja-remaja, ya, untuk keluar menghadiri salat Id. Jangan, kami larang, tidak boleh. Faqadimat imra'atun fanazalat qasra bani Khalaf fahaddatsat an ukhtiha. Kemudian datanglah seorang wanita, dia pun singgah di qasarnya bani Khalaf. Kemudian dia bercerita tentang saudari perempuannya. Wa kana zauju ukhtiha ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tintai asrata ghazwa. Dan dia cerita, saudari saya, ya, suaminya pernah mengikuti perang bersama Nabi sebanyak 12 kali perang. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin, dan saudariku itu pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 12 peperangan suaminya ikut Nabi, 6 dia pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan tersebut. Qalat, kemudian saudariku bercerita dalam peperangan, kunna nudawi al-kalma, kami dahulu para wanita tugasnya adalah mengobati lelaki-lelaki yang terkena terluka dalam peperangan. Ini boleh. Para wanita boleh ikut dalam peperangan, tapi mereka tidak ikut berperang kecuali terpaksa, dan tugas mereka adalah menyediakan air bagi para pejuang, mengobati luka-luka para pejuang, dan itu dilakukan oleh istri-istri para sahabat, dan juga istri-istri Nabi melakukannya. Wa naqumu 'alal mardha, dan kami merawat para orang-orang yang sakit. Fa sa'alat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan saudariku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj. Apakah tidak mengapa bagi salah seorang dari kami kalau enggak punya baju, tidak punya jilbab, dia tidak ikut keluar menghadiri salat Id? Nabi suruh kan ikut hadir salat Id. Tetapi kata dia, ya Rasulullah, kami tidak punya jilbab, boleh enggak kami enggak ikut keluar? Ya, karena mereka ingin menjaga harga diri mereka, jangan sampai ada yang terlihat dari aurat mereka. Nabi berkata, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya meminjamkan jilbabnya kepada dia. Walitashhad al khaira wa da'watul muslimin, agar wanita haid tersebut meskipun haid dia pinjam jilbab dari saudarinya, dari kawannya, dan dia ikut serta dalam menghadiri salat Id dan melihat bagaimana doanya kaum muslimin. Falamma qadimat Ummu Athiyah sa'altuha, ya, kata Hafsah, tatkala datang Ummu Athiyah, aku pun bertanya kepada dia, asami'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau pernah mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat bi abi, na'am, iya. Wa kanat la tadhkuru illa qalat bi abi, dan tidaklah Ummu Athiyah kalau menyebut Nabi kecuali dia berkata bi abi, yaitu aku menembus engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahku. Sami'tuhu yaqul, kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi berkata, yakhrujul awatiku wa dawatul khudur wal huyadhu wal yajhatna al khaira wa da'watal mu'minin. Para remaja-remaja wanita keluar, dawatul khudur, yaitu wanita unteng dipingit yang ditaruh di pojok rumah, yang tidak pernah keluar, juga suruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal huyad, bahkan wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal yashhadna al khair, agar mereka menghadiri kebaikan kaum muslimin. Wa da'watul mu'minin, dan doanya kaum mu'minin. Kemudian kata Nabi, wa ya'tazilul huyadu al musalla, adapun wanita haid hendaknya menjauhi tempat salat. Qalat Hafsatu, kata Hafsah, aku bertanya kepada Ummu Athiyah, al huyad, apakah wanita haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id? Ya. Faqalat, maka dia menjawab Ummu Athiyah, alaysa tashhadu Arafata wa kadha wa kadha, bukankah wanita haid boleh wukuf di padang Arafah? Bukankah wanita haid boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini? Kenapa tidak boleh ikut menghadiri salat Id? Azan, ya. Baik, tolong azan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya ini dalil wanita haid, bahkan al-awatik, yaitu remaja-remaja yang mau balik, remaja-remaja putri yang mau balik atau sudah balik, bahkan dawatul khudur, yaitu wanita yang siap dipinang tetapi dipingit dalam rumah, ya, yang mereka tidak atau jarang keluar rumah, maka semuanya disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri apa? Perayaan salat Id, karena di situ syiar, ya. Maka situ ada kebaikan. Situ tempatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh hadir meskipun wanita haid. Ya, dan ini tidak mengapa. Dan tentu menjaga diri mereka. Tidak berhias, tidak bersolek dan yang lainnya, ya. Bahkan yang tidak punya jilbab pinjam sama temannya. Subhanallah. Bayangkan ya, dahulu betapa miskinnya para sahabiat, sampai mereka ada yang tidak punya apa? Jilbab. Jilbab, ya, bukan jilbab zaman sekarang yang rambut kelihatan, ya. Karena sebagian orang mengatakan yang jilbab adalah pakaian kesopanan, ya. Kalau untuk orang Indonesia, ya, pakai kebaya, tidak usah pakai kerudung, sudah dikatakan apa? Berjilbab, ya. Dan itu tidak benar. Itu perkataan orang-orang liberal, ya. Kemudian Nabi mengatakan wa ya'tazilna musallana, dan hendaknya, atau wa ya'tazilul huyyat al musalla, adapun wanita haid meninggalkan musalla, ya. Ini dijadikan ini oleh sebagian ulama bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk musalla. Kalau musalla tidak boleh, apalagi masjid, ya, apalagi masjid, ya. Musalla maksudnya sinilah lapangan, maksudnya musalla maksudnya apa? Lapangan. Namun pendapat ini wallahu alam bisawab kurang kuat, ya. Kenapa? Karena mengkiaskan masjid dengan musalla, ya, tidak pas, ya. Karena masjid ada tahiyatul masjid. Masjid punya kekhususan tersendiri. Adapun musalla tidak, itu lapangan terbuka kemudian dijadikan tempat apa? Tempat salat. Maka apa maksud Nabi mengatakan hendaknya para wanita haid meninggalkan musalla? Yaitu dalam riwayat yang lain maknanya adalah jangan sampai mereka masuk dalam saf-saf salat, karena bisa memutuskan apa? Saf salat. Ya, karena kalau mereka masuk dalam saf salat akhirnya saf terputus dengan terputusnya adanya di sela-selanya para wanita. Dan kita sudah sampaikan pendapat yang lebih kuat, ini pendapat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, bahwasanya wanita haid boleh masuk masjid. Wanita haid boleh masuk masjid dengan syarat haidnya tidak sampai menajisi masjid. Wallahu alam bishawab. Baik, kita sampai di sini aja dulu, ya. Insyaallah minggu depan masih wanita haid lagi, ya. Mudah-mudahan cepat selesai, ya. Ya, apa boleh buat, kita bersabar. Untuk ilmu harus sabar, ya. Ilmu harus sabar. Ada banyak pertanyaan di sini, tetapi jawabannya nanti. Karena ada sebagian pertanyaan nanti pas sampai hadisnya baru insyaallah mudah-mudahan jelas jawabannya. Pertanyaan, apakah janin yang keguguran di umur lebih dari 20 hari wajib diakikahkan? Hukumnya sama dengan anak yang lahir, ya, anak yang lahir, ya. Apakah wajib diakikahkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama, yang benar bahwasanya akikah tidak wajib, dia hanya sunnah. Yang bisa melakukan alhamdulillah, kalau enggak bisa juga tidak berdosa, ya. Hukumnya adalah sunnah. Seandainya dia tidak bisa mengakikahkan, enggak ada masalah. Apakah janin dalam kandungan perlu dizakatkan? Ini dikatakan sunnah, tidak wajib, ya. Amalan sebagian sahabat, ya, tapi tidak wajib untuk dizakatkan. Zakat fitrah maksudnya. Ustaz, bolehkah menjeda waktu antara salat fardu dan salat rawatib agak lama? Boleh. Tujuan azan adalah untuk memanggil jamaah, ya. Kalau ternyata jamaah belum datang, boleh ditunggu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya demikian, ya. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Nabi sudah lihat para sahabat berkumpul, Nabi segera memulai salat isya. Kalau mereka belum berkumpul, akhar, Nabi tunda sampai para sahabat apa? Berkumpul, ya. Tidak mengapa, demi ketertiban terkadang terutama masjid-masjid besar kita bikin jadwal untuk salat isya, misalnya jarak antara azan iqamat 10 menit atau 5 menit, terserah yang diketahui sehingga masyarakat tahu kapan waktunya apa qamat, ya. Enggak ada masalah, atau seperti waktu yang dibuat berkurang juga enggak jadi masalah, tapi itu bukan suatu hal yang wajib, tapi enggak apa-apa demi ketertiban. Seandainya sang imam merubah, ya, waktunya enggak apa-apa, tunggu aja dulu, enggak ada masalah, terserah imamnya. Yang menentukan iqamat adalah apa? Imamnya. Pertanyaan saya, Ustaz, waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil di saat usia kehamilan 4 bulan 7 bulan, Ustaz. Apa maksudnya ini? Waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil. Emang ada pengajian orang hamil dan orang tidak hamil? Enggak ada wanita hamil, ya. Ikut pengajian boleh, kalau sakit enggak usah ikut pengajian boleh, enggak ada hubungannya. Apakah bulan keempat, bulan ketujuh? Enggak ada syariat seperti ini, ya. Dia seperti wanita yang lainnya. Ikut pengajian alhamdulillah, kalau sakit enggak ikut pengajian enggak apa-apa. Tidak ada maksudnya pada bulan keempat kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan keempat, atau kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ketujuh, ya. Atau setiap bulan bikin pengajian, ya. Enggak ada hubungannya, apalagi diyakini kalau bikin pengajian maka akan memberi keberkahan pada sang janin dan yang lainnya, maka ini tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mensyariatkan ini, seandainya Nabi mensyariatkan hal ini, tentu berat bagi wanita hamil. Iya, tiap bulan harus bikin apa? Pengajian. Apakah diharamkan wanita menggunakan KB? Hukum asalnya seorang tidak boleh membatasi, ya, kelahirannya, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Tapi dia boleh menjarangkan, ya. Mengatur itu boleh, ya. Mengatur boleh, tapi kalau dia membatasi, misalnya saya cuma 3, kemudian saya tutup karena saya takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak ini misalnya, makanya adalah bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan orang-orang kafir dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khasyata imlaq, takut miskin. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya menjarangkan kelahiran atau dia membatasi kelahirannya karena ada kondisi tertentu, sakit atau anjuran dokter karena dia mengalami suatu kondisi, maka tidak mengapa. Bukan karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut, ya. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang jangan membatasi kelahiran, tapi dia menunda, menjarangkan boleh melihat situasi dan kondisi, ya. Tapi kalau harus berhenti karena kondisi tertentu, maka tidak mengapa. Contoh, anak saya 5, ya. Pas anak yang kelima ditutup sama dokter karena anak saya dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya operasi 1, 2, 3, 4, 5. Begitu operasi yang kelima di Indonesia ditutup sama dokter, ya sudah, ya. Saya enggak bisa, mungkin jangan dok, susah, ya, ya. Dokter bilang ini harus ditutup karena kondisi rahim begini-begini, ya. Itu ilmunya dokter, maka akhirnya ditutup oleh dokter. Padahal waktu anak ketiga dan keempat di Saudi, dokternya tidak suruh tutup, ya. Anak saya ketiga dan empat lahir di Arab Saudi, tidak ditutup. Begitu yang kelima lahir di Indonesia, ditutup sama dokter. Ya sudah, masa kita melawan dokter. Apakah jika seorang ikut kajian tetapi saat kajian masih lihat-lihat Facebook, Instagram, apakah berdosa? Ini dia nyindir maksudnya. Jazakallah khairan atas sindiran tersebut. Ya, ikhwan-ikhwan, mohon merasa tersindir ya, agar tidak melakukannya. Kalau pengajian maka konsen. Kalau memang ada sesuatu yang perlu, ada WhatsApp karena kondisi tertentu, maka silahkan. Misalnya sambil pengajian ternyata dia sambil mengontrol orang sedang sakit misalnya, yaitu kondisi darurat, semua bisa memaklumi. Adapun sedang kajian kemudian lihat kabar-kabar yang lain, maka jangan demikian, itu bukan adab penuntut ilmu. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu alam, saya enggak tahu Selasa depan ada kajian atau tidak. Nanti tunggu pengumuman ya. Karena saya ada kegiatan ya, belum tentu saya bisa hadir, tapi nanti tunggu pengumuman aja ya. Tapi kalau dua minggu setelah ini insyaallah ada pengajian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bang.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: 95,1 FM, Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan pemerhati Roja, rahimakumullah. Alhamdulillah.

0: kesempatan pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan mengadakan program live siaran langsung dari studio Roja Kendari, dari perbincangan syar'i bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala, di hari Jumat ini di penanggalan 29 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Dan tema kita kali ini adalah menyangkut tentang benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjilat penguasa. Ini tentunya sesuatu hal yang bisa kita jadikan sebagai atau untuk meluruskan pemahaman kita terhadap sikap dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk tidak menyebarkan fitnah khususnya yang berkaitan dengan masalah penguasa. Oleh karena itulah kita butuh kepada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini agar kemudian kita tidak gagal paham atau tidak salah paham dalam masalah ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan barakallahu fikum.
0: Ya, ahlan wa sahlan barakallahu fikum wa fikum barakallahu Ustaz. Ya, kita tentunya juga ingin mengetahui tentang lebih jelas tentang masalah seperti ini, karena kita tahu, ya, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kan sebagian kaum muslimin mereka ada yang melakukan berbagai macam aksi, ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan, khususnya berkaitan dengan penguasa gini saja. Nah, kemudian kita mengetahui sebagian dari para asatiza kita dan para ulama-ulama kita mengingatkan untuk tidak membuat hal-hal yang bisa mengobarkan api fitnah khususnya berkaitan dengan penguasa. Nah, ketika misalnya para ahlul ilmi mengingatkan masyarakat untuk tidak mengobarkan api fitnah, ada tuduhan-tuduhan bahwasanya salafiyin ini mereka menjilat di hadapan penguasa, murjiah, ya, sikap-sikap mereka ini kepada penguasa. Bagaimana cara kita menurunkan masalah seperti ini Ustaz? Barakallahu fik.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di beberapa pertemuan yang lalu, saya masih ingat ketika itu saya membacakan dari beberapa kitab, nukilan dari beberapa kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kitab Akidah di Madhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh murid beliau sendiri, Imam Al-Muzani rahimahullah taala, dari kitab Prinsip-Prinsip Akidah Imam Ahmad bin Hanbal dari tulisan beliau sendiri, yaitu kitab Usulus Sunnah, kemudian dari kitab Akidah di Madhab Imam Abu Hanifah Al-Aqidatut Tahawiyah, kemudian di Madhab Imam Malik Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Semua nukilan menyatakan tentang kewajiban taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah, ya, ketidakharmonisan antara hubungan antara penguasa dengan masyarakatnya. Pertimbangannya bukan karena menjilat sana sini, tapi karena ini perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita ulangi karena sudah kita sebutkan dalil-dalilnya di pertemuan yang lalu, ya. Cukuplah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kamu. Ulil amri di antara kamu, wajib kita mentaati mereka, karena sudah kita pernah bahas juga, ini berhubungan dengan masalah kemaslahatan terjaganya atau terhindarnya kaum muslimin dari kekacauan. Seburuk apapun pemerintah, keberadaan mereka akan menjadikan stabilitas dan keamanan lebih terjaga dibandingkan kalau tidak ada pemerintah. Maka sebagian dari para ulama mengatakan, ya, kezaliman penguasa semalam, setahun atau bertahun-tahun, ini lebih baik daripada satu malam saja kita hidup tanpa ada penguasa, tanpa ada pengaman, tanpa ada aparat yang menjaga keamanan, karena akan kacau keadaannya. Maka dengan pertimbangan seperti inilah kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan fitnah. Tidakkah kita mengambil pelajaran di negeri-negeri yang pernah beberapa tahun yang lalu ketika mereka melakukan kudeta atau masyarakat turun memprotes pemerintahnya, seperti di Mesir, di negara-negara, beberapa negara Arab yang kemudian terjadi kekacauan yang sampai sekarang masih susah untuk dipulihkan keadaannya, disebabkan hanya karena masyarakatnya tidak percaya kepada pemerintahannya sehingga mereka turun ke jalan-jalan memprotes pemerintah sehingga kacaulah sampai beberapa mahasiswa kita yang kuliah di sana pun ya belajar dengan keadaan sangat ketakutan, tidak aman dan seterusnya. Ini contoh di antara bukti bahwasanya ketidakamanan dan ketidakadaan wibawah penguasa itu akan menjadikan kondisi tidak aman, tidak stabil sehingga jelas akan mempengaruhi ibadah kita, akan mempengaruhi ketenangan dalam kehidupan kita. Makanya agama Islam ketika memerintahkan masalah ini benar-benar untuk maslahat. Ya, benar-benar untuk pertimbangan kebaikan yang di dalam Islam jelas kalaupun bertentangan dua hal sama-sama buruknya, maka yang lebih kecil ditanggung atau dilakukan untuk menghindarkan keburukan yang lebih besar. Ini dipelajari dalam kaidah beramar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak asal kita lakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah, yaitu memperkecil kemungkaran atau irtikabu akhaffid dararain, melakukan kemungkaran yang lebih kecil untuk mencegah yang lebih besar, dan kaidah-kaidah lain yang ini dipelajari kalau kita mengkaji kitab kita para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang kriteria atau syarat-syarat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, barakallahu fikum.
0: Yo, fikum barakallah. Namun ini bukan berarti bahwasanya ulama ahlu sunnah atau para asatiza kita diam ya dari kemungkaran yang misalnya dilakukan oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Iya. Sebagian orang kan mengatakan wah selama ini tidak pernah kita mendengar suara-suara dari para ustaz ahlu sunnah dalam rangka untuk meluruskan pemerintah. Lalu bagaimana kita bisa menjawab syubhat seperti ini?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah akibat dari kalau tidak belajar agama, kalau tidak merujuk kepada kitab. Jadi protes-protes ini menunjukkan, ya maaf saja, ketidakpahaman atau dalam bahasa kasarnya kejahilan, kebodohan terhadap agama Islam. Kan kita diperintahkan menasihati itu ikhlas. Kita diperintahkan dalam hadis-hadis yang sahih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita sebutkan yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah Imam Ibnu Abi Asim dalam dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada minkum an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa di antara kamu yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, jangan sampaikan terang-terangan karena akan menjadikan masyarakat yang tidak berkepentingan pun akan membenci. Padahal nasihat ini kan tujuannya mungkin penguasanya akan kembali. Mungkin dengan menyampaikan nasihat dia akan menjelaskan, oh tidak begitu keadaannya, ini fitnah, ini yang benar adalah seperti ini. Banyak manfaatnya kita sampaikan sembunyi-sembunyi. Kan kemarin juga sudah pernah kita luruskan hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Abu Daud, juga dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Afdhulul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi penguasa yang berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat zalim. Ya, ada yang mengartikan kalau kita mengingkari berarti kita menegakkan afdhulul jihad. Kan kentara sekali ini ketidakpahaman. Kan Nabi SAW mengatakan ucapkan kalimat yang hak di sisinya, artinya berhadapan langsung dengan dia. Siapa yang mengatakan ucapkan nasihat di depan umum terang-terangan sampai akhirnya membakar emosi umat, akhirnya menjadikan umat tidak percaya kepada penguasanya, akhirnya masing-masing merasa bisa menyuarakan, ya, sampai pun belum diteliti kebenarannya. Emangnya cuma kita yang bisa lakukan? Orang lain pun misalnya mengkritik, ya, orang yang penguasa yang kita inginkan atau tokoh yang kita inginkan, misalnya dia tidak setuju, dia protes, akhirnya dia keluarkan suaranya, akhirnya dia kumpulkan massa, dia bisa lakukan. Kalau kita membenarkan cara-cara seperti ini, semua orang yang bisa menghimpun massa baik dengan harta, dengan suara atau dengan kekuasaannya, semua akan bisa melakukan protes yang sama, akan bisa mengarahkan massa turun ke jalan-jalan, akhirnya akan menjadikan kekacauan ketika setiap orang yang punya keinginan akhirnya menyuarakannya dengan cara-cara yang menimbulkan fitnah seperti ini. Nah, barakallahu fikum.
0: Ya, fikum barakallahu. Baik. Dan pemerhati roja Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda di 0812-440-60101. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, kita angkat pertanyaan dari Facebook dari salah seorang pendengar kita, dari Al-Akh Abu Abdillah Salman. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan dalil yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga ikut berdemo?
1: Barakallahu fik. Iya, barakallahu fikum. Ini lagi di antara bentuk ketidakfahaman terhadap agama.
2: seandainya mereka mau merujuk kepada penjelasan para ulama atau mereka maunya nukil ucapan Ibnu Taimiyah dengan lengkap, kan ada bukunya Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan tentang masalah ini waktu kita sampaikan ceramah masalah ini beberapa waktu yang lalu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang permasalahan yang dikatakan beliau ikut berdemo tersebut. Pertama, Ibnu Taimiyah itu bukan dalil. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan beliau tidak menyebutkan hal-hal yang tidak menyukai hal-hal yang seperti ini banyak dalam keterangan beliau. Sebagaimana orang tidak boleh mengatakan, oh dianjurkan tidak menikah karena Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ibnu Taimiyah menganjurkan menikah dalam banyak pernyataan beliau. Yang terjadi itu kisahnya bukan seperti yang mereka sangka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika itu melakukan sesuatu yang kemudian banyak orang-orang awam yang mengikuti beliau tanpa beliau setujui, tanpa beliau ketahui. Ala kulli hal, saya sudah pernah nukilkan sebenarnya. Ini kisah sudah sekitar hampir setahun ya. Pernah dimuat oleh beberapa ustaz dalam dikirim dalam WA ya. Kisah yang sebenarnya di dalam kitab Majmu' Fatawa saya pun sudah membacanya. Sama sekali tidak ada pernyataan yang menunjukkan Ibnu Taimiyah di situ menganjurkan orang untuk berdemo. Beliau ketika menasihati penguasa ternyata banyak orang-orang yang datang di belakangnya tanpa beliau ketahui dan beliau pun tidak mendukung hal tersebut. Ya sudah, beliau datang sampaikan sudah. Kemudian beliau tidak menemui masa tersebut, tidak mengatakan harus kalian tetap menunggu di sini sampai tidak sama sekali.
3: Tidak berorasi ya.
2: Tidak berorasi dan yang lainnya. Dia hanya menyampaikan sudah. Setelah itu dia pergi. Orang-orang mengikuti beliau, beliau juga tidak menyuruhnya. Sama sekarang misalnya kalau kita mendatangi seorang penguasa, baik itu misalnya bupati, wali kota atau presiden sekalipun misalnya kita datang, ternyata banyak orang yang mengikuti kita di belakang. Kan tidak ada masalah. Kita juga tidak menyuruh mereka. Mungkin mereka juga ingin menyampaikan nasihat pribadi-pribadi ya. Tidak ada masalah, tidak kita melarangnya. Cuman yang kita katakan tadi, nasihat disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Dan saya menyaksikan sendiri beberapa ustadz yang menyampaikan langsung nasihat ya. Ada yang menyampaikan dengan tulisan. Saya menyaksikan langsung dia menyampaikan kepada seorang petinggi pejabat negara waktu itu, dengan saya menyaksikannya langsung. Dan ini merupakan bentuk nasihat dan ternyata ditegakkan oleh para ustadz kita yang lain. Cuman tidak perlu dikobar-kobarkan ya, tidak perlu berkuar-kuar menyampaikan. Ini kan bertentangan dengan keikhlasan. Kita diperintahkan menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah, dan diantara para ustadz ini sampai saat ini, ya sampai saat ini mereka-mereka yang menyampaikan nasihat seperti ini tidak juga pernah dapat penghargaan. Waktu menyampaikan ini juga tidak lantas misalnya dapat hadiah dari penguasa yang dinasihatinya. Sampai saat ini juga mereka tidak pernah muncul di televisi misalnya sebagai ustadz yang dikenal. Alhamdulillah, karena memang mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat mereka, niat kita semua, dan menjadikannya ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, barakallahu fikum.
3: Fikum barakallah. Dan ini sebenarnya sebuah penyakit juga di tengah umat, bahwa sebagian dari kaum muslimin mereka menukil ucapan seorang ulama ketika itu sesuai dengan hawa nafsunya.
2: Iya, betul.
3: Sementara ketika tidak berkesesuaian ya, ulamanya justru kemudian dijelek-jelekkan, Ustaz.
2: Iya, benar. Pernyataan Ibnu Taimiyah yang lebih jelas, yang lebih wadh, yang lebih gamblang tentang masalah hukum memberontak kepada pemerintah, hukum melakukan upaya-upaya pemberontakan, mereka tidak nukil, padahal itu yang paling banyak beliau sebutkan di dalam kitab-kitab beliau. Nah, barakallahu fikum.
3: Iya, fikum barakallah. Taib, dan ini juga merupakan sebuah jawaban bahwa ternyata Pak Ustadz-Ustadz kita juga mereka menasihati ya kepada penguasa-penguasa kita. Baik, ya, kita angkat ke pertanyaan berikutnya. Ini ya berkaitan dengan masalah ya, sebagian dari kaum muslimin yang mereka turun ke jalan, tetapi kemudian mereka juga beralasan bahwa selama aksi tersebut ya tidak membawa kepada kerusakan, mafsadah misalnya, apa namanya, unjuk rasa itu kan identik dengan sesuatu yang bersifat kerusakan, maka kata mereka hal ini tentunya tidak menjadi masalah. Lagian juga katanya pemerintah juga mendukung, artinya bagian daripada sarana untuk menyuarakan aspirasi ya turun ke jalan ya. Bagaimana dengan yang seperti ini, Ustaz?
2: Ya, barakallahu fikum. Di dalam Islam kita tahu yang namanya lil wasaili hukmul ghayat ya. Sarana itu sama dengan hukumnya tujuan. Di dalam Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tujuan yang baik, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan sarana yang baik. Kalau tujuannya baik, maka sarananya pun harus baik, dan semua sarana kebaikan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sarana-sarana yang tidak benar tidak diperbolehkan di dalam Islam. Contoh misalnya ya, sudah kita ketahui tentang hukumnya musik misalnya dilarang dalam Islam. Kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau musiknya musik Islami, kan juga tidak mengandung kejahatan. Apakah ini lantas diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan, karena hukum asalnya musik sudah perkara yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana kalau kita gunakan musik untuk berdakwah? Wah, ini lebih parah lagi. Ini tidak dibenarkan. Jadi kalau kita beralasan dengan cara seperti ini, pertama, ya, banyak hal-hal yang mungkin masih dibenarkan dalam aturan negara kita, padahal bertentangan dengan Islam. Apakah dengan ini lantas kita membolehkannya? Maaf saja, misalnya keberadaan bank-bank yang mempraktekkan riba, kan secara undang-undang diizinkan dalam negara kita. Apakah kita boleh mempraktekkan hal ini hanya karena negara mengizinkannya? Maaf saja, sebagian mungkin tempat-tempat maksiat yang dilegalkan atau dapat izin, ya, dapat izin. Apakah lantas kita boleh datang ke tempat ini hanya karena dapat izin dari ada aturan undang-undang yang membolehkannya? Kan tidak boleh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi, perkara-perkara yang hukum asalnya dalam Islam tidak dibenarkan, bukan merupakan cara dakwah yang syar'i, meskipun dilakukan kelihatannya baik, tetap tidak diperbolehkan karena ini merupakan sarana kepada ketidakbaikan, kepada perkara-perkara yang tidak benar. Bagaimana kalau orang yang misalnya melakukan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, mengatakan, wah, kita mengadakan ini dengan damai, ini meskipun bid'ah, yang penting kita tidak lakukan dengan cara berbuat maksiat. Ini bukan dengan cara membuat kekacauan. Misalnya, ya, kita contohkan kepada mereka contoh yang paling buruk. Misalnya ada orang yang berceramah yang mengatakan agama itu semua sama, agama itu semua yang penting mengajak kepada kedamaian. Dengan ceramah seperti ini ternyata membuat keonaran, akhirnya orang bisa bersatu, tidak membuat kekacauan, saling menghargai. Apakah ini perlantas diperbolehkan hanya karena alasannya ini mendatangkan kedamaian? Kan tetap tidak boleh. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi tidak boleh dengan dalil-dalil mengungkapkan perasaan atau akal pikiran seperti ini kita membolehkan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, karena nanti akan menjadikan orang-orang yang punya penyakit hati, di dalam hatinya dia akan berdalil, oh, kalau begitu selama perbuatan ini kita lakukan tidak menimbulkan kekacauan, berarti boleh, tidak boleh diprotes. Perbuatan-perbuatan bid'ah kami lakukan tidak menimbulkan kekacauan, kami lakukan di ruangan tertutup, kami juga mengajak untuk damai, tapi acaranya acara yang menyimpang dari sunnah, apakah lantas boleh hanya karena alasan seperti ini? Tentu semua mengetahui jawabannya bahwa ini adalah tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum.
3: Fikum barakallah. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08114005. Bismillah Ustaz, bagaimana kita mensikapi antara orang awam yang masih ikut demo dengan orang yang sudah ngaji tapi juga masih ikut-ikut demo, Ustaz?
2: Ya, barakallahu fikum. Insyaallah mereka mudah-mudahan adalah orang-orang yang mencari kebenaran, orang yang punya semangat berislam, cuma perlu diluruskan semangatnya. Perlu diajarkan kepada mereka pemahaman agama yang benar. Mereka mungkin hanya terpengaruh dengan slogan. Slogan-slogan yang mengatasnamakan agama ini banyak disukai orang saat ini. Mudah-mudahan kalau mereka dijelaskan tentang bagaimana pemahaman para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinukilkan pernyataan-pernyataan mereka, mereka insya Allah akan mudah kembali kepada jalan yang benar. Yang jelas tetap kita jelaskan, terangkan kepada mereka bagaimana dakwah yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
3: Nah, ya. Dan mungkin juga saat bahwa kita tahu bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, khususnya mungkin di tahun-tahun ke depan, kita jelas akan masih mendapatkan para penguasa atau pemerintah yang zalim, ya, yang tidak sesuai misalnya dengan petunjuk Islam, dan kaum muslimin jelas sudah paham atau khususnya sebagian dari mereka sudah paham tentang bagaimana mensikapi hal seperti ini, dan tentunya untuk terus mengingatkan kaum muslimin ini butuh kepada perjuangan, ya, kesabaran, karena kita tahu bahwasanya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini akan tetap terus untuk juga menyebarkan syubhat mereka. Lalu bagaimana sebenarnya sikap seorang muslim ketika dia melihat penguasa dan pemerintahnya zalim, tetapi dia tetap bersabar di saat yang bersamaan gelombang syubhat dan juga penyebaran-penyebaran fitnah, baik tentang masalah dakwah salafiyah yang dikatakan menjilat pemerintah dan seterusnya, juga terus kencang didengarkan oleh kaum muslimin saat ini, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Iya, inilah diantara syubhat mereka atau kerancuan terbesar yang mereka sebarkan. Misalnya kita katakan wajib taat sama pemerintah. Pemerintah yang bagaimana dulu? Pemerintah yang maksudnya di sini adalah pemerintah harus yang benar menerapkan Islam dan seterusnya. Kita katakan, kalau Anda mengatakan pemerintah yang harus ditaati itu hanyalah pemerintah yang benar-benar taat kepada Allah, maka setelah zamannya para sahabat, setelah zamannya Khulafaur Rasyidin, siapa yang benar-benar pemerintah yang bisa ditaati kalau begitu? Berarti tidak akan ada sampai di akhir zaman ini, karena hampir semua pemerintah punya kesalahan. Iya kan? Selain dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, bahkan di zamannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dibunuh dengan dibunuh dan dikepung oleh orang-orang Khawarij yang merupakan rakyatnya sendiri yang tidak puas dengan pemerintahan Utsman bin Affan. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat dua saja yang dijamin masuk surga, sebagian masyarakatnya tidak puas dengan pemerintahan mereka, apalagi pemerintah zaman sekarang. Jadi ini adalah keanehan mereka mengatakan yang wajib kita taati itu harusnya yang benar-benar beriman saja, yang benar-benar taat saja. Kalau begitu yang diperintahkan untuk kita nasihati siapa? Kan kita diperintahkan menasihati penguasa. Kalau begitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Isma' wa ati' lahu wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk." Dengarkan, tetap taat kepada penguasamu meskipun punggungmu dipukul, yakni kamu disiksa, hartamu dirampas. Apakah mungkin penguasa yang seperti tadi memukul punggung, menyiksa, kemudian merampas harta? Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sam'u wa ta'atu fil mansyati wal makruh," dalam Sahih Muslim juga. Mendengar dan mentaati penguasa baik dalam keadaan mansyat, dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Loh, bagaimana maksudnya lapang maupun sempit, senang maupun susah? Kalau yang mereka maksudkan hanya penguasa yang senang-senang saja, ya ini kita senang tuh kalau seandainya penguasanya baik-baik, masya Allah, semua taat kepada Allah dan seterusnya. Ini adalah pemahaman yang aneh. Kita katakan sekarang ketika Anda menilai seorang muslim, ya, seorang muslim, apakah muslim itu tidak boleh berbuat maksiat? Ya, ini ketika dia berbuat maksiat hilang namanya sebagai orang muslim atau orang mukmin? Kan tidak. Sebagaimana kita mengatakan orang selama dia masih punya asal iman, tidak melakukan perbuatan yang merusak dasar agamanya, merusak tauhidnya dari akarnya, melakukan kekufuran atau syirik besar, tetap dia adalah mukmin dengan segala kekurangannya. Memang kalau dia berbuat dosa besar, misalnya dia mencuri, na'udzubillahi min dzalik, menzina, waliyadzubillah, atau misalnya minum khamar dan yang lainnya, berbuat dosa besar, kita katakan imannya berkurang atau dia fasik, tapi tetap dia adalah masih tetaplah orang yang beriman dengan kekurangan yang ada pada dirinya, tetap asal iman masih ada pada dirinya. Maka demikian pula penguasa, inilah penguasa yang dimaksud. Penguasa, dan penguasa di antara kamu maksudnya adalah penguasa yang menjadi penguasa di antara kaum muslimin, artinya dia adalah seorang muslim, masih menampakkan syiar Islam, artinya tidak melarang tegaknya syiar Islam di negeri tersebut, azan dibiarkan berkumandang, pelaksanaan sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian urusan-urusan yang berkenaan dengan kaum muslimin, syiar-syiar mereka juga tampak dengan nyata. Jadi apalagi kurangnya? Jadi adalah keanehan kalau mereka ini kemudian mensyaratkan harus penguasa yang seperti ini. Anda tidak akan dapatkan. Kalau seandainya penguasa yang mereka pilih juga naik, apakah tidak akan juga banyak kekurangannya? Ya. Apakah juga tidak akan ada pelanggaran-pelanggarannya? Mana ada sekarang negeri yang kemudian bisa menerapkan hal tersebut dengan benar? Yang bisa menerapkan 100% selain dari penguasa di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Ini semua adalah kekeliruan yang nyata. Jadi kita kembali kepada syariat Islam, itu tujuannya adalah kita menegakkan kebenaran supaya Allah turunkan pertolongannya kepada kita seperti yang pernah kita bahas. Ihfadillaha yahfadzuka, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, meskipun orang membencinya, meskipun orang mencela kamu, tetap bersabar mengikuti syariat Allah, tetap nasihati pemerintah dengan cara yang baik, sampaikan teguran yang baik. Ini namanya menjaga syariat Allah supaya Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Ini jadi bukan masalah menjilat atau masalah memihak berat sebelah atau masalah mencari-cari muka dan seterusnya. Buktinya kita juga sampai sekarang tidak dapatkan muka-muka tersebut. Alhamdulillah kita juga berdakwah tidak dapat bantuan apa-apa, ya, tidak juga dapat dukungan kemudian jadi orang yang terkenal, dipermudah untuk muncul di media-media umum. Kita sekarang mau gunakan masjid pemerintah saja harus minta izin dan seterusnya. Padahal kita tidak pernah mencela atau menjelek-jelekan mereka di depan umum. Bahkan mungkin sebagian orang yang menjelek-jelekan pemerintah lebih mudah untuk mendapatkan akses mengisi pengajian atau menyampaikan ceramah di tempat-tempat yang umum. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
3: Taufikum barakallahu, dan bisa ikhtitam Ustaz di akhir pertemuan kita kali ini. Fadal.
2: Iya, barakallahu fikum. Jadi kita menegakkan atau menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ketaatan kepada pemerintah, tetap menasihati tapi dengan cara yang bukan terang-terangan seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, karena kita mengetahui keterasingan sunnah ini. Padahal ini diajarkan di dalam semua buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda mengaku bermadzhab apa? Imam Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Abu Hanifa, Hanafi atau Maliki? Kenapa tidak merujuk kepada buku mereka? Anda mengikuti Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam Sahih Imam Muslim dibawakan dalam Kitabul Imar khusus hadis-hadis yang banyak menyuruh kepada taat kepada pemerintah. Terus Anda mengikuti pendapat ulama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Ada buku-buku khusus yang mereka tulis tentang masalah ini, banyak tersebar di buku-buku mereka. Anda mengikuti ulama siapa? Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merujuk ke mana? Ada hadis. Kalau Anda pahami, kenapa tidak merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nukilan-nukilan dari mereka? Jadi ini berhubungan dengan masalah penegakan agama Allah Subhanahu wa taala, penegakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak ditinggalkan, yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia. Dan ini berlaku kepada pemerintah apa saja yang jadi penguasa kita. Pemerintah yang sekarang kita katakan kita dukung, tentu ada kekurangannya, kita berusaha nasihati, ada hal-hal yang salah kita salahkan, ya. Tapi bukan dengan menjelek-jelekan, kita doakan supaya mereka menjadi lebih baik dan menjadi sebab kebaikan mereka sebagai tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang baru disiksa beberapa generasi pemerintahan, setelah beliau keluar malah beliau mengatakan laukanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lisultan. Seandainya aku punya satu doa yang mesti terkabulkan, aku tidak akan peruntukan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Inilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berbuat bukan mencari popularitas atau pujian. Mereka difitnah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal karena membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disiksa oleh pemerintah, tapi beliau tetap mendoakan kebaikan untuk pemerintah karena berbuat bukan kepentingan hawa nafsu atau mendukung kepentingan pribadi. Oleh karena itulah, jadi kita ajak semua kepada kaum muslimin bahwa mentaati penguasa saat ini atau kapanpun pergantian penguasa nanti, selama ya kita berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kepada kita kemaslahatan adalah dengan mentaati pemerintah, menasihati mereka bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan fitnah. Selama itulah kita berpegang teguh dengan petunjuk Allah, insya Allah ini yang menjadi sebab dekatnya turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian perjumpaan singkat kita. Mudah-mudahan kita akan bisa teruskan lagi nanti di kesempatan berikutnya pembahasan-pembahasan faedah yang bermanfaat insya Allah untuk antum semua, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA hafizahullah taala yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan nasihat dan taujihannya dalam kesempatan bincang syari kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerhati Roja yang telah mengikuti kajian dan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Kita akhiri saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Dan ambil faedahnya di 95,1 FM.
5: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari azani Allahu wa yakum ajmain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan salat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas salat Asar hingga menjelang Maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
2: Allahu

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمدٍ أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهي orang-orang yang beriman. Wahai manusia-manusia yang beriman. Ya, kita masuk dalam panggilan ini. Kita mengaku beriman. Maka dengarkan panggilan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkan, katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat, patuh, nurut kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sukses, orang yang menang, orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ahibati fillah, di awal Surat Al-Mulk Allah Azza wa Jalla mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha berkah Allah Jalla Jalaluhu. Di tangannya segala kerajaan, di tangannya segala kepemilikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kematian itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang menciptakan kehidupan. Kita dulu tidak ada, dan sekarang kita ada. Bapak kita dulu enggak ada. Mbah kita dulu juga enggak ada. Anak-anak kita dulu enggak ada. Lalu jadi ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Azza wa Jalla, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ahibati fillah, manusia selalu ingin menjadi yang terbaik, termulia, terhormat, teragung, terhebat, terpintar, tersegalanya. Allah tanamkan di diri kita jiwa bersaing, jiwa berlomba-lomba. Kita tidak ingin ada orang lain yang menyaingi kita. Ya, itu manusia. Tapi jadilah yang terbaik menurut kacamata Sang Pencipta, menurut pandangan Allah Azza wa Jal, agar kita tidak baik di mata manusia, tapi kita hina di mata Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah. Dalam lafaz lain dikatakan, man khairun nas, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Siapakah manusia yang terbaik? Coba kita renungkan, apakah kita termasuk yang terbaik? Sebagian kita jadi sampah masyarakat tapi tidak sadar. Sebagian kita merasa sudah baik padahal dia seorang pecundang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita hidup bermasyarakat, dari masyarakat yang terkecil dalam keluarga kita sampai masyarakat yang terbesar. Tanyakan kepada dirimu, apa manfaat yang kau berikan kepada orang lain? Kita sering mencari manfaat dari orang lain, bahkan kita ingin memanfaatkan orang lain. Kapan engkau memberikan manfaat kepada orang lain? Dan sebesar apa manfaat yang kau berikan? Sebagian kita sampai hari ini masih merepotkan orang tuanya, bukan memberikan manfaat kepada orang tuanya, menyusahkan keluarganya, menjadi beban buat mereka. Kapan kita memberikan manfaat kepada orang lain? Dan Nabi ditanya, ahabbul a'mal ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal? Agar kita menjadi yang terbaik, menjadi yang paling dicinta sang pencipta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim, membahagiakan orang lain, membuat kawan kita, membuat teman kita, membuat tetangga kita, membuat masyarakat kita bergembira, senang hidupnya bersama kita, memberikan kegembiraan kepada orang lain, itu bentuknya bisa perbuatan dan bisa ucapan. Kalau perbuatan, engkau berbagi hadiah. Kapan engkau terakhir berbagi hadiah kepada kawanmu, kepada kerabatmu, kepada tetangga-tetanggamu? Kapan? Membuat mereka bergembira dan berbahagia, jemaah. Tersenyum di wajahnya, membuat dia bahagia dan gembira tanpa engkau keluar harta. Kalau bicara ucapan, maka ahibati billah, pilihlah kata-kata yang baik tatkala berbicara. Pilihlah kata-kata yang indah tatkala engkau menulis sesuatu, agar orang yang membacanya tersenyum, agar orang yang membacanya tidak sakit hati, agar orang yang mendengarnya tidak menderita. Ucapkan kata-kata motivasi kepada dia, yang memberikan semangat kepada dia, yang tidak membuat dia down, bersedih, hidup menderita gara-gara omongan. Sebagian saudaranya menderita gara-gara perbuatan, gara-gara engkau mencari manfaat dari dia dan bukan memberikan manfaat kepada dia. Sebagian kita seperti itu, tapi dia tidak merasa. Haibati billah, berkaitan dengan ucapan dan kata-kata, Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa id akhadna mithaqa bani Israel, dan tatkala kami mengambil perjanjian kepada bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua,
1: wadhil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu
0: sebelum engkau membantu yang di seberang pulau, sebelum engkau membantu mereka yang mungkin kau tidak kenal sama mereka. Ingat sama kerabat. Ingat, cari sepupumu, cari pamanmu, cari bibimu. Kita kadang-kadang lupa sama mereka, hidup dengan kawan-kawan kita saja. Allah mengambil perjanjian itu, jamaah.
1: Kemudian wal yatama wal masakin. Setelah kerabat, engkau berbuat baik kepada yatim-yatim yang kau bantu mereka, kepada orang-orang miskin. Nam. Lalu kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Dan katakan kepada umat manusia, kalau engkau harta mungkin enggak bisa berbagi kepada semuanya, hartamu habis.
0: Mungkinkah kata-kata baikmu habis? Mungkinkah engkau kehilangan untuk menyusun kata-kata yang indah buat kerabatmu? Engkau harus keluar energi, harus capek dan lelah. Tidak, jamaah. Maka Allah katakan kepada semua manusia, wa qulu lin-nasi husna. Katakan ucapan yang baik kepada manusia, wa aqimus shalah. Dirikan salat,
1: wa atuz zakah.
0: Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tapi ternyata Bani Israel banyak yang berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman, wa qul li'ibadi
1: yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa, apa yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Yaqulu allati hiya ahsan,
0: mengatakan ucapan yang terbaik.
1: Kalau engkau punya 10 kata-kata yang baik,
0: engkau pilih yang terbaik, yang dapat membuat orang lain semangat,
1: yang mendapat orang lain mendapat, yang dapat membuat orang lain bergembira, bersenang hati, bersukaria,
0: bukan membuat dia sedih.
1: Kenapa kita disuruh memilih kata-kata
0: yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Lisan. Allah mengatakan penyebabnya di sini, inna syaitan yanzaghu bainal, inna syaitana yanzaghu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu hendak merusak hubungan di antara kalian, merusak persahabatan, merusak kekeluargaan, merusak ketetanggaan. Syaitan itu musuh yang nyata, jangan kau dengarkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله وكفى
1: والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أما بعد أحبتي بالله
0: ada beberapa amalan yang dicintai Allah Azza wa Jal selain mentransfer kegembiraan kepada
1: hati saudara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au takshif anhu kurbah."
0: Engkau menyingkap kesulitan dia,
1: bukan mempersulit hidup dia.
0: Semua orang punya masalah. Bagaimana engkau bertindak sebagai kawan, sebagai tetangga yang menyingkap kesulitan hidupmu? Atau kalau engkau tidak mampu, autak di anhu dainan, engkau lunasi hutangnya.
1: Bayar hutang.
0: Ini amalan dicintai Allah Azza wa Jal.
1: Autak trut anhu ju'an.
0: Atau engkau mengusir kelaparan dari dirinya, engkau berbagi makanan dengan mereka. Aibati billah.
1: Sampai hari ini kita tahu apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Kau tanyakan kepada dirimu, apa manfaat yang dapat engkau berikan kepada mereka? Tanyakan.
0: Innamal mu'minuna ikhwah.
1: Itu kata Allah Azza wa Jal.
0: Orang-orang beriman itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang beriman dalam cinta, dalam kasih sayang mereka, dalam empati dan simpati mereka seperti satu jasad.
1: Idza ishtaka minhu udhun.
0: Kalau ada dari jasad ini yang sakit, semua badan itu merasakan panas, demam, enggak bisa tidur, jemaah.
1: Engkau pernah sholat malam berdoa buat mereka?
0: Engkau pernah meneteskan air mata, mengangkat tanganmu memohon kepada Allah untuk mereka?
1: Atau potongan-potongan video itu hanya jadi tontonan belaka?
0: Berikan manfaat, jemaah,
1: semampu yang engkau lakukan. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat. Sudah berapa solawat yang kau baca dari tadi pagi sampai sekarang? Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit solawat yang kita baca. Ahibati billah. Hari Jumat ini hari yang paling mulia. Usahakan engkau datang sebelum khatib naik mimbar.
0: Sisihkan waktumu. Fokus sebelum kau berangkat engkau bersalawat kepada Nabi SAW. Kau baca Quranmu.
1: Sehingga kau datang dengan semangat dan menyimak khutbah untuk mengambil manfaat. Cukup jamaah. Yang menyebabkan kehinaan umat Islam karena kita tidak peduli sama agama kita. Dengan khutbah Jumat yang hanya sepekan sekali, kita pun telat jemaah.
0: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya enggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji. Ya, orang ramai-ramai datang mungkin mujib saja di orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain diruqyah enggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain diruqyah enggak apa-apa. Setelah kita dua-duanya, kita ruqyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita ruqyah dan juga kita berobat dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain. Pasti enggak juga ya. Santai aja, kalau kena ain kita ruqyah, kalau kebetulan kena ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, enggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah diceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya. Dan dia lupa muji apa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya anaknya kena, akhirnya dia kalau enggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minum gasiri baru anaknya sembuh. Jadi maksud saya saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.

0: Bagaimana hukum wanita bersuami keluar rumah untuk bekerja sedang suaminya sudah bekerja? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, perempuan bekerja tidak haram, mubah, boleh. Tetapi lebih wajib lagi, tetapi jangan lupa kewajibannya. Kewajibannya adalah mengurus rumah suami dan melayani suami dan mendidik anak-anak suami. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi wa an baitihi wa auladihi." Artinya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas istrinya, atas anak-anaknya. Maka boleh dia bekerja dengan syarat kewajibannya dia tunaikan. Yang kedua, pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan perempuan tersebut. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran syar'i seperti berikhtilat, membuka aurat atau yang semisalnya. Pekerjaannya seperti pekerjaan yang memang khusus untuk perempuan. Coba antum bayangkan sekarang iklan-iklan yang ada, jualan truk-truk besar tuh. Kemudian di sampingnya ada perempuan dengan pakaian minim. Kemudian silahkan coba, mana yang dicoba ini? Apa hubungannya truk dengan perempuan pakaian minim coba? Ini tidak benar pekerjaan seperti ini. Dan saya berpesan kepada perempuan, ini kejadian nyata, bahwa seorang perempuan itu memang digoda oleh syaitan agar keluar rumah. Kejadian nyata, ada kawan saya di sebuah kota di Sumatera, beliau ingin agar istrinya berhenti bekerja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sang istri tetap tidak mau. Karena sang istri mengatakan bisa membantu ekonomi suami, padahal suaminya luar biasa, mempunyai penghasilan yang luar biasa. Kemudian sang suami mengatakan, gini aja deh, agar kamu bisa berhenti, kalau hitunganmu gaji begini, sekarang kamu gaji per bulan berapa, kemudian pensiun sudah tinggal berapa tahun. Setelah dihitung-hitung keluar angka 1,5 miliar. Maka sang suami mengatakan, dek sayangku, ini 1,5 M cash tunai, silahkan berhenti bekerja. Sebentar ya bang, saya mikir-mikir lagi. Lihat, jadi sebenarnya bukan tujuannya untuk, kadang-kadang bukan tujuannya untuk membantu suami, akan tetapi tujuannya memang ingin keluar rumah. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah. Memang dia digoda oleh perempuan, oleh syaitan agar keluar rumah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amabad. Ikhwatul iman dan pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam program Literatur Islam. Dan kami memiliki 3 tema pembahasan dalam Literatur Islam kita kali ini, tentang masalah kostum ketat saat bersepeda. Kemudian tema yang kedua tentang hukum beli emas virtual yang ada, misalnya emas virtual melalui Antam PT Aneka Tambang. Dan yang terakhir tentang masalah menantu, apakah memang dia tidak berkewajiban untuk menafkahi mertuanya. Baiklah, kita awali pertemuan kita dalam Literatur Islam kita di kesempatan siang hari ini tentang masalah kostum ketat saat bersepeda. Bagaimana hukum menggunakan kostum yang ketat ketika bersepeda sehingga menampakkan bentuk badannya dan seterusnya, baik itu ikhwan apalagi kemudian akhwat, dengan alasan mengurangi gesekan angin saat bersepeda. Sayangnya yang seperti ini juga banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang telah menuntut ilmu. Kami kutip dari konsultasisyariah.com. Pada asalnya bersepeda untuk semua bentuk menggunakan kendaraan lainnya termasuk perkara-perkara yang mubah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran beberapa kenikmatan bagi hamba-hambanya, di antaranya adalah berkendaraan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-8, wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuna wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, hewan bighal dan keledai Allah ciptakan untuk kalian tunggangi dan menjadi penyejuk pandangan, dan Dia Allah menciptakan apapun yang tidak kalian ketahui. Dari sini kita perlu menyadari bahwa kendaraan itu bagian dari nikmat Allah, sehingga jangan sampai kita gunakan untuk kegiatan yang melanggar aturan Allah. Dan setiap nikmat bisa menjadi potensi maksiat, karena harta adalah salah satu sumber fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Dan di antara bentuk fitnah harta adalah menggunakan harta itu sebagai sebab untuk melakukan pelanggaran, seperti halnya pakaian ketat saat berkendaraan atau pakaian yang transparan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, qala ashabuna yajibu satr bima yahulu bainan nadhir walaul basharah walaunul basharah fala yakfi thawbu raqiq yashahidu min waraihi sawadul basyara au bayaduha. Para ulama madhab kami salafi, ulama syafi'iyah mengatakan wajib menutupi warna kulit dengan pandangan orang, tidak cukup dengan pakaian yang tipis yang terlihat warna kulitnya. Dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Ad-Durar Usaniyah dinyatakan, la yambagi ayalbisal muslimu al-mulabis ad-dayiqah allati tabayyana a'dha al-jism. Tidak selayaknya bagi seorang muslim menggunakan pakaian yang ketat yang berbentuk lekuk tubuh dan menonjolkan aurat, seperti celana atau pakaian olahraga atau celana renang. Jelas pakaian ini menghilangkan muruah, wibawa dan rasa malu. Di samping itu, dengan memakai pakaian ini akan memicu fitnah. Dan demikian juga Lajnah Imah telah memfatwakan tidak bolehnya menggunakan pakaian yang ketat yang bisa membuat aurat menonjol, karena dalam kasus ini dihukumi sama seperti membuka aurat, dan membuka aurat jelas tidak boleh. Mereka mengatakan ada alasan mengapa kami harus menggunakan kostum ketat saat bersepeda. Pertama, kegiatan olahraga itu ada kelonggarannya. Yang kedua, untuk mengurangi gesekan angin. Maka kita mengatakan alasan yang sama juga disampaikan oleh orang-orang kafir untuk melakukan tindakan asusila. Sehingga menurut mereka, wanita boleh tidak berbusana ketika di pantai, di kolam renang, dan di tempat-tempat yang lainnya dengan alasan keselamatan. Sesungguhnya syaitan membisikkan kalimat-kalimat indah untuk menipu manusia agar bertahan di dalam kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍ عَدُوَ شَيَوْتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوهِ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari golongan syaitan dan jenis manusia, serta dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan yang indah dan menipu. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Maka alasan mengurangi gesekan angin bisa jadi termasuk bisikan syaitan untuk mempengaruhi manusia agar tetap bertahan dalam perbuatan memalukan menggunakan pakaian ketat sampai menampakkan aurat mereka. Wallahu ta'ala alam biswab. Baiklah ikhwatul iman, kami akan segera kembali selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Literatur Islam di Roja Kendari 95.1 FM.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana.

tegar bagaikan karang. Setan mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyamnahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, enggak bisa depan dari belakang, enggak bisa belakang dari kanan, enggak bisa kanan dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Mereka yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak belajar. Dari mana dia tahu dia sedang berada di atas jalan yang lurus? Jangan-jangan dia sedang berada di jalan yang menuju neraka. Dia merasa dia sedang istiqomah di sana, padahal ujung jalannya ke neraka. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan para dai-dai untuk mengingatkan orang, jangan belok kiri, jangan belok kanan, lurus, lurus, lurus. Jangan kiri, jangan kanan, karena kanan itu neraka jahanam. Ya, tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Ziraan bi ziroin, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Rasulullah katakan, kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Ayahud wa Nasar, ya Rasul, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau katakan, paman, kalau

0: Ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dia laksanakan konsekuensinya, baru dia perlu ketegaran di atas jalan tersebut. Kalau sudah kita berada di atas sunnah, rawi-rawi lantas, malang-malang puntung. Sekali layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang. Perjuangkan sampai titik-titik darah penghabisan.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Baik, kita ke tema berikutnya dalam literatur Islam kita dalam siang hari ini. Pembahasan tentang beli emas virtual Antam. Sebuah pertanyaan bahwasanya di butik emas Antam atau aneka tambang kita bisa membeli emas virtual. Jadi kita tidak membeli fisik emasnya, tapi kita menyerahkan uang ke butik emasnya. Sejumlah gram yang kita mau beli dengan harga di bawah fisik emas. Ada administrasinya per tahun. Bedanya dengan tabungan di bank, dia nilai rupiahnya mengikuti berat emas yang kita beli. Kelebihannya, dia bisa diuangkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak harus seluruhnya. Apakah yang diperbolehkan menurut syariat? Perlu diketahui ikhwatul iman, bagian dari syarat jual beli emas adalah harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahab wal-fiddah bil-fiddah, mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi-yadin." Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Namun jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan asal dia tunai. Maka kita bisa melihat kalimat yang terakhir di mana Nabi mengatakan faizah dalafat hazil asnaf fabiu kayfashiyatum izakana ya dan biadin. Jika benda yang dipertukarkan itu berbeda, maka takarannya sesuai dengan yang kita inginkan asalkan tunai. Ketika kita membeli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas, dan ini merupakan dua benda ribawi yang berbeda namun satu kelompok. Dan dalam hadis Nabi SAW mensyaratkan harus dilakukan secara tunai. Maka kembali kepada kasus jual beli emas virtual di Antam. Ada dua pendekatan untuk kasus di atas tadi. Pertama, membeli emas secara virtual berarti membeli emas secara tidak tunai. Dalam arti uangnya diserahkan sekarang sementara emasnya belum ada. Ketika transaksi ini dilakukan berarti melanggar hadis yang telah kita sebutkan tadi, dan ini termasuk bentuk riba nasiah, yaitu riba karena adanya tempo waktu. Malik ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa beliau pernah mendatangi kerumunan beberapa orang. Lalu aku sampaikan, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Saya memiliki dinar. Di sana ada Tolha ibn Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka sahabat Tolha merespon, tunjukkan emasmu, saya bawa dulu. Jika nanti pembantuku datang, akan saya serahkan dirhamku. Mendengar ini Umar langsung mengingatkan, mengatakan, kalla wallahi latu'tiyannahu wariqahu aw la turaddanna ilaihi zahabahu. Tidak boleh seperti itu, demi Allah, kamu harus serahkan perakmu sekarang atau kamu kembalikan emas itu kepadanya. Artinya harus tunai pada waktu itu juga. Dalam kejadian tadi, Umar mengingkari praktek yang dilakukan oleh sahabat Malik dengan sahabat Tolha ketika mereka melakukan tukar-menukar emas dan perak secara tidak tunai, di mana Malik bin Aus menyerahkan emasnya, sementara Tolha menyerahkan peraknya setelah pembantunya datang. Berarti ada penundaan di sana dan itu dilarang, karena emas dan perak satu jenis. Yang kedua, hakikat transaksi ini sebenarnya adalah utang piutang, namun ada kelebihannya. Misalnya harga emas saat ini adalah 700 ribu per gram. Lalu kita menyetorkan uang ke butik emas senilai 7 juta sehingga dicatat telah membeli emas 10 gram. 3 bulan berikutnya harga emas menjadi 750 ribu rupiah per gram. Lalu kita menyetor lagi senilai 6 juta sehingga tercatat kita membeli emas 8 gram. Total emas kita 18 gram. Selang setahun harga emas naik menjadi 800 ribu rupiah per gram. Kemudian kita mengambilnya dalam bentuk uang. Uang yang akan kita terima adalah 14 juta 400 ribu rupiah. Padahal yang kita setorkan totalnya 13 juta rupiah. Selisih 1 juta 400 ribu rupiah, dan itu riba utang piutang. Dan bukan selisih jual beli emas karena tidak ada emasnya. Oleh karena itulah, jual beli emas secara virtual ini adalah terlarang karena melanggar dua hal. Yang pertama, dia tidak tunai. Yang kedua, adanya utang piutang yang ada kelebihan di dalamnya, dan ini termasuk riba. Baiklah ikhwatul iman, kami akan kembali lagi selepas yang satu ini dalam program kita Literatur Islam. Barakallahu fikum.
1: Simak dan ambil faedahnya

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
1: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, "Wahai Ibn Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
2: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
1: tuaku?" Apa kata Ibn Umar?
2: Wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
2: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
1: Apa kata Ibn Umar?
2: Wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin.
2: Wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum, kita masuk ke tema yang terakhir dalam literatur Islam kita kali ini, tentang masalah apakah menantu memang tidak berkewajiban untuk menafkahi mertua. Seorang laki-laki yang telah menikah wajib menafkahi istrinya, adapun mertuanya tidaklah termasuk tanggungan kewajibannya. Maka tidak dibenarkan jika seorang istri mengambil harta suaminya untuk diberikan kepada orang tuanya kecuali dengan izin dan keridoan suami. Lalu siapakah yang wajib menafkahi mertuanya? Yang wajib menafkahi mertuanya adalah anak-anaknya, khususnya anak-anak lakinya. Sekiranya seorang istri memiliki harta pribadi, bukan harta suaminya, dan dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhannya, maka wajib baginya untuk menafkahi kedua orang tuanya yang fakir. Karena secara umum menafkahi kedua orang tua adalah kewajiban anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan hal itu termasuk bentuk bakti kepada keduanya. Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah dalam Al-Mughni mengatakan, "Ajma' ahlul ilm ala anna nafaqatul walidaini la fakiraini lazim la kasabalahuma wala mala wajibatun fi mali alwalid alwalad." Telah sepakat ahlu ilmu bahwasanya nafkah kedua orang tua yang fakir yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki harta adalah kewajiban kepada harta anak-anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tiyaba ma'akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang adalah hasil dari usahanya dan anak itu bagian dari hasil usahanya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini menerangkan bahwa orang tua memiliki hak atas harta anaknya, maka boleh bagi kedua orang tuanya untuk mengambil harta anak-anaknya, tentu dengan beberapa syarat. Yang pertama, mengambil sebatas yang tidak memberikan mudarat bagi anak-anaknya. Kedua, tidak mengambil harta yang berkaitan dengan kebutuhan anaknya. Yang ketiga, tidak mengambil untuk diberikan kepada anak yang lain. Dan sebagian ulama menjelaskan hal tersebut hanya diperbolehkan dalam kondisi ketika orang tua membutuhkan saja. Seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya apabila dalam kondisi berikut. Pertama, orang tuanya fakir sehingga tidak mampu mereka bekerja untuk menafkahi orang tuanya tadi. Yang kedua, anak berkecukupan dan memiliki harta yang lebih dari kebutuhannya. Akan tetapi telah terjadi perselisihan di kalangan ulama. Siapakah yang wajib menafkahi kedua orang tua apabila memiliki anak laki-laki dan perempuan? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, "Wa in ijtama ibnu wa ibnat fa nafaqatu bainahuma ats-tsalats kal mirats." Jika berkumpul anak laki-laki dan perempuan, maka nafkah antara keduanya dibagi seperti sepertiga bagian seperti dalam warisan. Dan berkata Abu Hanifah, nafkah atas keduanya sama. Dan Syafi'i mengatakan nafkah itu atas anak laki-laki karena dia merupakan asobah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Maka maksud dari antara keduanya dibagi sepertiga bagian dalam warisan, yaitu karena dalam warisan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Misalnya, orang tua memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka anak laki-lakinya wajib memberikan nafkah 2/3 bagian dari anak perempuan, yang merupakan dia sepertiga bagian. Apabila memiliki satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka nafkah dibagi 4 bagian, 2 bagian untuk anak laki-laki, dan 2 bagian atas 2 anak perempuan, dan seterusnya. Maka ini adalah yang wajib. Akan tetapi sekiranya salah satu dari mereka

0: telah mencukupi nafkah orang tuanya, maka gugur kewajiban nafkah atas saudara yang lain. Dan baginya pahala di sisi Allah Ta'ala, atau semua sepakat dengan jumlah tertentu yang masing-masing telah ditentukan oleh mereka semuanya. Maka kesimpulannya, bahwasanya menantu tidak berkewajiban menafkahi mertuanya. Akan tetapi, menantu bisa membantu mertuanya jika menantunya itu berkecukupan dan mertuanya memang dalam kondisi fakir, dan itu tidak memudaratkan bagi keluarga sang menantu. Adapun anak-anak dari mertua itulah yang berkewajiban untuk menafkahi mertua yang fakir tadi. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan faedah ilmiah kepada kita semuanya. Kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya. Ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot. Ya. Contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya. Beda, ya. Kalau wajib menumbuhkan, berarti besok meledak produk Wak Doyok. Dianjurkan beli produk Wak Doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi, membiarkan jenggot yang tumbuh. Dan dilarang mencabutnya. Tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli Wak Doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan. Maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, "Uhfu syawarib wa'ful luha." Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisih kaum Majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, empat mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya, sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik? Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua, bahwa beliau melakukannya itu ketika umroh, ijtihad dari beliau, kata Imam Malik. Ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan, karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz gak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan, yang penting yang kayak tusuk sate aja, kata. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Di salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduh permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas,
hadis riwayat Muslim, ada Sahih Muslim di sini saya bukakan, dari sahabat Abu Hurairah, jelas gamblang tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini wa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi azab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan, al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Ya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan kepada ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan, kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini tek hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Hah? Di atas, kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu, kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan Anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah, kalau kita sekarang siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu, sehingga manusia sebelum baca khilaf dia sudah baca hadis. Begitu ada khilaf dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini, kan begitu? Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbal dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf, kalau enggak ada sombong.
Tiga pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah masalah, enggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Ya, anda ustaz, anda dai berikan contoh.

0: takutlah kepada Allah
1: pada saat anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang
3: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid Andari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي بَابَا إِبُو رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada yang bisa kita sampaikan melainkan hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan juga dalam rangka melaksanakan firman Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tema kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini berkaitan dengan masalah yang sangat penting, yang kalau di istilah bahasa mungkin gadget sekarang perlu diupdate ya, perlu dibaharui lagi. Apalagi memang saat inilah perlu untuk kita memperbaharui kembali manhaj kita, untuk kita mengoreksi kembali manhaj kita, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Tema kajian ini berkaitan erat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak pernah lepas dari pembahasan kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pembahasan tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin, terhadap presidennya, terhadap rajanya, dan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mengapa kita membahas masalah ini? Yang pertama tentunya ini merupakan pembahasan akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, karena perlu kiranya untuk kita terus mengoreksi di samping iman kita, akidah kita, demikian pula tentang metode kita dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, mengapa kita membahas masalah ini? Karena kita perhatikan, kita amati di tengah-tengah kaum muslimin.

Amin. Terutama di tengah-tengah dakwah salafiyah yang alhamdulillah semakin berkembang di mana-mana. Namun sebagaimana kata pepatah negeri kita, semakin menjulang tinggi pohon itu, semakin banyak tantangan dan ujiannya. Bukan hanya dari luar, namun juga dari dalam. Berapa banyak kita dapati mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, namun terkadang mereka tidak memahami tentang masalah yang satu ini. Mereka melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, melanggar ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Apalagi di era globalisasi, di era internet seperti ini, banyak sekali fenomena yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan. Banyak penulis-penulis dadakan, karbitan, yang mereka naudzubillah min dzalik sangat tergesa-gesa dalam menulis, dalam melontarkan isi hatinya tanpa mereka merujuk kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam mengkritik pemimpin kaum muslimin, terutama dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Bahkan beberapa kali kita pernah berdialog dengan sebagian mereka-mereka yang sudah memiliki nama di tengah-tengah dakwah salafiyah, banyak karangan-karangannya. Namun dalam masalah ini, naudzubillah min dzalik, menyelisihi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang sangat kita sayangkan. Ada kelunturan di dalam manhaj, di dalam akidah sebagian saudara-saudara kita yang menamakan dirinya sebagai dai-dai salafi. Maka ini yang merupakan alasan yang sangat amat membuat kita sekarang duduk di sini untuk kita bersama-sama merenungkan kembali bagaimana ajaran ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itu beberapa alasan mengapa kita mengulang kembali kajian seperti ini, padahal sudah berkali-kali kita mungkin mengkajinya, sudah berkali-kali kita mempelajarinya. Cuma perlu diupdate lagi, perlu diperbaharui lagi. Karena fenomena yang kita lihat tadi, apalagi pada detik-detik ini kita mendapatkan, telah memiliki pemimpin yang baru, perlu untuk kita kaji ulang bagaimana menyikapi pemimpin kita yang baru, yaitu Bapak Jokowi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negeri kita dan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah, apa yang kita akan sampaikan ini hanyalah meringkas dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, terutama kita memiliki pemimpin yang baru, presiden yang baru, Bapak Jokowi Hafizullah Ta'ala. Semoga ini sebagai pengamalan dari ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, sebelum kita mengomentari presiden kita yang terbaru, sebelum kita memberikan keluh kesah kita, maka perlu untuk kita timbang kembali dengan timbangan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana sikap yang bijak, sikap yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ada 7 sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi hanya sekedar ringkasan dari apa yang telah ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, semoga bermanfaat. Yang pertama, dan ini yang merupakan pondasi bagi poin-poin yang berikutnya. Poin yang pertama, sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang pertama adalah ihtiramuhu, tauqiruhu, yaitu menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Entah itu bentuknya sekali lagi raja seperti di Arab Saudi, atau mungkin juga di Yordania,
ataupun mungkin seperti di negeri kita, bentuknya kepresidenan, itu pemimpin kaum muslimin. Itu merupakan pemimpin yang telah dijelaskan oleh Islam bagaimana cara kita menyikapi mereka. Yang pertama, sekali lagi, menghormati mereka, memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Ahlussunnah wal Jamaah selalu wasat, pertengahan, sebagaimana Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh berlebih pihak. Seperti beberapa saat yang lalu, ketika rame-ramenya Pilpres, sebagian dari saudara-saudara kita ingin untuk menyanjung setinggi langit salah satu capres dengan ingin mengkiaskannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini suatu hal yang berlebihan. Namun yang lainnya direndahkan. Ini yang kita katakan dari fenomena yang sangat amat memprihatinkan, kelunturan dalam masalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi hal-hal seperti tersebut. Yang pertama, ikhwal fillah, memuliakan pemimpin kaum muslimin, menghormati pemimpin kaum muslimin sebagai pemimpin kita, sebagai orang yang Allah berikan amanah untuk melindungi kaum muslimin, untuk melindungi umat. Suatu saat seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala, beliau pernah duduk mendengarkan khutbah ceramahnya seorang khalifah pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak bisa menjaga mulutnya, ingin mengomentari pemimpin tersebut, ingin untuk mengkritik pemimpin tersebut di hadapan orang banyak dengan mengatakan, "Undur ila amirina basu siyabal fusah." Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai pakaian orang-orang yang fasik. Seorang sahabat Rasulullah yang beliau dibimbing oleh Rasulullah SAW bagaimana menyikapi pemimpin yang benar tersebut, tidak tinggal diam. Beliau murka seraya mengatakan, "Uskut, diam engkau." Kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yakul, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan pemimpin kaum muslimin, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap salaf, sesuai dengan yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, sikap seperti ini sudah menipis, sudah mengalami krisis. Banyak kaum muslimin tidak memahami akan hal seperti ini. Padahal pembahasan seperti ini telah jelas di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak meninggalkan sedikit pun permasalahan yang mendatangkan kebaikan, kecuali telah dijelaskan semuanya. Jangankan masalah yang mendatangkan kemaslahatan, jangankan masalah yang mencakup kemaslahatan kebaikan kaum muslimin secara umum, masalah privasi saja, buang hajat saja, dijelaskan dengan gamblang oleh Islam. Apalagi masalah kemaslahatan umat, masalah yang akan menumpahkan darah kaum muslimin jika salah dipahami, jika salah dipraktekkan. Oleh karena itulah perlu kiranya untuk terus kita ingatkan kaum muslimin bagaimana sikap yang terbaik terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama dan merupakan fondasi bagi poin-poin berikutnya. Memuliakan pemimpin kaum muslimin, menghormati pemimpin kaum muslimin, karena mereka telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, mengayomi kaum muslimin, melindungi kaum muslimin dengan segala kekurangan mereka. Kita yakini mereka manusia biasa, mereka bukan malaikat. Namun ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak memuliakan mereka karena mereka dari kabilah kita, karena dari negara, karena dari wilayah atau daerah kita. Namun kita memuliakan mereka lillahi wa fillah, karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kita memuliakan mereka karena

Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita. Dan tentunya kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ini adalah sikap orang-orang yang beriman, menerima apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah yang mencakup prinsip-prinsip masalah manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu as-sam'u wa ta'ah li wa'il amr. As-sam'u wa ta'ah li ra'isul wilayah. Mendengar dan taat kepada perintah pemimpin kaum muslimin, kepada presiden kita, selama di dalam hal yang ma'ruf. Ada sebuah makalah di web Kula Salafiyin. Di situ disebutkan ada lebih dari 100 hadis yang berkaitan dengan kewajiban untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Disebutkan lebih dari 100 hadis tentang kewajiban kita untuk mendengar dan taat kepada mereka. Sungguh luar biasa kewajiban kita untuk mendengar dan taat kepada mereka, tentunya selama di dalam hal yang ma'ruf. Insyaallah kita semuanya telah banyak mendengarkan sebuah ayat yang berkaitan dengan hal ini. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Ya. Iya. Benar. Ahsanta. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atii rasul walil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan taati Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Sebagian para ulama menyatakan ulil amri di sini bisa mencakup umara wal ulama. Namun intinya di sini yang kita bahas berkaitan dengan al umara, pemimpin kaum muslimin. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita mentaati mereka. Kita tidak mentaati mereka kecuali dalam hal yang ma'ruf, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi di dalam hal yang ma'ruf. Dan telah dijelaskan oleh para ulama di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ati ulil amri. Namun di situ cukup Allah mengatakan wa ulil amri minkum, sedangkan ati Allah wa ati Rasul ada kata atiu. Itu menunjukkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu muqayyad, itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Tidak semua perintah mereka ditaati, namun dalam hal yang betul-betul tidak menyelisih ati Allah wa ati Rasul. Ini yang harus kita pahami. Ketaatan kepada pemimpin sebagaimana ketaatan kepada orang tua, hanya di dalam yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam memaksiati al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditekankan dalam banyak hadis. Seperti dalam ucapan kita tadi, ada sebuah makalah yang menyebutkan lebih dari 100 hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin kaum muslimin. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, ya, kalau kita mau lihat dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Ahkam, demikian pula dalam Sahih Bukhari, kita bisa lihat dalam kitab Al-Imarah, banyak disebutkan hadis-hadis tersebut. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha illa an yumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, selama tidak diperintah untuk yang maksiat. Namun jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada ketaatan dalam perintah yang maksiat tersebut. Kalau seandainya pemimpin memerintahkan ada 10 perintah, yang 9 itu semuanya baik, yang 1 yang maksiat, yang 1 ini yang tidak boleh kita taat, yang 9 wajib untuk kita taati. Karena ada sebagian orang salah paham. Fala sam'a wa ta'ah, dikiranya kalau ada satu perintahnya bermaksiat, semuanya tidak boleh taati. Tidak.
Yang maksiat itu yang tidak boleh taati. Adapun yang tidak bermaksiat, maka wajib untuk kita melaksanakan perintah mereka dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena keterpaksaan, namun kita taati mereka dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan fi mahabba wa kariha, di dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia benci, wajib dia taat dalam rangka ati Allah wa ati Rasul. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ada mungkin bisikan dalam hati, ada yang mengatakan itu kan kalau untuk pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam, yang berhukum dengan hukum Allah. Di negara kita kan tidak ada hukum Allah, pemimpinnya enggak berhukum dengan hukum Allah. Maka jawabannya ada pada sabda Rasulullah SAW. Islam sekali lagi telah menjelaskan semuanya kepada kita. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak, tinggal kita mau mengamalkan ataukah tidak. Namun berapa banyak manusia yang tidak mau mempelajari kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, terutama yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim telah bersabda dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Akan muncul di tengah-tengah kaum muslimin setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku, yang tidak berhukum dengan hukumku. Tentunya hukum Allah sama dengan hukum Rasulnya, hukum Rasul sesuai dengan hukum Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Di sini Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Rasulullah SAW mengatakan, wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang jahat, yang bengis, yang kasar. Diibaratkan seperti manusia, ya, jasadnya jasad manusia, namun hatinya hati setan, sangat kejam. Ini akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, tidak berhukum dengan hukum Allah, pemimpin yang kejam, yang sangat zalim. Seorang sahabat Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar tersebut tidak langsung berkomentar, namun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini yang selayaknya untuk kita ikuti, bertanya kepada para ulama, tidak berijtihad sendiri. Meskipun sudah bergelar doktor, bergelar sebagai ustaz dan sebagainya, tanya kepada para ulama bagaimana menyikapi pemimpin tersebut. Kata Hudzaifah bin Yaman, fa kaifa asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan pemimpin yang seperti itu, bagaimana sikapku ya Rasulullah? Bagaimana kalau aku mendapati pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak memegang sunnahmu, yang dia sangat zalim, sangat kejam? Apa kata Rasulullah? Apakah disuruh mendemo, disuruh mengkritik di internet? Tidak. Namun kata Rasulullah, tasma wa tuti', tetap engkau mendengar dan taati perintahnya, yaitu dalam hal yang ma'ruf. Wa in duriba dhuhruka, meskipun dipukul punggungmu, wa ukhidha maluka, dan dirampas hartamu, isma' wa ati', tetap engkau dengarkan dan engkau taati. Memang terasa pahit, namun inilah hufatul jannatu bil makarih, surga dikelilingi dengan yang tidak menyenangkan hati. Namun inilah konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan ini perintah Rasul. Meskipun pemimpin itu kelihatannya tidak kita sukai, namun setelah dia diangkat sebagai pemimpin, wajib asamu wa ta'ah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mungkin ada syubhat yang mengatakan, itu kan pemimpin kalau dipilih dengan cara yang syar'i, sedangkan di negeri kita ini pemilihannya tidak syar'i, maka tidak ada ketaatan kepada mereka, tidak ada penghormatan kepada mereka. Maka telah dijawab pula oleh Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan, ada sebuah hadis yang insyaAllah kita semuanya sering mendengarkannya, sebuah wasiat emas Rasulullah SAW yang dicantumkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau tidak salah hadis yang nomor 28. Siapa yang hafal?

Naam ahsanta, sebelumnya. Iya, hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW dalam wasiat tersebut mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun dari budak Ethiopia. Sekali lagi Rasul mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dari budak Ethiopia. Ini hadis yang mewajibkan kita mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Ini hadis pertama. Ada hadis yang kedua yang Rasul mengatakan, al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Di sini kata ulama dibahas, tentunya kita yakin tidak akan mungkin ada pertentangan dalam kedua hadis ini. Cuma mengapa ini menyebutkan dari bangsa Quraisy, yang ini menyebutkan dari Ethiopia? Kok kelihatannya secara sepintas kok ada pertentangannya? Namun yakinilah, tidak akan mungkin ada pertentangan, kontradiksi antara Al-Quran dengan ayat, dengan ayat, ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis yang sahih. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Al-Quran dan hadis yang sahih Allah tidak ada pertentangan. Cuma sekarang memakan antara kedua di sini. Rasul sekali lagi mengatakan, wajib taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al-aimatu fi Quraisy, pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Ya, permasalahannya ini mengharuskan dari Quraisy, ini kok dari budak Ethiopia. Bagaimana? Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddisu Al-Madinah. Ya, al-hadis di kota Madinah, yang beliau masih hidup sampai saat ini, hafizallahu taala, dan beliau masih mengajar di Masjid An-Nabawi. Beliau mengatakan cara menjamakkan kedua di sini ada empat caranya. Yang pertama, hadis yang berbunyi wajib mendengar dan taat meskipun pemimpin tersebut budak Ethiopia, ini untuk lil mubalaghah, untuk penekanan, meskipun tidak mesti terjadi. Ya, meskipun tidak harus terjadi. Hal ini mirip dengan firman Ta'ala, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya Allah itu punya anak, maka orang yang pertama menyembah Allah. Apakah mungkin Allah punya anak? Mungkin atau enggak? Hah? Mustahil. Karena Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Namun di situ Allah ketika mengatakan, katakanlah seandainya Allah punya anak, ini katakanlah seandainya tidak mesti terjadi. Namun manfaatnya, fungsinya litakid, untuk menekankan lil mubalaghah, untuk menekankan kewajiban kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun tidak harus terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bi'tibari makan. Artinya bisa jadi budak itu dari Ethiopia, namun asal muasalnya dari bangsa Quraisy. Mungkin pada waktu ada peperangan, dia asalnya dari bangsa Quraisy, kemudian diambil ya dan menjadi orang atau budak Ethiopia, padahal asal muasalnya dari bangsa Quraisy. Itu bi'tibar makanan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Yang ketiga, yang dimaksud dengan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia, itu yang statusnya gubernur. Ya, bukan sampai kepada khalifah. Ya, karena pemimpin tertinggi kaum muslimin khalifah yang menguasai dunia. Namun bukan khalifah jadi-jadian seperti ya khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, ya, yang mana Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad hafizallahu taala ketika ditanya oleh orang-orang di Saudi, ya, bahwasanya ada sebagian orang-orang Saudi itu membaiat ya Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifahnya ISIS, ya. Kata beliau, bayau syaitan. Mereka membaiat setan. Setan minal ins. Itu adalah khalifah jadi-jadian, ya. Ini bukan khalifahnya kaum muslimin, namun khalifahnya setan tadi. Intinya

selain dari Quraisy. Seperti pada waktu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada pegawainya, pejabatnya, siapa pemimpin di daerah ini, atau mungkin sebagai bupati, sebagai pak camat, ya, ditanya siapa pak camat, bupati daerah ini. Kata sang pejabat, Ibnu Abzah. Ketika ditanya siapa itu Ibnu Abzah, dia adalah maula minal mawali, dia adalah budak, ya. Umar berkata berang, kenapa seorang budak diangkat jadi pemimpin? Kata sang pejabatnya, karena dia hafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian Umar bin Khattab ingat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang dikarenakan Al-Qur'an, dan sebagiannya direndahkan Allah Ta'ala dikarenakan Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud budak itu pia wajib ditaati itu kalau ya di bawah khalifah, bukan khalifah. Kalau khalifah itu harus dari bangsa Quraisy, al-a'immatu fi Quraisy. Kemudian yang keempat, ini yang intinya, ya. Intinya apa? Kata beliau, kenapa dikatakan meskipun dia dari budak Ethiopia, yaitu seandainya ada budak yang betul-betul dia budak dari Ethiopia, kemudian dia melakukan kudeta, pemberontakan, yang itu suatu yang diharamkan, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin asalnya haram. Ya, tidak boleh memberontak. Namun kalau sudah terjadi, dia memberontak dan berhasil, dan dia menguasai daerah-daerah kaum muslimin, dan dia dibaiat oleh kaum muslimin, dan sah sebagai pemimpin kaum muslimin, maka dia wajib didengar dan ditaati. Ya. Ini arti daripada wa in abdan habasyan, meskipun dia dari budak Ethiopia. Apanya proses dia menjadi khalifah tidak sebenar, tidak syar'i. Namun kalau sudah menjadi khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin, maka apa? Wajib didengar dan ditaati. Ini sama dengan yang terjadi di negeri kita. Cara pemilihannya tidak sah atau afan, tidak syar'i. Ya, tidak syar'i. Namun kalau sudah dipilih, diangkat menjadi presiden, maka wajib untuk kita memuliakannya, menghormatinya sesuai dengan kedudukannya, dan wajib untuk kita mendengar dan taat. Ya. Ini yang juga disepakati oleh para al-ulama. Kalau sudah menjadi khalifah, pemimpin, meskipun asalnya caranya tidak syar'i, ketika sudah menjadi pejabat, pegawai atau menjadi pemimpin kaum muslimin, wajib untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Dan ini yang ingin kita sampaikan di sini, ya, jangan sampai kita terkena syubhatnya orang-orang harokah atau orang-orang pergerakan yang mereka suka menghembuskan syubhat-syubhat seperti ini untuk mereka yang memberontak, melengserkan pemimpin kaum muslimin. Tidak ada alasan lagi, karena Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, wajib tetap kita mendengar dan taat kepada mereka, meskipun mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun mereka dipilih dengan cara yang tidak asyari. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, yang ketiga, di antara sikap bijak seorang muslim terhadap pemimpinnya, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu bersabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai dari pemimpinnya. Entah tidak dia sukai secara pribadinya, atau ada perbuatan-perbuatannya yang menyelisih syariat, atau mungkin gak suka dengan partainya. Simpan itu semuanya, tetap untuk kita bersabar. Dan ini sekali lagi bukan karena keterpaksaan, namun karena perintah Allah dan Rasulnya. Innama qaulal mu'minina idza du'ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na, meskipun pahit rasanya. Ya, meskipun secara pribadi kita enggak suka, namun wajib untuk kita tundukkan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya, sabda Rasul SAW, dalam riwayat Muslim, Rasul bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai,

maka hendaklah dia bersabar. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini ajaran Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahum man faraqal jama'ata shibran famata famitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, yaitu menanggung dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Maka inilah yang wajib untuk kita laksanakan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Meskipun pemimpin tersebut sekali lagi tidak kita sukai pada waktu pilpres, masya Allah, ya, atau mungkin naudzubillah min dalik, caci makian kepada capres kita ini, yang itu selain tidak dilaksanakan oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai salafi. Namun itu yang terjadi, itu fenomena yang sangat amat, ya, memilukan, ya, fenomena yang baru kita hadapi pada saat-saat itu, yang belum kita hadapi sebelumnya. Maka perlu untuk adanya tasfiyah wa tarbiyah. Perlu adanya koreksi, perlu adanya pelurusan. Jangan sampai dakwah salafiyah dikotori oleh mereka-mereka yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan hal seperti ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di sini ingin kita sampaikan ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wallahi, lau annan nasa idha ubtulu min kibari sultanihim sabaru ma labisu an yarfa'ullah dhalika anhu. Demi Allah, seandainya manusia itu ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, pemimpin yang bukan dari partai yang tidak kita sukai, ya, atau mungkin yang di situ katanya dikerumuni dengan orang-orang kafir, kita enggak sukai, ya. Namun, ya, sekali lagi, seandainya kaum muslimin mereka bersabar ketika mendapati pemimpin yang mereka tidak sukai, ya. Kemudian mereka bersabar, ya, atas musibah tersebut, maka kata beliau, demi Allah, Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Ini kata ulama tabi'in Al-Hasan Al-Basri yang hidup pada, ya, zaman-zaman keemasan, yang termasuk sabda Rasulullah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi, sebaik manusia adalah para sahabatku dan kemudian para tabi'in. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya manusia ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, kemudian mereka bersabar, maka segera Allah mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakinnahum fazi'u lis-sayf. Akan tapi mereka lebih senang untuk menumpahkan darah, menghunuskan pedang. Ya. Maka kata beliau, apa yang terjadi? Fayukaluna ilaihi. Maka mereka pun diserahkan kepada pedang tersebut, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita enggak bersabar, maka kata beliau, wallahi maja'u biyamin khairin qat. Maka demi Allah, mereka yang enggak bersabar tersebut tidak akan mungkin bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu yang terjadi. Bukan hanya di luar sana, di negeri kita. Ketika adanya reformasi di negeri kita, apakah setelah reformasi masih lebih baik ataukah sebelumnya? Syiar Rafidhah qatalahumullah, kelompok Khawarij, mereka tidak bisa leluasa pada zaman sebelum reformasi. Namun setelah reformasi, mereka bergentayangan di mana-mana. Keamanan menjadi suatu barang yang mahal di negeri kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula kalau kita lihat pada tahun-tahun, ya, sebelum ini, di Timur Tengah sana, di Mesir misalnya, ketika adanya kudeta, Husni Mubarak dijatuhkan, apakah setelah itu ada ketenangan, keamanan lebih baik daripada waktu zamannya beliau? Pertumpahan darah sampai detik ini belum tenang, belum stabil. Ya, diangkat presiden yang baru Muhammad Mursi, apakah selesai? Tidak selesai. Ya. Itulah kalau menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim."
maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ajaranku, ajarannya Rasulullah SAW, untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Maka hendaklah kita, sebagaimana kata seorang sahabat Rasulullah SAW, as-sa'id man ittadha bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari orang lain. Kalau kita melihat bagaimana Mesir masih belum bisa stabil sampai detik ini, maka masihkah inginkah kita untuk melakukan reformasi lagi sebagaimana yang di Mesir, naudzubillah min dzalik, dan juga yang di tempat-tempat lainnya. Dan ini sekali lagi yang telah diperingatkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian di sini juga kita ingin membacakan ucapan emas seorang ulama Ahlussunnah yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa amaluzhumu ta'atihim wa injaru li'annau yataratab alal khuruj min ta'atihim minal mafasid ada apa mahasola atau mayasul min jaurihim. Mentaati mereka meskipun mereka adalah orang yang zalim, yang curang, yang nepotisme, yang korupsi, yang kolusi, ya, itu lebih baik daripada memberontak, mengkudeta mereka, karena dalam mengkudeta mereka itu akan muncul akibat yang sangat buruk, lebih berlipat ganda daripada kezaliman mereka. Kalau mungkin zaman presiden kita Soeharto rahimahullah ta'ala, itu katanya beliau dituduh korupsi dan sebagainya, apakah setelah beliau dilengserkan selesai korupsi? Selesai atau malah bertambah? Ya, malah bergentayangan gayus-gayus yang baru, ya kan? Penyelesaiannya tidak lain kecuali dengan mengikuti sabda Rasulullah SAW. Kata beliau, bal fi sabri al jawrihim takfir sayyiat wa mudha'afatul ujur. Bahkan kalau kita bersabar menghadapi pemimpin tersebut, itu akan dihapuskan dosa-dosa kita dan dilipat gandakan pahala kita. Sebagaimana kalau ada musibah, kita ditimpa sakit, sabar, insya Allah menghapuskan dosa, insya Allah dilipat gandakan. Sama dengan itu, kalau kita bersabar menghadapi pemimpin kaum muslimin yang dia dolin dan sebagainya, insya Allah akan mendatangkan banyak pahala, bisa menghapus dosa kita. Namun sebaliknya, kalau kita gak bersabar, kita berbuat anarkis atau kita mencela mereka, justru dosa yang akan kita akan tanggung. Kemudian kata beliau, fa innallaha ma sallatam alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa min jinsil amal. Dan tidaklah Allah menguasakan mereka atas kita, tidaklah Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim itu kecuali karena sebabnya adalah perbuatan kita yang rusak. Ya. Kalau ada pemimpin yang zalim, itu karena rakyatnya juga zalim. Kalau ada pemimpin yang korupsi, karena rakyatnya juga banyak korupsi. Yang korupsi bukannya hanya pejabat. Coba lihat, pegawai-pegawai yang di bawah mereka. Demikian pula penjual-penjual di pasar. Berapa banyak mereka yang termasuk wailul lil mutaffifin, korupsi timbangan. Ya. Bahkan lebih dari itu, berapa banyak dai-dai penyesat umat yang mengkorupsi ayat, mengkorupsi al-hadis. Mereka ambil sesuai dengan hati, hawa nafsu mereka. Ya, mereka potong-potong dalil untuk melegalkan kesesatan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya al-jazak min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian ucapan beliau ini bukan pendapat beliau, namun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Beliau sebutkan di antaranya surat Al-An'am, Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim atas yang zalim lainnya karena perbuatan mereka yang zalim. Maka apa solusinya? Kalau kita mau pemimpin kita tidak zalim, kalau kita mau pemimpin kita berhukum dengan hukum Allah, maka kata beliau, fa idza arada ar-ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amir adh-dhalim falyatrukud dzulma. Maka apabila rakyat ingin selamat dari kedzaliman pemimpin yang zalim, maka mereka dulu yang perlu untuk meninggalkan kedzaliman. Dan yang paling zalim adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Bagaimana mungkin rakyat negeri ini akan mendapatkan pemimpin yang
tidak zalim, pemimpin yang baik, sedangkan mereka masih banyak berbuat kesyirikan, masih banyak menyembah-nyembah, minta barokah kepada kuburan-kuburan keramat, dan itu adalah kesyirikan yang paling itu adalah kezaliman yang paling zalim. Inna syirka dzulmun adzim. Maka sekali lagi, solusi yang terbaik yang diberikan oleh Islam, kalau rakyat negeri ini ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka harus mereka memperbaiki diri mereka, terutama akidah mereka, terutama ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini ucapan emas seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW, bila mengatakan idza arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min dzulmil amri dzalim falyatuku dzulma. Apabila rakyat ingin selamat dari pemimpin yang zalim, hendaklah mereka meninggalkan kedzaliman tersebut. Dan itu sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Ini masal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sudah ada? Belum. Ya, kita lanjutkan poin yang keempat. Setelah kita tahu sikap yang terbaik ketika mendapati pemimpin yang zalim adalah bersabar, bukan berarti bersabar tidak mengingkari kemungkaran mereka. Tetap kemungkaran harus diingkari, tentunya dengan cara yang syar'i. Bukan maknanya kalau kita bersabar kita menyetujui ridha dengan perbuatan ekama yang maksiat. Bukan berarti kita menyetujui mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita wajib meyakini hukum Allah harus wajib diterapkan di atas muka bumi ini. Dan juga yang lebih wajib lagi kita yakini, yang wajib berhukum dengan hukum Allah bukan hanya pemimpin, semua kaum muslimin wajib berhukum dengan hukum Islam. Dan hukum Islam bukan hanya di pemerintahan, di dalam rumah tangga, di dalam keseharian kita wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga sebagai solusi. Kalau kaum muslimin menginginkan pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah, wajib untuk mereka berhukum dengan hukum Allah pada diri mereka sendiri. Dalam masalah akidah harus berhukum dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Di antaranya agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid adalah hukum Allah. Ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kelompok pergerakan. Mereka lupa dengan hukum Allah yang satu ini, hukum masalah tauhid, akidah harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyempitkan hukum Allah hanya pada pemerintahan, hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi orang yang berzina sebagainya, namun lebih dari itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bersabar bukan berarti kita menyetujui kemungkaran mereka. Yang keempat adalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Kita insya Allah banyak mendengarkan, mungkin juga banyak hafal hadis dalam Arba'in Nawawiyah, di antaranya ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Ketika ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, Rasul menjawab di antaranya li'a'immatihim, nasihat itu bagi pemimpin kaum muslimin. Ini adalah kewajiban kaum muslimin terhadap pemerintahnya, pemimpinnya yang berbuat kesalahan, harus ada watawasau bil haq. Namun sebagaimana kita yakini, nasihat adalah ibadah. Mengingkari kemungkaran adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya, yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Kita niatnya menasihati, kita niatnya untuk mengingatkan pemimpin dari kemungkarannya, itu harus dengan ikhlas. Namun ada syarat lagi, tidak cukup hanya ikhlas, namun harus ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sangat kita tekankan pada akhir-akhir ini. Ya, seperti yang kita katakan, di antara alasan mengapa kita ingin mengulang kembali pelajaran ini padahal sudah sering kita sampaikan, karena banyaknya dai-dai yang mengaku sebagai dai salafi, mereka lupa dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Mereka tidak segan-segan mengingatkan, memperingatkan, mentahzir, mengkritik pemimpin kaum muslimin di dunia maya, di internet yang ribuan manusia akan membacanya. Ya. Bahkan sudah kita sampaikan, ketika kita ajak dialog, ya, lupa
dengan sabda Rasulullah SAW yang melarang kita untuk menyebarkan aib pemimpin. Dia hanya beralasan yang penting ada maslahatnya. Ini sekali lagi sangat amat memprihatinkan. Seorang da'i yang punya banyak buku-buku, yang banyak kaum muslimin mengenalnya, namun dalam masalah yang sangat prinsip ini, dia lupa dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Disampaikan dalil, disampaikan hadis, ia tetap berhujah demi kemaslahatan. Dan kalau kita lihat ya di webnya ya masih ya dipenuhi dengan kritikan-kritikan terhadap pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini. Kalau dahulu SBY, sekarang mengarahkan kritikannya kepada Bapak Jokowi Hafizallahu Taala yang akan menjadi presiden kita ya. Ini sangat disayangkan. Fenomena terbaru ya bisa dikatakan ya fenomena bid'ah yang ada di tengah-tengah dai-dai yang mengaku sebagai dai salafi. Hadahullah ya. Ini sangat prihatinkan. Makanya perlu untuk kita sampaikan sekali lagi bahwasanya menasihati pemimpin kaum muslimin itu ada caranya. Harus ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dengan jelas Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ya As-Sunnah milik Imam Ibnu Abi Asim ya, Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansaha lil sultanin fala yubdilahu alaniatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan orang umum, jangan disebarkan aibnya di hadapan umum ya. Jangan lewat internet, jangan di demo, jangan di koran, jangan di majalah atau di buletin. Namun apa kata salam liyakhud biadi, selayaknya untuk diambil tangannya berduaan, fayakhlu abi, berduaan dengan pemimpin tersebut. Fa in qabila fazak, jika diterima alhamdulillah telah tergapai tujuan. Wa illa qad kana alladhi adda alaih, namun jika tidak diterima maka telah gugur kewajiban. Wa ma alaina illal bala, itu yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, ada seorang berkata kepada beliau, beliau mengatakan, afala tadkhul ala Utsman fatukallimu, tidakkah engkau wahai Usama menemui Utsman bin Affan kemudian engkau menasihatinya? Kemudian kata beliau, afataraun annani lau kalimu illa usmiukum, apakah kalau aku menasihati beliau aku harus menyampaikannya kepada kalian? Fakot nasahtu fakot kalamtu baini wa bainahu, aku sudah berbicara kepadanya dua mata atau empat mata ya, berduaan dengannya. Ini yang dipraktikkan oleh seorang sahabat asal yang bernama Usama. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak ingin untuk membuka pintu kejelekan, menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin, apalagi sekarang di dunia maya. Ini akan membuat fitnah yang besar. Namun walakin aktsarun nasi la yaqilu, akan dari kebanyakan manusia mereka tidak memahaminya. Bahkan bukan hanya orang awam, yang mengaku sebagai salafi pun mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah menyelisih sabda Rasul, menyelisih prakteknya sahabat Rasul, menyelisih prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Ingin kita sampaikan beberapa ucapan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah agar kita bisa menimbang siapa yang salah, yang menyebarkan aib pemimpin di internet ataukah yang melarang mereka. Di sini ingin kita sampaikan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulat ya, wa dzikru dzalika lal manabir, bukan termasuk manhaj salafus saleh. Sekali lagi harus antum camkan dalam diri antum, bukan termasuk manhaj salafus saleh menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut di mimbar-mimbar bebas. Kata beliau, li anna dzalika yufdi ilal inqilabat, karena hal itu akan menyeru umat untuk memberontak. Wa adami sam'i wa ta'afin ma'ruf, dan akan mengakibatkan rakyat tidak mau mendengar, tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Wa yufdi ilal khuruj alladhi yadur wa la yanfa,
dan akan mengakibatkan kudeta yang banyak memadratkan dan tidak bermanfaat

0: Walakin at-tariqatu at-muttaba'ah, walakin at-tariqatul muttaba'ah inda salafi an-nasiha fi ma bainahum wa baina sultan. Namun di antara metode salafus saleh, di antara metode dakwah salafiyah yang benar dalam menasihati mereka, yaitu menasihati mereka berduaan dengan mereka, tidak di hadapan umum. Wal kitabatu ilai, atau mungkin menulis surat kepada mereka. Ya, awil ittisal bil ulama alladziina yattasiluna bihi hatta yuwajja ilal khair. Atau meminta perantara, menyampaikan kepada para ulama yang akan mereka sampaikan kepada para umara tersebut. Intinya niat yang baik harus dengan cara yang baik. Namun sekali lagi, masal muslimin, sungguh sangat memprihatinkan fenomena sebagian dai-dai kita yang sudah melupakan prinsip-prinsip dasar dakwah as-salafiyah ataupun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Berapa banyak di antara web-web mereka itu mengumbar aib pemimpin kaum muslimin, entah SBY yang akan pensiun hafizallahu taala, demikian pula yang sekarang Bapak Jokowi yang namanya juga diplesetkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang tidak layak meskipun dia tidak suka bahkan beliau pada waktu itu masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, itu tetap pemimpin kaum muslimin. Dan pernah kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan pada waktu beliau berkunjung sebelum pilpres berlangsung tentang fenomena seperti ini, dan beliau sangat amat tidak menyetujui, sangat menyalahkan perbuatan tersebut, dan itu akan memadratkan dakwah salafiyah, kata beliau. Ya, ini sekali lagi amat sangat memprihatinkan. Ya, padahal beliau meskipun bukan sebagai presiden pada waktu, namun menjabat sebagai pemimpin yang tidak selayaknya untuk diplesetkan namanya. Jangankan beliau yang masih muslim, Fir'aun yang merupakan pemimpin yang paling kufur, tidak boleh kita berbuat kasar kepada mereka, kepada dia, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk menasihati beliau. Allah mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dan karena dia adalah orang yang melampaui batas, faqula lahu qawlan layyinan, sampaikanlah nasihat kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut, bukan malah diplesetkan namanya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, memadratkan dakwah salafiyah yang alhamdulillah sudah berkembang ini. Namun itulah tantangan dakwah salafiyah, semakin tinggi menjulang ke atas, semakin banyak cobaan, semakin banyak halangan dan rintangan, namun harus kita hadapi tentunya bil hikmati wal mauidatil hasanah wa jadidil ladzi
1: ya. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya. A'udzu billahi min

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Naam, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahli bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, yang enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masyaallah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah satu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadisnya ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku sholat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah. Orang dengar, mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan, jangan sholat zuhur bunyinya, jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan ni'matul bidatu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, ya, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Gak ada. Jauh sekali kiasnya.

Berarti enggak mesti setiap bidah yang enggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman Khulafa Ar-Rasyidun. Yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang salat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangatin. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah salat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab salat. Enggak ada larangan jangan salat subuh 2 rakaat. Kalau kaidahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh salat subuh lebih dari 2 rakaat karena enggak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru. Ah, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Enggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan enggak ada larangan. Enggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan salat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Enggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortun baru, udah tahiyatul fortun dulu 2 rakaat lah. Enggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaidahnya tadi enggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua enggak ada larangannya. Enggak ada larangan. Jangan salat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan salat 2 rakaat ketika mau naik fortun baru. Enggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur

0: zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran jangan tiru itu KW itu. Santri benar tuh tak pacaran, itu yang KW jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena Ustaz? Nikah. Antum bilang, akhi, kayaknya anda tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau? Nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ni malu, panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang tanya mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya? Kalau anda kata gini-gini, dia mau dari backstage, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz tolong arahkan ana. Arahkan ke mana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ha, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.

0: Ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran jazakallah khair.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustaz. Kalau memang dia seorang ustaz, seorang yang alim, enggak apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang enggak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa. Bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan. Sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalik ini. Kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya. Sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf, yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustaz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustaz, yuk ana antar. Bawa ke ustaz. Ustaz, ayah mau jual rumah ustaz, mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustaz atau apalah. Betul sih, mah boleh kita minta doanya orang yang alim. Yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan, ada pemudi jalan, ketemu di mall, teng teng teng teng teng, assalamualaikum. Ini lain lagi nih, waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain, tidak dia salami. Lewat terus, tempat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya, wah ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya, ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini, geng, Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Apalagi apa enggak boleh seperti itu. Mas seperti WA. WA misalnya banyak, misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makasih Ustaz, makasih, jangan makasih. Ya makasih saya pikiran. Bilang terima kasih, kira makasih. Terus hik, aduh, hi, ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Okay juga ini, repot. Kita juga manusia, atau yang lainnya ya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, pada sore hari ini kita akan membahas yaitu tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin muslim. Karena kepemimpinan dalam agama itu urgent sekali, penting sekali. Dan pemimpin kalau tidak ditaati sama aja bohong, Pak. Kalau ada dipilih seseorang pemimpin tapi ternyata tidak ditaati peraturannya, tidak dihormati dan yang lainnya, mungkin keberadaan pemimpin tersebut tidak ada manfaatnya. Tapi ketika pemimpin itu ditaati, dijaga kewibawaannya, dihormati, maka roda pemerintahan pun akan berjalan. Makanya Allah dan Rasulnya mengingatkan tentang hal ini. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di sini Allah mengatakan taati Allah, kemudian Allah mengulangi lagi taati Rasul. Tapi untuk ulil amri Allah mengatakan dan ulil amri. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis-hadis banyak sekali perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang pertama memuliakan para penguasa. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Sesungguhnya orang yang memuliakan sultan, penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan orang yang menghinakan sultan, penguasa, maka Allah hinakan dia. Di sini tegas Rasulullah mengatakan bahwa apabila suatu kaum menghormati penguasanya, pemimpinnya, Allah akan jadikan mereka terhormat. Allah akan jadikan mereka bangsa yang terhormat. Tapi ketika kaum tersebut tidak menghormati penguasanya atau pemimpinnya, maka Allah jadikan mereka bangsa yang terhina.

0: Maka dari itu ya akhi, ini menunjukkan bahwa yang namanya pemimpin, penguasa itu harus dijaga kewibawaannya.
1: Iya.
0: Harus dijaga kewibawaan. Sebab ketika penguasa itu punya kewibawaan, maka rakyat pun juga mau untuk menjalankan peraturan-peraturan. Nah, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya. Dalam hadis-hadis yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mendengar dan taat. As-sam'u wa tha'ah. Anas bin Malik berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa tha'ah." Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makrahina wa atharatin alaina. Kami sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaati pemimpin.
1: Ya, yeah.
0: Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Dalam keadaan malas maupun dalam keadaan tidak. Dan dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Subhanallah. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya para ulama seperti ya Syekh Abdul Salam Barjas menyebutkan bahwa hak pemimpin yang harus kita perhatikan adalah yang pertama as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat selama tidak berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, selama perintah tersebut tidak bertabrakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau peraturan tersebut, perintah pemimpin kita misalnya bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh taati. Bukan berarti kita memberontak, tidak. Tapi memang demikian syariat kita memerintahkan. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka menaati ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, taati pemimpin kita. Terkadang banyak di antara kita berpersepsi bahwa menaati pemimpin itu kalau pemimpin itu mau memperhatikan rakyatnya. Adapun kalau pemimpin itu tidak memperhatikan rakyatnya, maka kita sebagai rakyat pun tidak punya kewajiban untuk menaatinya. Ini sebuah persepsi yang salah, Pak. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan akan adanya pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, yang disebut dengan al-atharah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kata Rasulullah, "Innaha satakunu atharah." Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyat. Al-Atharah ditafsirkan oleh Imam Nawawi itu orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada ya orang lain atau rakyatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu para sahabat ya perlu Rasulullah bersabda begini, "Fasbiru." Sabarlah kalian. Sampai kapan sabar, Pak? Mungkin di antara kita ada yang berkata yang namanya sabar kan ada batasnya. Sekarang Rasulullah mengatakan, "Fasbiru, sabarlah kalian." Kita bertanya, "Sampai kapan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hatta talqauni ala haud." Sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Berarti sabarnya sampai kapan, Mas? Hah? Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Maka aneh kalau ada orang berkata yang namanya sabar kan ada batasnya.
1: Tidak.
0: Sabar tidak ada batasnya, Pak. Sabar tuh sampai meninggal, sampai wafat kita harus sabar.
1: Iya.
0: Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, tapi kan pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah.
1: Iya.
0: Kita katakan kalau memang hukumnya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah alias bertabrakan, kita tidak boleh menaatinya. Hukumnya. Tapi kalau sebagian hukumnya sesuai dengan hukum Allah atau tidak bertabrakan, taati, Pak. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, yang mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Saya mau tanya sama antum. Rasulullah mensifati pemimpin ini mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Kalau yang diambil selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa, Pak? Hah? Kalau kan mereka Rasulullah tahu apa? Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Sekarang kalau bukan petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa?
1: Saya yakin petunjuk buatan manusia itu, Pak.
0: Karena petunjuk Rasulullah berdasarkan dari Allah. Kalau petunjuk selain Rasulullah, pasti itu buatan manusia. Wa yastannuna bi ghairi sunnati, kata Rasulullah, dan mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Berarti sunnah siapa? Kalau bukan sunnah Rasul, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia berarti, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jusmanil ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Wis, masya Allah, hatinya setan, badannya manusia. Gimana coba? Maksudnya jahat nih pemimpin nih. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, mada nasna, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah dan jangan terkejut dan jangan dahulukan perasaan kita, karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Apa kata Rasulullah? Isma wa ati wa in dhuriba dhahruk wa khidha maluk. Dengarkan dan taat walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul.
1: Aduh, berat gak, Mas?
0: Kalau rumah kita digusur sama pemerintah tanpa diganti, kira-kira berontak gak, Mas? Hah? Kalau kita dipukul sama pemimpin kita, kira-kira ngambek gak, Mas? Hah? Wah, kayaknya untuk mengamalkan hadis ini susah, Pak. Susah banget, Pak, masalahnya. Jangankan usaha, jangankan duit kita diambil, jangankan badan kita dipukul, masalah urusan perut aja demo gede-gedean, Pak. Urusan perut.
1: Iya. Yeah.
0: Memang, masya Allah, untuk apa namanya, mendapatkan pahala besar itu ternyata nggak mudah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabarlah sampai kalian bertemu dengan kudla di telaga haud. Berarti itu menunjukkan di antara perkara yang menyebabkan kita bertemu dengan Rasul di telaga haud, yaitu sabar menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Sabar menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu, Pak. Tapi kan pemimpin kita zalim. Sekarang hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan pemimpinnya zalim, tidak, Pak? Hah? Banget. Pertama, Rasulullah mensifati mereka mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah.
1: mengambil hadis sunnah selain sunnah Rasulullah.
0: Ini aja zalim.
1: Yang kedua, Rasulullah mensifatinya apa? Hatinya hati setan, berbadan manusia.
0: Zalim banget.
1: Yang ketiga, Rasulullah mengatakan mengambil hartamu, memukul badanmu. Tapi Rasulullah apa? Tetap dengar dan taat.
0: Aduh,
1: Masya Allah, berat Pak, berat.
0: Dan memang jarang yang sabar. Di zaman sahabat, sebagian sahabat masih hidup, muncul seorang panglima perang yang sangat kejam dan bengis sekali.
1: Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Bapak tahu tidak Hajjaj bin Yusuf? Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf?
0: Ini panglima perang paling bengis sedunia, Pak. Sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi mengatakan apa? Kalaulah seluruh umat kafir membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Tahu enggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Ngebunuhnya bukan sekaligus bom, enggak. Pelan-pelan,
1: cungkil dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya, potong
0: pelan-pelan gitu, sobron. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang, di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in.
1: Ngeri ini saja.
0: Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri buronan. Gara-garanya beliau tertuduh termasuk ikut pemberontakan. Karena kan di zaman Hajjaj bin Yusuf sejadi panglima perang itu terjadi pemberontakan di Kufah.
1: Iya, yang dituju dipimpin oleh Muslim bin Ibrahim itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hajjaj bin Yusuf berhasil mengalahkan pasukan pemberontak itu.
0: Ternyata di antara ya, orang yang tertuduh adalah Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri sama sekali tidak mendukung pemberontakan waktu itu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menasihati orang-orang yang berontak supaya jangan memberontak.
1: Tapi Al-Hasan Al-Basri malah tertuduh, Pak. Tapi subhanallah, setiap kali ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, Al-Hasan Al-Basri selalu berhasil lolos. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri mendengar orang berdoa, ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Hajjaj, kata Al-Hasan Al-Basri?
0: Jangan, kamu jangan doa seperti itu. Kata orang ini, apa kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj itu?
1: Kata Al-Hasan Al-Basri, aku tahu. Tapi aku khawatir, kata beliau, kalau Allah kabulkan doamu dan Hajjaj pun binasa, ternyata penggantinya dia kera dan babi.
0: Maksudnya kamu tahu dari mana kalau penggantinya lebih baik, ha? Katakanlah kamu mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu kejam, memang dia kejam, betul. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan dia. Kamu yakin penggantinya lebih baik, ha? Yakin enggak? Kalau ternyata penggantinya lebih kejam gimana?
1: Iya.
0: Jadi yang benar gimana dong? Doakan supaya dapat hidayah.
1: Doakan supaya apa?
0: Doakan supaya dapat hidayah. Makanya para ulama sepakat semua, disyariatkan mendoakan para penguasa, mendoakan para pemimpin supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau pemimpin itu baik, gara-gara doa kita Allah kabulkan, dapat hidayah. Manfaatnya kan buat rakyatnya juga.
1: Ya khotbah Islam a'azakumullah wa iyyakum.
0: Ya fi a'azakallah wa iyyakum. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, Pak.
1: Bapak tahu, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa selama 2 tahun lamanya. Pernah dengar ke Imam Ahmad?
0: Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia punya pemikiran Mu'tazilah.
1: Mu'tazilah itu adalah sebuah kelompok yang meyakini bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil. Bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Hadis. Itu Mu'tazilah. Di antara pemikiran mereka, Pak, bahwa Al-Quran itu makhluk. Menurut kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Iya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Sebab yang namanya makhluk kan tidak sempurna. Berarti ada jalan untuk mengkritik Al-Quran, ya akhul Islam, azakumullah ya. Nah, Khalifah Ma'mun memaksa rakyatnya untuk meyakini keyakinan ini. Siapa saja ulama yang tidak mau ikut, imma dibunuh atau disiksa. Maka banyak ulama yang lari, seperti Imam Syafi'i lari ke Mesir. Ada juga ulama yang selamat karena apa? Tauriyah, seperti Imam Ali bin Ibn al-Madini. Ibn al-Madini ya, ditangkap, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Apa kata Ali bin al-Madini? Saya bersaksi Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil, empat ini makhluk. Padahal maksudnya Imam Ali bin al-Madini, yang makhluk itu empat ini, maksudnya begitu, bukan Al-Qur'annya. Selamat beliau. Iya. Imam Ahmad ditangkap juga, termasuk ditangkap Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau pun diseret ke Baghdad. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan Engkau pertemukan aku dengan Ma'mun. Allah kabulkan, ternyata Khalifah Ma'mun mati, digantikan oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Ternyata anaknya sama aja dengan bapaknya. Iya. Akhirnya Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, beliau enggak mau. Akhirnya beliau pun dibawa ke tempat penyiksaan, Pak. Iya. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk untuk hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Sampai-sampai ada seorang muridnya merasa iba dan berkata, ya Aba Abdillah, apa sih susahnya kau mengatakan Al-Quran makhluk? Kamu kan keadaannya terpaksa, darurat. Kata Imam Ahmad, ukhruj, iya, kamu keluar, lihat di luar. Maka dia pun keluar, ternyata di luar sana ribuan orang sudah siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengatakan Al-Quran makhluk, berapa banyak orang yang aku akan sesatkan, kata beliau. Tidak, beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. 2 tahun, Pak, disiksa, Pak. Dicambuk, Masya Allah. Sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah pun mati, digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Wasik Billah. Nah, di zaman Al-Wasik Billah terjadi dialog antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Karena kan ulama Mu'tazilah diangkat sebagai ulama kerajaan, di antaranya Ibnu Abi Duad. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah hampir semuanya dipenjarakan dan disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian dibawalah seorang ulama Ahlus Sunnah di hadapan Al-Wasik Billah. Kemudian Al-Wasik berkata kepada Ibnu Abi Duat, jadilu, debat dia. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, ya Amirul Mukminin, bagaimana aku hendak mendebat dia sementara aku dalam keadaan diborgol seperti ini, dalam keadaan dirantai seperti ini? Kata Al-Wasik Billah, lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Lalu ulama ini berkata, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan, kata Al-Wasik. Lalu ulama Ahlus Sunnah ini berkata kepada Ibnu Abi Duat, ulamanya Mu'tazilah, yang kamu serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata Ibnu Abi Duat, apa? Tidak. Kata ulama ahlu sunnah apa? Subhanallah. Sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui? Kata Ibnu Abi Duat apa? Aidil kalam. Coba ulangi perkataanmu. Saya ulangi. Yang kamu dakwahkan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah Rasulullah mengetahuinya?
0: Tahu.
1: Abu Bakar tahu?
0: Tahu.
1: Umar?
0: Tahu.
1: Utsman?
0: Tahu.
1: Ali juga?
0: Tahu.
1: Taib, kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak?
0: Tidak.
1: Subhanallah. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan, kamu dakwahkan?
0: Mendengar itu Al-Wasiq Billah langsung masuk ke kamarnya, Pak, sambil ketawa. Kata Al-Wasiq Billah, benar juga orang ini. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, masa aku mendakwahkannya? Ah, akhirnya kata Al-Wasiq Billah,
1: keluarkan semua yang ada di penjara, bebaskan semuanya, bebaskan,
0: dibebaskan, Pak, semuanya, Pak. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun dibawa ke rumahnya dalam keadaan badannya udah hancur, Pak. Darmu, Masya Allah.
1: Maka kemudian para fukoha, fukoha Baghdad pun datanglah ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Tahu Bapak ya, para fukoha dan ulama di Baghdad tuh lebih hebat ilmunya daripada dokter, profesor di zaman sekarang, Pak.
1: Datang kepada Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadal amr qad tafaqam.
0: Urusan ini tampaknya sudah terlalu berat, ya Aba Abdillah.
1: Ayo kita memberontak. Kita gantikan wasik.
0: Apa Imam Ahmad berkata? Padahal beliau sudah disiksa loh. 2 tahun disiksa.
1: Apa kata Imam Ahmad?
0: Jangan. Adima, peliharalah darah kaum muslimin. Jangan sampai darah kaum muslimin terkucur gara-gara kalian.
1: La tanzi'una yadan min ta'ah. Jangan kalian mencabut ketaatan kepada pemimpin.
0: Padahal Imam Ahmad sudah disiksa, Pak. Coba Anda punya tanya, kalau antum yang disiksa kayak gitu kira-kira gimana, Pak?
1: Walah, ayo.
0: Oh, saya sudah disiksa ini.
1: Ternyata Imam Ahmad enggak menjawab seperti itu. Imam Ahmad mengatakan apa?
0: Sabar. Sabar.
1: Lalu beliau pun membawakan hadis-hadis yang sangat banyak perintah bersabar menghadapi pemimpin yang zalim.
0: Iya. Akhirnya para fuqaha pun mengikuti pendapat Imam Ahmad.
1: Ternyata apa, kesabaran itu membuahkan hasil. Tak lama kemudian Al-Wasiq pun mangkat, diganti oleh Al-Mutawakil Alallah.
0: Dan ternyata Al-Mutawakil mencintai Imam Ahmad, mencintai sunnah. Maka kemudian di zaman Al-Mutawakil kebalik 180 derajat.
1: Ulama Ahlussunnah dimuliakan, ulama Mu'tazilah dijeblos-jeblosin ke penjara. Itu hasilnya sabar, Pak. Yeah. Ternyata ketika Imam Ahmad bersabar, para fuqaha dan ulama Ahlussunnah bersabar menghadapi pemimpin seperti ini,
0: ternyata subhanallah hasilnya luar biasa.
1: Jadi ketika kita bersabar itu emangnya enggak bakalan menimbulkan maslahat yang lebih besar, Pak?
0: Wallahi ya akhi, ketika kita bersabar itu justru Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Makanya orang yang mengatakan sampai kapan kita bersabar, berarti enggak beriman sama Al-Qur'an itu. Iya. Yeah. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum.
1: Inilah ya akhi, sikap yang harus kita lakukan, akhi. Menghadapi pemimpin sezolim apapun, kita berusaha untuk sabarlah.
0: Sabar menghadapi orang seperti itu. Oh, alhamdulillah pemimpin kita tidak sekejam Hajat bin Yusuf kok, Pak. Iya. Yeah. Pemimpin kita alhamdulillah enggak sekejam ya Hitler, enggak juga alhamdulillah.
1: Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Yeah. Sekarang ini banyak di antara kita yang berangan-angan dan berkhayal pengen punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Mustahil, Pak, mustahil. Iya. Kalau kita pengen punya pemimpin kayak Umar, rakyatnya juga kayak rakyat Umar, baru nyambung. Makanya Abdul Malik bin Marwan berceramah di hadapan rakyatnya apa? Ya ma'asyarar ra'iyah ansifuni, wahai rakyatku sekalian, bersikap adillah kalian kepadaku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar, kalian ingin supaya aku seperti Abu Bakar dan Umar dalam kepemimpinan. Wala tasiruna bisiratihima, tapi kalian sebagai rakyat tidak mengikuti seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Gimana coba, Pak? Kita pengen punya pemimpin pengen kayak Umar, kayak Abu Bakar, sementara kita sendiri rakyatnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Tanya deh. Ya, di negeri kita ini, Masya Allah, kenapa sih pemimpin kita itu tidak mau berhukum menukum Allah? Jawabnya, rakyatnya juga gak mau masalahnya, Pak. Ada ikhwan datang, Ustaz, saya pengen nikah sesuai syariat, tapi gak boleh sama ibu saya, sama bapak saya. Jadi gimana? Pokoknya ikut adat. Coba tuh lihat. Ya. Mau nikah sesuai syariat aja susah. Disuruhnya apa? Harus ikut adat. Gimana? Mandi kembang, ya. Suruh nginjek telur, suruh, ya jelas-jelas itu syirik terkadang. Kalau itu sesuai syariat nggak masalah, gitu kan? Banyak pak. Ternyata umat Islam yang ada di Indonesia sendiri ternyata lebih mengagungkan adat daripada syariat. Makanya pantas saja kalau ternyata kita diberikan pemimpin yang sama keadaannya dengan rakyatnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, pepatah Arab mengatakan apa? Fakama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian di atas sesuatu, itulah pemimpin kalian keadaannya. Makanya ya istilah mereka mengatakan apa? Pemimpin itu cermin rakyat. Iya. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya garong, Pak. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong, Pak. Kalau rakyatnya suka dukun, pemimpinnya juga sama, Pak. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, kita rakyatnya dulu berubah seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kan Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kalau mereka merubah. Merubah apa? Hah? Merubah apa? Merubah dirinya sendiri kan? Berarti perubahan dari mana, Pak? Dari diri dulu sendiri. Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti yang namanya perubahan itu dari kita sendiri dulu. Dari masyarakat terkecil, keluarga. Iya. Sekarang di kampung antum yang sholat 5 waktu berapa orang? Hah? Dari yang sholat itu yang paham tentang makna tauhid dan bahaya syirik berapa orang? Hah? Berapa orang? Ini coba kita pikirin deh, ya, matang-matang. Istilahnya, Pak, kita itu kalau mengangkat batu, menyibukkan diri mau mengangkat batu yang berat nggak kuat, sementara yang ringan-ringan nggak diurusin. Yang ringan-ringan dululah. Dari kita-kita dulu, Pak. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Coba, keluarga dulu kita benahi, Pak. Benahi dulu. Ini yang terpenting. Diri kita, istri kita, anak kita, kakak kita, ya bapak kita, ibu kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah wa iyyakum, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap pemimpin untuk senantiasa menganjurkan sabarlah, jangan memberontak. Karena enggak ada pak sejarahnya para nabi dan rasul itu memberontak, pak. Tolong sebutkan satu nabi saja yang memberontak kepada pemimpin yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberontak enggak, pak? Suruhnya oleh Allah untuk hijrah. Nabi Musa alaihi wasallam memberontak kepada Firaun enggak? Disuruhnya Nabi Musa membawa jamban Israel. Kemana itu? Ke Palestina. Mencari sebuah ladang sendiri. Sebab kata Ibnu Taimiyah, nasi

sendiri. Sebab kata Ibnu Taimiyah, nasib suatu kaum yang memberontak itu enggak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia kalah dan dihabiskan. Atau yang kedua, menang tapi tak lama akan tumbang lagi. Biasanya seperti itu ya, Pak Islam, azakumullah. Makanya dari itulah ya akhi, azakumullah wa iyakum, kesabaran kita menghadapi pemimpin itu Pak, tak ada batasnya. Dan yakinlah, di balik kesabaran pasti ada jalan keluar yang terbaik, insyaallah, biiznillah. Ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhi, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengingkari atau menasehati mereka tidak boleh terang-terangan di depan rakyat. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya yang banyak dan syawahid-syawahidnya insyaallah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansah li dzil sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, "fala yubdi alaniatan," janganlah ia terang-terangan, "bal ya'khudh biyadih wal yakhlubih," ambil tangannya dan nasihati secara rahasia saja. "Fa in qabila," kalau dia menerima nasihat kita, alhamdulillah. "Wa illa," kalau dia menolak nasihat kita, "faqad adda alladhi alaih," berarti kita sudah melaksanakan tugas. Tugas kita menasihati, hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya akhul Islam, azakumullah wa ya. Makanya para sahabat semua sepakat haramnya mencaci maki para pemimpin. Haram hukumnya mencaci maki pemimpin. Terkadang Pak, kita di Indonesia ini masya Allah, setiap ada pemimpin yang naik dicari-cari kesalahannya, caci maki habis ya, di media dan yang lain-lain. Nanti kan turun lagi, naik lagi, cari-cari lagi, caci maki lagi, habis. Begitu tuh jadinya Pak. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyak, kita di Indonesia ini harusnya ngambil pelajaran lah. Ngambil pelajaran. Saya bukannya mau mendukung Soeharto ya Pak ya. Dahulu ketika kaum muslimin demo besar-besaran untuk menurunkan Soeharto dan berhasil. Hasilnya apa Pak? Kira-kira setelah zaman Soeharto lebih baik apa lebih buruk kira-kira Pak? Hah? Saya katakan lebih buruk. Dari sisi perekonomian murad marid, dari sisi agama Syiah merajalela, Ahmadiyah merajalela. Di zaman Soeharto Syiah dilarang, Ahmadiyah dilarang, tegas. Iya. Sampai-sampai kalau antum datang ke Cibubur Pak, ada gambar Soeharto gede banget Pak, sambil ketawa. Iya, ada tulisan "masih enak zaman kuto." Iya. Ya itu hasilnya. Makanya siapa yang menjamin Anda demo dan ingin menurunkan dia, bisa jamin bahwa pemimpinnya lebih baik? Jamin bisa? Belum tentu. Bisa jadi Allah malah berikan yang lebih buruk dari itu. Masya Allah ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah ya akhi, azakumullah. Makanya syariat Islam itu luar biasa Pak. Syariat Islam menyuruh kita itu bersabar itu bukan karena Allah ingin memberikan mudarat kepada kita, enggak. Tapi supaya menghindari mudarat yang lebih besar dari itu, kekacauan dan yang lainnya. Ambil ya pengalaman yang pahit di negeri-negeri Islam ketika terjadi pemberontakan di Aljazair Pak. Di Aljazair pada waktu itu Pak, terjadi pemilu dan kaum muslimin menang Pak. Sampai suara kaum muslimin yaitu Partai Islam PIS itu menang 80% mutlak Pak. Tapi rupanya pemerintahnya membatalkan hasil pemilu. Rupanya kaum muslimin gak sabar Pak, memberontak.

Pak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kekacauan, keributan. Akhirnya perang antara pasukan pemerintah dengan pemberontakan. Yang korban siapa? Rakyat jelata. Bertahun-tahun lamanya. Ya, politik, ekonomi hancur blas. Sampai-sampai teman saya orang Aljazair cerita, kami dulu waktu itu mau pergi ke masjid aja gak berani. Gak berani. Kenapa? Kekacauan sudah. Keamanan sudah tidak ada lagi. Nah, itulah akibat pemberontakan, ya akhwal Islam, jazakumullah. Sama sekali tidak memberikan kemaslahatan, wallah, tidak. Sabarlah, sabar. Sambil kita mendakwahi pemimpin kita, sambil kita mendoakan mereka supaya dapat apa? Hidayah. Iya. Toh juga mereka yang duduk-duduk di MPR, DPR dan yang lainnya manusia, Pak. Kalau kita mudah-mudahan ketuk hatinya dakwahi, barangkali mereka mau dapat hidayah. Iya. Kalau kita doakan mereka supaya mereka dapat hidayah, lalu ternyata dapat hidayah, maslahatnya buat semuanya rakyatnya insyaallah. Kan itu yang lebih baik, ya akhi Islam. Makanya Fudail bin Iyad berkata apa? Kata Fudail bin Iyad, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumahku. Lalu aku jamu mereka dengan makanan. Setelah itu aku minta kepada mereka, doakan pemimpin kita. Sampai demikian Fudail bin Iyad berkeinginan, ya akhi Islam, azakumullah ya. Coba semua di antara kita, Pak, ketika sujud, ketika tahajud, doakan pemimpin kita, Pak. Barangkali di antara bapak ada yang mustajab doanya, Pak. Didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ternyata pemimpin kita diberikan hidayah, Pak. Maslahatnya wallah besar, Pak. Besar sekali ikhwatul Islam anzakumullah ya. Bahkan Imam Al-Barbahari, Pak, dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan bahwa tanda ahlu sunnah itu mendoakan kebaikan buat pemimpin. Beliau berkata apa? I'lam rahimakallah. Idza ra'aita man yad'u 'ala sultan fa innahu min ahli al-bid'ah. Wa idza ra'aita man yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah. Kata Imam Barbahari, kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, itu tandanya dia ahli bid'ah, kata beliau. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka dia ahli sunnah insyaallah. Sampai begitu Imam Al-Barbahari, ya, mengatakan bahwa orang yang suka mendoakan kebinasaan dan kecelakaan buat penguasa itu tanda ahli bid'ah, tanda ahlul hawa. Jangan kita lakukan seperti itu, ya akhwal Islam azakumullah. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya provokasi, ya akhwal Islam. Ya. Kebencian kita kepada pemimpin misalnya, jangan kemudian kita membuat sesuatu yang merugikan Islam dan kaum muslimin, ya akhwal Islam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan ada pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah apa? Yal'alunakum wa tal'anunahum. Pemimpin-pemimpin itu melaknat kalian dan mereka melaknat kepada mereka. Lihat, sampai Rasulullah mensifati pemimpin ini melaknat rakyatnya, rakyatnya melaknat pemimpinnya. Saking bencinya itu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afalanu nabiduhum? Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ma aqamu fikumus shalah. Afiratin la ma sallau. Jangan, kata Rasulullah, selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih salat. Dalam satu riwayat yang lain, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kamu melihat dengan mata kepala kamu kekufuran yang jelas dan kamu punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu silakan memberontak. Tapi kata para ulama, dengan dua syarat. Bolehnya memberontak dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Kekuatan pemberontak lebih kuat dan tidak mungkin kalah. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Kalau tidak terpenuhi dua ini, tidak boleh. Tidak boleh, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhul Islam, azakumullah.
Tapi lihatlah Pak,

kecuali kalau kamu melihat dengan mata kepala kamu kekufuran yang jelas dan kamu punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu silakan memberontak, tapi kata para ulama dengan dua syarat. Bolehnya memberontak dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Kekuatan pemberontak lebih kuat dan tidak mungkin kalah. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Kalau tidak terpenuhi dua ini, tidak boleh. Tidak boleh, ya akhul Islam, azakumullah. Inilah ya akhul Islam, azakumullah. Tapi lihatlah pak,

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Apa benar pendapat yang mengatakan bahwa Maryam dan Masiah istri Fir'aun itu nabi? Pertama, kalau untuk Masiah tidak benar. Adapun Maryam, ini yang terjadi perselisihan para ulama. Apakah padanya apa? Wahyu. Jadi menurut mereka Maryam itu nabi. Buktinya Maryam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan malaikat Jibril yang Allah utus untuk bertemu dengan Maryam. Makanya mereka mengatakan bahwa Maryam itu nabi. Dari pendapat yang saya ketahui, dia dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengklaim pendapat ini. Iya. Sementara jumhur ulama mengatakan Maryam itu wanita yang salihah, bukan nabi. Alasannya bahwa nabi itu semuanya laki-laki, tidak ada dari kalangan wanita.

laki-laki atau perempuan nggak disebutin di sini. Kalau sudah kerja gaji 5 juta, antum belum nikah juga, usaha dong. Jangan antum tawakalnya, wah nanti juga kalau udah jodoh mau datang sendiri ustaz. Nggak bisa. Ya. Coba antum hubungi orang yang punya relasi gitu. Antum datang misalnya ke Ustaz Arif di sini. Ustaz Arif ada kenalan akhwat enggak buat kamu? Iya. Insyaallah. Kalau pun antum diam aja. Ya gimana ustaz belum datang juga jodoh? Ya, enggak bisa. Antum harus usaha, usaha. Segala sesuatu itu harus usaha. Dengan kian itu Maryam saja ketika hendak melahirkan kemudian gak ada makanan, disuruh usaha dulu untuk menggoyangkan kurma. Goyangkan kurma itu kepada kamu. Lantung kalau menggoyangkan pohon kurma mana pernah goyang, Pak. Pohon kurma itu kuat sekali. Mau digoyangin gimana? Tapi tetap Allah menyuruh Maryam untuk usaha dulu, goyangkan. Ternyata benar Allah turunkan. Tetap harus ada usaha dulu. Iya. Apa ada dalil mengqadha salat yang tertinggal? Apabila salat itu tertinggal karena ketiduran atau lupa, maka semua ulama sepakat dia wajib qadha. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'ala salati aw nasiyaha fajusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia melakukan sholat ketika dia ingat. Ketika dia apa? Ingat. Perhatikan. Berarti hadis ini menunjukkan tapi kalau antum ketiduran, misal antum tidur jam 11 baru bangun maghrib. Jam 11 pagi tidur baru bangun baru maghrib. Astagfirullahaladzim. Berarti zuhur asar ketinggalan. Maka antum wajib sholat di waktu maghrib. Semua ulama sepakat wajib. Cuma masalahnya kalau antum meninggalkan sholat karena sengaja, maluslah saya mau sholat, maka apakah antum wajib qadha? Ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong pada pendapat mengatakan tidak ada qadha bagi dia, karena tidak bisa disamakan antara orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan orang yang meninggalkan sholat dengan karena adanya udzur. Tidak bisa disamakan. Kalau ada udzur, ya jelas. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak akan menutup qadha-nya tersebut karena ia telah meninggalkan dengan sengaja. Makanya atas pendapat yang kuat, wallahu a'lam, tidak ada qadha untuk dia, kewajiban dia hanya taubat saja. Bagaimana ustaz agar rasa takut saya kepada Allah kuat karena saya sering melakukan perbuatan maksiat? Memang Mbak, rasa takut ini sering kali terkotori di zaman sekarang karena kuatnya syahwat. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyakum, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, sering-sering baca tentang adab neraka, bagaimana kerasnya siksa neraka. Sering-sering melihat bagaimana kerasnya adab Allah di dunia, ya, untuk menimbulkan rasa takut. Yang ketiga, yakin bahwa Allah selalu melihat kita, selalu melihat kita. Dan antum tahu kan, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang takut itu siapa? Yaitu yang ketika takutnya sendirian, Pak. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim aw ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, itu ya. Orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kadang kalau dia dekat orang takut, tapi ketika sendirian tidak takut. Maka orang seperti ini terancam masuk dalam hadis dan

0: Abu Daud. Rasulullah nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuama. Kemudian tiba-tiba pahala-pahala itu dihancurkan, hilang. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa dia? Merugi sekali. Kata Rasulullah SAW, mereka itu suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Ya'khudhuna min al-lail kama ta'khudhun. Walakinnahum idza khalu min mahalli Allah. Akan tetapi mereka, kata beliau, apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggarnya. Ini bahaya banget. Iya. Makanya coba kita lihat, di saat kita sendirian, kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Itu parameter takut kita apa? Di saat kita sendirian. Iya. Ustaz, air mata ini susah untuk dikeluarkan. Apa ada yang gak beres ya? Ini air matanya mau diapain dikeluarin? Nah. Kalau cuma ngeluarin air mata doang mah gampang, pakai hisap aja keluar. Atau pakai apa lawang, itu lawang udah keluar. Tapi kalau yang dimaksud dengan keluar air mata karena takut kepada Allah, itu membutuhkan kelembutan hati. Tanda, kata sebagian ulama, katakan di antara tanda kerasnya hati kita, sulit pula keluar air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, mentadabburi Al-Qur'an bisa melembutkan hati. Karena Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu sebagai obat buat hati. Yang kedua, menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah mengatakan waktu itu ada seorang sahabat mengadu tentang kerasnya hatinya. Rasulullah, perhatikan anak yatim dan usaplah kepalanya, yalin qalbuka, hatimu akan lembut. Perhatikan anak yatim itu melembutkan hati. Yang ketiga, banyak-banyak ingat dosa dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini juga sesuatu yang insya Allah yang melembutkan hati sekali, apa? Banyak-banyak berpuasa. Orang yang banyak berpuasa akan sangat mudah menangis, ya, menangisi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengertian hadis? Seorang hamba beribadah, lalu bermaksiat, kemudian taubat, lalu beribadah, bermaksiat, kemudian taubat, sehingga Allah biarkan dia berbuat apa yang dia mau. Akhirnya harus kita pahami hadis tersebut dengan ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Pertama, si hamba ini bertaubat kepada Allah dan dia betul-betul bertekad untuk tidak akan berbuat maksiat. Namun kemudian jatuh lagi kepada maksiat dan dia yakin bahwasanya Allah yang memberikan taubat kepada dia. Lalu dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, Bapak Ibu, kepada Islam radhiyallahu anhu, tetap mendapatkan maaf dari Allah apabila memang dia wafatnya di atas taubat. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Ali Imran, ya, Allah mengatakan alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu orang-orang yang apabila berbuat dosa segera mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka istighfar, minta ampun akan dosa-dosa mereka. Kata sebagian ulama, sebagian sebutkan dalam tafsir Katsir, mereka selalu istighfar kepada Allah walaupun mereka jatuh kepada dosa berkali-kali. Maka pada waktu itu dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kalau ada orang yang berbuat dosa, taubat lagi. Berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa taubat lagi. Ini nasibnya gimana? Jawaban saya, nasib dia tergantung meninggalnya di atas apa. Kalau dia meninggalnya di atas taubat, Allah berikan taubat insyaallah. Tapi kalau dia meninggalnya di atas maksiat, ini berbahaya. Iya. Allah Allah. Mohon nasihatnya berkaitan dengan korban. Kami panitia pelaksanaan kurban di masjid berencana memanfaatkan kepala sebagai saksi untuk dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk operasional, ya, dan untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Dengan syarat kami panitia meminta izin dulu kepada yang berkorban. Apa ini diperbolehkan? Kalau fatwa Syekh Utsaimin mengatakan bahwa daging kurban, kulitnya, kepalanya, semuanya tidak boleh dijual. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk Allah tidak boleh diperjualbelikan. Kambing ini untuk Allah, maka pada waktu tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Ini fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi solusinya gimana? Ya udah kasih aja ke fakir miskin, Pak. Kalau fakir miskin mau jual, mau terserah dia lah. Yang penting sudah kita bagikan. Iya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah orang yang mengerjakan dosa dua kali besar akan dosa-dosa besar akan tetapi tetap meyakini keharaman dosa yang ia lakukan? Apakah ia dikatakan muslim? Iya. Yang seperti ini disebut dengan fasik. Dia berbuat dosa besar, tapi dia yakin ini haram. Beda kalau dia berbuat dosa besar, tapi dia meyakini ini halal. Yang seperti ini disebutkan dari agama Islam. Ya. Yang seperti yang kedua tadi, ya. Kalau yang pertama mengatakan apa? Dia berbuat dosa besar, tapi dia meyakini keharamannya. Nah, ini pelaku dosa besar namanya. Tapi kalau dia melakukan dosa besar dan dia meyakini kehalalannya, padahal dia tahu itu dosa, ini yang menyebabkan murtad dari agama Islam. Ini disebut oleh para ulama sebagai kufur juhud. Ya, kufur juhud. Ya. Ustaz, usaha atau ikhtiar seorang hamba untuk mendapat sesuatu yang lebih baik dari yang dia sudah merasa cukup, apakah hal tersebut jauh dari mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhi, tergantung tujuan. Kalau antum ingin berusaha lebih baik lagi, lebih banyak penghasilannya, tujuannya supaya antum bisa banyak berinfak, enggak masalah. Saya ingin supaya mendapatkan gaji yang lebih besar. Bagaimana cara supaya saya naik pangkat? Dari manajer jadi general manager misalnya. Enggak masalah, asal niatnya. Niat antum betul-betul ingin karena Allah. Kalau saya dari gajinya besar, saya ingin lebih banyak berinfak di jalan Allah. Kalau untung itu enggak masalah. Tapi kalau niatnya hanya sebatas ingin mendapatkan dunia, udah tercela. Iya. Yang seperti ini perkara yang tercela, astagfirullah. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita seiman yang belum mengerti sunnah dan dia sering mengajak debat dan memaksakan kehendaknya? Tapi kalau antum diajak debat, jangan dilayanin. Dengarkan hadisnya nih, kata Rasulullah, ana zamin baitin fi rabbil jannah liman tarakal miraha wa huwa muhibbun. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sementara dia di pihak yang benar. Lihat, orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar, dijamin oleh Nabi rumah di mana? Di pinggiran surga, Mas. Enakan mana, pinggiran Jakarta atau pinggiran surga, Mas? Iya, nanti bayangkan. Di sini Nabi SAW menganjurkan tinggalkan debat. Kalau ada orang yang ngajak debat, gak usah dilayani, ngapain debat? Antum bawakan aja cuma dalil nih, Al-Quran, hadis, baca, sudah. Ini pendapat ulamanya, ini bukunya, udah selesai, ngapain debat? Namanya Imam Malik pernah datang kepada beliau, seorang laki-laki, dan berkata, Imam Malik, saya mau debat sama kamu. Kata Imam Malik apa? Maaf, saya sudah mengenal agama saya. Kalau kamu belum kenal, cari aja sendiri. Karena debat itu akhirnya mengeraskan hati. Kata para ulama, man futihallahu babul jadal, ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibuka untuk dia pintu berdebat, biasanya ditutup dan dia pintu amal. Iya. Iya. Kecuali kalau memang antum punya ilmu yang kokoh dan kuat dan bisa meyakinkan dia, dan maslahatnya jauh lebih besar, kata para ulama, gak apa-apa. Bagaimana sikap kita terhadap tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Islam, tapi dalam perkataannya dan ceramahnya selalu menentang dan menyudutkan syariat Islam? Itulah menunjukkan jati diri dia sebetulnya, Pak. Walaupun gelarnya doktor, tapi ucapannya menyudutkan Islam terus. Sebetulnya dia sedang memberitahu ini jati diri saya. Iya. Kalau dia memang orang yang membenci Islam, dia memang membenci syariat, sebetulnya gak perlu pertanyakan itu. Sebab ucapannya itu sudah menunjukkan kepada apa yang ada di hatinya. Pasti itu yang Islam Allah. Iya. Maka dari itulah, Pak, kita itu jangan tertipu dengan gelar. Wow, doktor. Belum tentu dokter benar. Banyak yang dokter-dokter tapi pemikirannya kotor. Masya Allah. Ya. Banyak orang-orang di lingkungan saya yang berobat atas penyakitnya kepada orang-orang pintar, dukun, atau tabib-tabib yang berbuat syirik. Tapi kebanyakan mereka terbebas dari penyakitnya. Lalu gimana tuh? Ada orang datang ke dukun untuk obat berobat, pulang-pulang sembuh. Di mana, Pak? Apakah itu menunjukkan bahwa datang ke dukun jadi benar? Tentu tidak. Kita itu, Pak, parameter untuk menunjukkan benar atau tidaknya itu bukan hasil, tapi sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata itu tidak sesuai, walaupun berhasil, tetap itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kemarin saya pulang, saya sembuh. Kita katakan itu istidraj. Antum diulur biar tambah sesat. Sebab Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah anqalil 'abdi ma ahabba min ad-dunya." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala maksiati, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah itu ia sedang diulur oleh Allah. Itu istidraj namanya itu. Antum datang ke dukun, pulang-pulang kaya, istidraj. Itu namanya antum diulur biar tambah sesat. Alhamdulillah, insyaAllah, assalamualaikum. Mau tanya, salahkah jika anak menyuruh orang tua untuk sholat? Gimana caranya supaya orang tua tidak tersinggung? Karena kalau saya nyuruh sholat, selalu marah, tersinggung, gak terima. Yang pertama memang ya, mendakwahi orang tua itu harus dengan lemah lembut. Jangan kata-kata yang kasar atau suara yang tinggi, jangan. Cukup misalnya kalau kita ngomong malah marah-marah, mungkin kita bawakan kepada dia hadis Al-Quran yang memerintahkan padanya sholat, atau perdengarkan kepada dia ceramah seorang ustaz di kaset tentang pentingnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa ya, karena terkadang hidayah itu tidak harus dari kita, mungkin dari orang lain bisa jadi. Kalau kita yang menasihati ternyata ditolak, ya sudah, coba hubungi saudara orang tua kita yang dihormati oleh orang tua kita, supaya dia nasihatin orang tua kita. Mungkin kalau yang menasihati kakaknya dia, dia gak marah. Kalau yang menasihati mamannya dia, dia gak marah. Nah, kita berusaha, ya, berbagai macam cara kita lakukan supaya orang tua itu mau sholat. Karena kalau gak sholat, aduh bahaya minta ampun untuk kehidupan akhiratnya. Saya tahu Ustaz, musik itu haram, tapi di mana-mana selalu ada musik. Di tempat belanja, perbelanjaan, di kampus, sikap saya gimana? Kalau antum sikapnya mau tutup telinga terus, hilangkan. Kalau enggak, ya udah. Suka dalam hadis suatu ketika Rasulullah SAW di sebuah perjalanan bersama seorang sahabat. Kemudian di perjalanan Rasulullah SAW mendengar suara seruling. Kemudian Rasulullah SAW menutup dan terus menutup dan beliau bertanya kepada sahabat, masih terdengar tidak suara serulingnya? Masih ya Rasulullah, masih terdengar, masih. Sampai kata orang itu tidak terdengar, baru Rasulullah membuka. Rasulullah menutup, tapi sahabat itu dibiarkan Rasulullah tidak menutup. Ya tidak. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa menutup dengan apa ke, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, berarti sebatas mendengar tanpa dinikmatin tidak masalah. Makanya kata para ulama, kalau kita mendengar musik tapi hati kita tidak menikmati, sebatas terdengar aja begitu, maka ini dimaafkan, tidak masalah. Buktinya sahabat tadi dibiarkan oleh Nabi apa? Mendengar, sementara Nabi menutup telinga. Maka kalau antum ke pertokoan ataupun di mal-mal banyak musik, ya udah, asal kepala antum jangan begini-gini. Atau kaki antum joget-joget gini. Nah ini kalau antum sudah menikmati, masuk ya larangan tersebut. Ada teman takut kepada makhluk gaib, tapi saya mengawasi tahu kenapa teman saya jangan takut. Ya, kemata maaf kepada makhluk gaib, tapi teman saya masih takut sama makhluk gaib. Pak, takut kepada sesuatu yang menyeramkan itu lumrah. Itu namanya takut tabiat. Yang gak lumrah itu takut kepada pohon karena khawatir kesambet. Nah, ini takut syirik, Pak. Tapi kalau takutnya ya karena takut yang menyeramkan, itu lumrah. Antum tahu ketika Nabi Musa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ya, wa alqi asaka, hai Musa, buang tongkatmu. Dibuang sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tazdukan najan, maka tongkat itu bergoyang-goyang, bergetar-getar, bagaikan jin. Apa yang terjadi? Wallamudbiran, Nabi Musa pun lari terbirit-birit. Nabi Musa aja ketakutan, apalagi antum. Ya. Di situ Allah mengisahkan tentang Nabi Musa yang melihat tongkatnya berguncang-guncang, bergoyang-goyang, bagaikan ada jinnya. Nabi Musa lari. Ini kan menunjukkan tabiat. Tabiat tidak? Tabiat. Yang enggak boleh itu kalau kita meyakini kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ah, takut kesambet. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kalau takut dari sesuatu yang menyeramkan itu lumrah, lumrah. Itu tabiat, tabiat manusia. Ada anak kecil yang sering kena musibah dan cobaan. Bagaimana dengan istilah Allah tidak akan menghukum kecuali dengan dosa yang dikerjakannya? Sedangkan anak kecil itu belum dicatat amal keburukannya. Enggak, itu untuk memuliakan orang tuanya. Si anak dikasih sakit, sakit, sakit, sementara orang tuanya sabar. Maka orang tua yang diberikan pahala yang besar atas kesabarannya. Itu juga. Iya. Ada hadis tentang orang yang dikencingi setan di telinga. Apakah hanya kiasan atau benar-benar dikencingi? Akhi, lafaz hadis tidak boleh dibawa kepada kiasan kecuali dengan adanya indikasi yang menunjukkannya. Pada asalnya, lafaz hadis itu harus kita pahami sesuai dengan lahiriahnya, teksnya. Dikencingi, ya dikencingi. Gimana caranya? Allah alam. Pokoknya dia dikencingi setan, sudah. Kan yang namanya setan kita nggak tahu cara kencingnya gimana, bang. Ya. Bahkan suka dalam hadis, setan itu kalau kita sedang tidur di waktu malam, setan itu bermalam di lubang hidung. Jin itu di lubang hidung kita, bisa aja juga di lubang telinga, dikencingin tuh. Ya, kita tidak tahu caranya. Yang jelas imani saja cukup. Kalau antum pikir-pikirin gak bakal terpikir, Pak. Susah. Itu makhluk gaib masalahnya. Ya. Jika seseorang terselip keinginan menginginkan karomah tertentu dengan ibadahnya, apakah termasuk ikhlas? Ini gak ikhlas. Karena mengharapkan balasan di dunia berupa karomah. Karomah itu bukan syarat masuk surga. Apakah kalau antum gak dikasih karomah oleh Allah, antum gak masuk surga? Enggak. Apakah wali itu tandanya punya karomah? Belum tentu. Bukan syarat. Justru kata para ulama, karomah itu ujian dari Allah. Dari Allah. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat percakapan pasukan semut, menyingkir kalian karena pasukan Fir'aun, pasukan Sulaiman akan datang. La yahtimannakum ya Sulaiman wa junudu wa um la yashurun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menghancurkan kalian sementara mereka tidak merasa atas semut-semut itu. Rupanya apa? Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Fatabassama dha'ika. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Kemudian Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah agar Allah menguji aku apakah aku akan bersyukur atau kufur. Mukjizat saja itu ujian buat Nabi. Karomah apalagi juga sama. Sekarang kalau antum dikasih karomah mau ngapain? Hah? Mau bangga-banggaan nih, kayak wali nih, wali ke-10. Kalaupun antum dikasih karomah, itu bisa jadi ujian. Pernah dilaporkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, si Fulan bermimpi berada dalam sebuah surga yang sangat indah. Si Fulan bermimpi berada dalam surga yang sangat indah. Masya Allah, dia seorang yang soleh. Apa kata Imam Ahmad? Jangan tertipu. Kamu lihat si Fulan yang khawarij itu. Dulunya dia bermimpi berada dalam surga yang sangat indah. Sekarang dia khawarij dan mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ujian. Antum dapat mimpi, masya Allah, masuk surga. Berarti antum sudah yakin antum bakal masuk surga, begitu? hati-hati ujian. Antum bermimpi, ya, atau antum diberikan karomah jatuh dari hotel apa di yang paling tinggi, jatuh nggak mati, karomah. Apa berarti antum wali? Dan ujian itu, ya, makanya hati-hati pak. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya dukun pun juga terkadang nggak mempan dibacok kok. Siapa itu? Dukun. Dukun bisa berjalan di atas air terkadang. Apa itu karomah? Bukan. Ya. Saya seorang ikhwan. Oh, ini curhat nih, senang banget. Baru menikah 4 bulan. Saya punya istri masih awam tentang sunnah. Selain awam, istri sulit diajak ke kajian dan menolak. Sudah sekitar 3 bulan terakhir ini kami sering beda pendapat. Istri pernah menolak diajak menjenguk orang tua, berbohong tentang sudah sholat padahal belum. Istri sebenarnya tidak suka saya ke kajian. Setiap mau ke kajian dia selalu menahan saya. Bahkan jika saya tetap pergi, dia menyumpahi saya kecelakaan. Saya selalu mengumpat saya dengan kata-kata kotor dan membentak, bahkan tak segan-segan memukul saya. Alhamdulillah saya tidak membalas. Kabar. Saya sudah membimbingnya, saya sudah berusaha menafkahinya. Saya tidak pernah memukulinya. Adakah solusi terbaik dari Ustaz tentang pernikahan saya? Jujur, saya tertekan. Biasanya Pak, kalau baru-baru menikah itu suami istri belum pada kenal, masih egonya kuat, masing-masing punya ego. Tapi nanti setelah berjalan tahun, dua tahun, apalagi kalau udah punya anak, masing-masing ibadah menurun. Insya Allah bikinlah begitu. Iya. Makanya coba untuk sabar aja dulu sambil memperlihatkan akhlak yang baik, lemah lembut sama istri. Iya. Mudah-mudahan setelah tumbuh rasa cinta di hatinya ke antum, karena masalahnya ini belum tumbuh rasa cinta di hati dia kayaknya, sehingga dia sering mengumpat antum, mukul antum dan yang lainnya. Tapi ketika antum terus insyaallah sabar membimbing dia, mudah-mudahan setelah tahun dua tahun dia berubah. Tapi kalau ternyata nggak berubah-ubah juga, akhwat masih banyak. Ya, akhwat masih banyak yang solehat. Lah daripada antum rumah tangga nggak bahagia, ya nggak. Tujuan itu hidup rumah tangga apa? Untuk menegakkan syariat Allah. Allah dalam rumah tangga. Bagaimana jika seseorang yang dilahirkan sebagai seorang Nasrani atau Yahudi? Apakah itu sebagai takdir dari Allah atau keadilan Allah? Sedangkan kita ketika dilahirkan tidak bisa memilih di rahim ibu mana kita dilahirkan. Jika itu memang takdir dari Allah, apakah dalil, adakah dalil yang menerangkan tentang hal itu? Mengapa Allah menakdirkan seperti itu? Pak, Allah adil, tidak pernah Allah berbuat zalim. Kalau ada orang terlahir di atas Yahudi atau Nasrani, setelah besarnya dilihat apakah sudah sampai kepada dia pemberi peringatan atau belum. Kalau ternyata dia belum sampai kepada pemberi peringatan, maka pada hari kiamat dia diberikan amalan. Ini termasuk orang-orang yang diberikan ujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, arba'atun yudlibu hujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang nanti pada hari kiamat akan memberikan alasan nanti di hadapan Allah. Yang pertama, orang tua renta pikun. Yang kedua, orang tuli dan buta. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, orang yang meninggal di masa patroh. Masa patroh itu masa belum sampai kepadanya Rasul. Adapun orang tua renta berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya. Jangan Islam walam paham syai'an. Sementara saya pikun tidak paham. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya, tapi saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Orang yang gila berkata, ya Rab, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Orang yang mati di atas patung berkata, ya Rob, belum datang kepada saya Rasulmu. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari empat orang ini bahwa mereka akan menaati Allah. Setelah itu Allah menyuruh mereka masuk ke neraka. Siapa yang taat dimasukkan ke surga, dan siapa yang tidak taat diseret ke dalam api neraka. Demikian pula orang yang hidup di atas Nasrani atau Yahudi, selama hidupnya sudah sampai belum peringatan kepada dia. Kalau sudah sampai, sudah tahu Islam hak, tapi dia tolak, jangan salahkan Allah masukkannya ke dalam api neraka. Tapi kalau belum sampai pemberi peringatan kepada dia, dia enggak tahu sama sekali tentang Islam, maka di hari kiamat masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-Nya. Iya. Baiklah, ikhwat Islam, sampai hanya sekedar sampai sini saja ya pembahasan kita, dan mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Kata Ibnu Abbas, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila. Jadi saya enggak mau disebut sama orang gila. Ini saja. Subhanallah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

Jadi penentangan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap Husain yang keluar dari Mekah menuju Kufah. Kita akan baca keterangan Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Wa kana katsirun minas sahabati radhiyallahu taala anhum qad hawalu man al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma min al-khuruji wa hum Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah ibn Zubair wa akhuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah radhiyallahu taala anhum. Ketika itu banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berusaha untuk mencegah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma ya agar tidak pergi menuju Kufah. Dan para sahabat tersebut adalah ya sahabat-sahabat yang utama, utamanya yang tentu saja mereka masih kecil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seperti Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Zubair, bahkan saudaranya sendiri, saudara yang lain ibu ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah, ini juga adalah putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia menikah dengan seorang perempuan dari Bani Hanifah. Saudaranya pun melarang dia melakukan perbuatan ini. Kullu ha'ula'i lamma alimu anna al-Husayna radhiyallahu ta'ala anhu yuridu an yakhruja ila al-Kufati ya nahawhu wa hadhi aqwalu ba'dihim. Semua para sahabat ini ketika mengetahui bahwa Husain radhiyallahu ta'ala anhu ingin keluar menuju Kufah, mereka berusaha untuk melarangnya, mencegah beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Dan inilah ucapan yang dikatakan oleh para sahabat tersebut. Ya, dinukil dari beberapa riwayat di sini. Ya, rata-rata diambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tulisan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala.

sudah pernah kita sebutkan, an yazriya bi wa bika laula an yazriya bi wa bika nasu laula an yazriya bi wa bika nasu. La shabbastu yadi fi ra'sika falam atrukuka tadhhab. Kalau bukan karena orang-orang nanti memandang buruk kepadaku dan kepadamu, maka sungguh aku akan ya memegang kepalamu dengan tanganku sehingga aku tidak membiarkan kamu keluar menuju Kufah. Ya, ini saking berusahanya dia ingin mencegah Hussein karena ingin tetap pergi, dia ingin memegang kepalanya supaya enggak pergi. Kalau bukan karena pertimbangan orang-orang akan memandang buruk kepada mereka. Ya. Ini jelas pernyataan dari Ibnu Abbas yang menunjukkan beliau sangat keras menentang keinginan Hussein radhiyallahu taala anhu ini. Salian yang kedua, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, diriwayatkan di sini oleh Imam Asy-Sya'bi, qala Syabi Amir Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang terkenal dari kalangan penduduk Kufah rahimahullah taala. Beliau berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bi Makkah ta fabalaghahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq falahiqahu ala masirati thalathati ayyamin. Ketika itu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berada di Mekah. Ya. Maka sampai kepadanya berita bahwa Al-Husain radhiyallahu taala anhu telah berangkat menuju Irak. Ya. Maka Ibnu Umar berusaha untuk menyusulnya. Maka dia bisa menjumpainya ya ketika baru 3 hari perjalanan dari Mekah. Ya, ini di tengah jalan dikejar sampai ketemu kepada Husain, bertemu dengan Husain radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan dia sungguh-sungguh ingin mencegah kepergian Husain dan semua sayang kepadanya radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Aina turid? Kamu ingin ke mana?" Qala, "Al-Iraq." Al-Husain radhiyallahu taala anhu berkata, "Ke Irak." Fa akhraja lahu al-kutub allati arsalat allati ursilat min al-Iraq yu'linuna annahum ma'ahu. Ketika itu Al-Husain kemudian mengeluarkan surat-surat yang ditulis oleh orang-orang Irak yang menyatakan bahwa mereka mendukungnya bersamanya. Wa qala, dan Husain berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadhihi kutubuhum hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum, inilah tulisan-tulisan yang mereka kirim, surat-surat yang mereka kirim dan pernyataan bahwa mereka membaiatku, maka saya pergi ke sana untuk menemui mereka. Ya, kada garruhu radhiyallahu anhu ardhah. Tentu saya dia ditipu oleh penduduk Kufah, dalam hal ini. Karena sampai di sana nanti dia akan ditinggalkan. Qala Ibnu Umar, ketika mendengarkan ini Ibnu Umar kemudian radhiyallahu taala anhuma berkata, "La ta'tihim." Jangan kamu datang ke mereka. Jangan temui mereka. Fa abal Husain illa an yadhhab, tapi Husain bersikeras enggan untuk mendengarkan nasihat ini, tetap dia ingin pergi. Qala Ibnu Umar, faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata kembali, "Inni muhaddithuka haditsan." Sesungguhnya aku akan menyampaikan sebuah hadis kepadamu. "Inna Jibril alaihi salam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirati fakhtara al-akhirata falam yurid ad-dunya." Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyuruh, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, apakah dia memilih antara dunia dan akhirat,
Lalu Nabi SAW memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Yani, kalau beliau menginginkan, Allah Maha Kuasa memberikannya. Tapi beliau SAW memilih akhirat, tidak memilih dunia. Wa innaka bab'atun minhu, dan kamu ini adalah bagian dari Nabi SAW. Yani, Masya Allah, ini nasihat yang harusnya sangat menyentuh sekali. Diingatkan tentang kakeknya, hamba Allah yang paling mulia, yang kalau menginginkan dunia Allah bisa berikan, tapi beliau memilih akhirat dan tidak memilih dunia. Wa innaka labid'atun minka, labid'atun minka, dan kamu adalah bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan ya menjabat kekuasaan ini selama-lamanya. Ya, ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka harusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah suruh pilih, ternyata dia memilih dunia tidak menginginkan akhirat. Jadi kata beliau, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjabat memegang kekuasaan ini. Wa ma sarafaha Allahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum, dan tidaklah Allah memalingkan kalian, menghindarkan kalian dari kekuasaan ini kecuali tentu kepada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Fa aba an yarji'a, tapi ternyata dengan nasihat itu Husain tetap enggan untuk kembali, tetap dia ingin melanjutkan perjalanannya. Fa tanaqahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa baka wa qala astaudiukallahu min khatirin. Maka kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma memeluk Al-Husain radhiyallahu taala anhu sambil Ibn Umar menangis dan berkata kepadanya, astaudiukallahu, aku titipkan kamu kepada Allah min qatilin, sebagai orang yang akan terbunuh. Yani perkiraannya sudah seperti itu yang akan terjadi. 6. Itu pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini tetap saja kita ketahui ijtihad dari sahabat ya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang berpendapat seperti itu. Kita katakan ijtihad dalam hal ini ijtihad yang keliru. Meskipun tujuan mereka jelas untuk menentang kedzaliman misalnya. Tetapi sudah kita bahas kemarin, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan baiat terhadap Yazid bin Muawiyah, meskipun cara-cara yang dilakukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan ijtihadnya keliru, tapi baiat ini sah, maka dia menjadi pemerintah, penguasa yang wajib ditaati, tidak boleh memberontak kepadanya. Makanya para sahabat menasihati Al-Husain radhiyallahu taala anhu untuk tidak melanjutkan keinginannya. Tapi qadarullah, ternyata dia tetap berpegang teguh dengan ijtihadnya. Dan sekali lagi, kita selalu menyikapi mereka dengan sangka baik, apalagi Al-Husain radhiyallahu taala anhu termasuk cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salisan yang ketiga, Abdullah ibnu Zubair. Ya, sahabat Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Qala lil Husain, dia berkata kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, aina tadhhab? Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka. La tadhhab. Fa aba al-Husain illa an yakhruj. Kata Abdullah ibn Zubair kepada Al-Husain, kamu ingin kemana? Apakah kamu ingin pergi kepada satu kaum yang mereka itulah yang membunuh bapakmu sendiri, Ali bin Abi Thalib, dibunuh orang-orang Khawarij dari kalangan orang-orang Kufah juga, dan mereka mencela saudaramu
yakni mencela Al-Hasan ketika Al-Hasan radhiyallahu taala anhu dengan kebaikannya mengalah kepada Muawiyah, ini dicela oleh orang-orang Irak ini. Jadi kamu pergi kepada satu kaum yang membunuh bapakmu dan mencela saudaramu radhiyallahu taala anhum, janganlah kamu pergi ke sana. Tapi Al-Husain tetap enggan kecuali melanjutkan perjalanannya. Rabi'ah yang keempat, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Abdullah, inni laka nasihun wa inni alaikum mushfiqun." Wahai Abu Abdullah, ini kunyah Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya aku adalah penasihat bagimu dan aku orang yang sangat sayang kepada kalian. Qad balagani annahu qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim.

Mereka sama sekali tidak memiliki wafa, sifat menepati janji sama sekali tidak mereka miliki. Barang siapa yang bisa menguasai mereka, dia pun akan menguasai anak panah yang rugi, yakni tetap akan rugi meskipun bisa menundukkan mereka. Demi Allah, mereka sama sekali tidak punya niat, tidak punya tekad ketika melaksanakan sesuatu, dan tidak bisa bersabar menghadapi pedang. Yakni mereka bukan orang-orang yang setia dalam peperangan, yang memenuhi janji ketika mendukung orang. Mereka bukan tipe yang seperti itu. Ini dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk menasihati Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi tetap Husain juga enggan dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Al-Farazdak Asy-Syair. Ya. Sahabat Al-Farazdak yang penyair radhiyallahu ta'ala anhu, wa dzalika ba'da khurujil Husain laqiya Farazdak Asy-Syair. Setelah Husain keluar dari Mekah menuju Kufah, di perjalanan dia bertemu dengan Farazdak yang penyair ini. Faqala lahu, maka Husain bertanya kepadanya, min aina, dari mana kamu datang? Maka Farazdak mengatakan, min al-Iraq, saya tiba dari Iraq, saya baru datang dari Iraq. Qala kaifa halu ahli al-Iraq? Husain bertanya kepadanya, bagaimana keadaan penduduk Iraq? Qala, Farazdak berkata kepadanya, kulubuhum ma'aka wasuyufuhum ma'a bani Umayyah. Hati mereka bersamamu tapi pedangnya mendukung Bani Umayyah. Kan menunjukkan mereka tidak, bukanlah pengikut setia. Yani hatinya bersamamu tapi pedangnya, pedang-pedang mereka bersama Bani Umayyah, yakni bersama Muawiyah, Yazid, yakni bersama khalifah yang ada saat ini. Fa'aba illa an yakhruj, tapi mendengarkan nasihat ini tetap Al-Husain enggan, tetap keluar melanjutkan perjalanannya. Waqala, kemudian Farazdak berkata kepadanya, Allahul Musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi sudah sekitar 5 orang sahabat yang dinukilkan ucapannya di sini. Ya, dan ada sahabat juga yang tidak dinukilkan ucapannya tentu saja, yang mereka sudah berusaha untuk menasihati ya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tetap dengan pendiriannya. Baik. Kemudian wa balagha Al-Husainu khabar Muslim ibn Aqil. Wa balagha Al-Husain khabara Muslim ibn Aqil an tariqir Rasul alladhi arsalahu Umar ibn Sa'ad. Fahamma Al-Husain an yarji'a. Kemudian ketika itu sampai kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu berita tentang terbunuhnya sepupunya Muslim ibn Aqil yang diutusnya, ya, melalui utusan yang diutus oleh Muslim ibn Aqil yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya di pertemuan lalu. Ketika dia sebelum dibunuh, dia ingin mewasiatkan, maka dia mewasiatkan kepada kerabatnya untuk mengutus utusan menyampaikan keadaan kepada Al-Husain yang diutus oleh Umar ibn Sa'ad. Ketika itu Al-Husain berkeinginan untuk kembali, tidak meneruskan perjalanan karena dia mendengar utusannya pun sudah ditangkap dan dibunuh. Fakallama abna'a Muslim. Abna'a Muslim ibn Aqil. Kemudian dia berbicara, berdiskusi dengan anak-anaknya Muslim ibn Aqil yang ikut bersamanya saat ini. Faqalu, mereka tentu mengatakan, la wallahi la narji'.
la narji'u hatta na'khudha bi sa'ri abina. Sungguh demi Allah kami tidak akan kembali sampai kita menuntut darah dari ayah kami yang telah dibunuh ya oleh gubernur Kufah. Fanazala ala ra'ihim, maka dia pun mengikuti pendapat mereka, tetap melanjutkan perjalanan. Wa ba'da an alim

Ketika itu pasukan Al-Hur ibn Yazid ini menjumpai Al-Husain sudah dekat dengan wilayah Qadisiyah, yakni di Irak.

wa an la yabtalinillahu bika. Sungguh aku perintahkan kepadamu untuk kembali, kembali ke Mekah. Jangan lanjutkan perjalananmu. Dan aku minta agar Allah tidak menjadikan aku diuji denganmu. Ya, ini menghadapi seperti Husain kan susah. Ya, siapa yang berani mengganggu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Baik. Irji min haitsu ataita aw idhhab ila Syam ila haitsu Yazid la taqdumu ila al-Kufah. Pergilah kamu, kembalilah kamu dari tempat asalmu. Ini kembali ke Mekah dari tempat kamu datang. Atau pergilah kamu ke Syam di tempatnya Yazid Khalifah atau pemerintah saat itu Yazid bin Ibnu Muawiyah, tapi jangan pergi menuju Kufah. Jadi kalau kamu ingin perjalanan, silakan pergi yang menunjukkanmu. Artinya ketika mereka mencela mengucapkan seperti ini, celaka kamu, begitu kurang lebih artinya. Faqala al-Hur ibnu Yazid, ketika itu al-Hur ibnu Yazid berkata, wallahi law qalaha ghayruka min al-arabi laqtasastu minhu wa min ummihi. Maka dia berkata, sungguh demi Allah, seandainya yang mengucapkan ini selain kamu dari kalangan orang Arab, sungguh akan aku akan menuntut qisas darinya dan dari ibunya. Walakin madza aqulu wa ummuka sayyidatu nisa'il alamin. Tapi apa yang saya bisa katakan sementara ibumu sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha adalah pemimpin dari semua wanita yang ada di dunia ini. Yani pemimpin wanita penghuni surga. Salah satu di antaranya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini kisah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini semua mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Al-Husain sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu yang ada dari keturunan

langsung ya wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Berarti mereka kan bukan langsung dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, maksudnya di sini mereka berusaha untuk mencari

mengetahui kemuliaan Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan, ya seandainya aku termasuk orang yang, Mama Alam mengatakan, ya seandainya aku termasuk orang yang memerangi atau membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, maka niscaya aku akan malu ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Apa yang akan dikatakan? Padahal ini yang membunuh cucunya, ya. Meskipun kita katakan jelas di sini sikap daripada Al-Husain adalah ijtihad yang keliru. Karena sikap ini ya mengandung atau mengundang pemberontakan kepada pemerintah yang sah, yang itu jelas bertentangan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tentu kita sangka baik kepada mereka, ini adalah ijtihad yang kalaupun keliru dapat pahala dapat pahala satu. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini lanjutan kisah sampai terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ini agak panjang, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Lagi pula suara anak kurang fit hari ini, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan yang ingin aku sampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

0: mengakui kita seorang, maka jangan kemudian apa orang yang membantah penyimpangan manusia kita makmur.
1: Iya, tabdi sama takfir ini secara kaidah-kaidahnya sama, mirip kaidah-kaidahnya, maka tentu orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang memang berilmu. Maksudnya para ulama di sini tidak mesti hanya ulama-ulama saja, yang dalam artian kita katakan para ulama-ulama yang ada di luar negeri saja, tidak. Orang yang sudah memiliki ilmu dan paham tentang masalah ini, yang tentu ketika itu mungkin dia diskusikan dulu dengan guru-gurunya, maka setelah dia memiliki ilmu yang kuat, dia akan bisa untuk melakukan hal ini, tentu dengan batasan-batasan yang diterangkan di dalam kaidah-kaidah agama Islam. Jadi kalau dikatakan takfir muayyan itu adalah ranahnya para ulama, jelas itu benar. Sama dengan tabdi juga seperti itu. Cuma kita katakan tadi, seorang penuntut ilmu atau seorang ustaz yang dia punya ilmu dalam masalah ini, kemudian dia konsultasi dengan para ulama tentang masalah ini, maka setelah itu ketika dia berijtihad memutuskan, maka itu diperbolehkan. Tentu dengan, ya kita katakan, dia hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga yang berhubungan dengan apa tadi yang kedua? Ya, membantah penyimpangan juga sama seperti itu. Supaya kita tidak salah dalam membantah, supaya kita juga ya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi misalnya. Maka kita tahu yang namanya membantah, bahkan mendebat ahlul bid'ah kadang-kadang dibutuhkan, tetapi tentu dengan kehati-hatian, dengan ilmu yang cukup dalam hal ini. Kalau dirasa seseorang yang mengetahui dirinya punya kemampuan seperti itu, ya tentu dengan penilaian dari para ustadz yang lainnya bahwa dia cukup kapasitasnya dalam masalah ini, maka tidak mengapa dia lakukan. Karena hal-hal yang seperti ini mesti ada yang menegakkannya, tidak mungkin semuanya diam. Apalagi ketika ahlul bid'ah tersebar, syubhat-syubhat mereka.

Baik, waktu ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini, juga sudah waktu azan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan dan nikmat besar yang dianugerahkannya kepada kita semua, utamanya nikmat yang berhubungan dengan urusan agama, nikmat dalam iman. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innallaha yu'til dunya man yuhibbu wa la yuhibb, wa la yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, perhiasan harta dan kedudukan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi untuk urusan iman, Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga seseorang yang telah mengenal petunjuk Islam, kemudian ada perhatian terhadap iman, maka semua nikmat yang besar telah terkumpul pada dirinya. Seseorang yang diberikan kemauan untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusahakan perbaikan agamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang insyaallah dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ahlu sunnah ini menjadikan seorang muslim terkumpul pada dirinya semua hidayah, lengkap sempurna terkumpul pada dirinya semua hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam, ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fitorik, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abu'l-Aliyah rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan,
ni'matani la adri ayyuhuma a'zham, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena kita semua mengetahui tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri kepadanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Jadi tidak ada jalan untuk bisa meraih takwa kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kata para ulama, kullu tariqin masdud, semua jalan tertutup. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan kewajiban setiap muslim, tuntutan iman yang paling tinggi. Orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak punya iman. Ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta, ibadah yang tidak diterima. Karena ibadah itu bukan cuma gerakan. Ibadah itu artinya menghambakan diri, yang di situ ada unsur, dua unsur besar, ketundukan dan kecintaan. Pengertian ibadah seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah. Makanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak dari keimanan. Kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga sifat, tiga perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini, melebihi apapun yang selain dari keduanya. Inilah kedudukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah sekarang, yang berhubungan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, jangan hanya mengaku cinta. Karena setiap orang bisa mengaku cinta. Cinta itu harus ada buktinya. Dulu di masa Arab Jahiliyah, ya,
di masa Arab Jahiliyah ada seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Karena setiap orang ingin dekat dengannya dan bangga kalau punya hubungan dengannya, maka setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengannya. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, si Lailanya mengingkari. Kita ketahui di masa-masa Arab Jahiliyah itu kalau orang mengungkapkan cinta itu dengan bahasa-bahasa syair yang dulu sampai ya digantungkan di Ka'bah untuk nanti dinilai siapa syairnya yang paling tinggi, berarti sukunya yang paling menang dalam segi bahasa Arab. Di antaranya adalah syair yang berhubungan dengan Laila. Seorang penyair yang mengungkapkan hal ini ketika banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, akhirnya dia mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tidak pernah membenarkan hal tersebut. Jadi di kalangan orang Arab Jahiliyah pun sudah dikenal setiap pengakuan cinta itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Bisa jadi orang yang mengaku, ya, mungkin sungguh-sungguh dia mencintai. Tapi permasalahannya apa bukti dia itu benar-benar mencintai? Yang kedua, apakah yang dicintainya membalas cintanya? Supaya tidak apa namanya dalam bahasa Indonesia, tidak bertepuk sebelah tangan. Meskipun bertepuk tangan itu ya tidak diperbolehkan menurut sebagian dari para ulama, ala kulli hal dalam istilah kita supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang mengaku cinta harus menunjukkan bukti, yang dicintai harus menerima cinta tersebut supaya dua-duanya saling mencintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ya, di Madinah ada Gunung Uhud. Kita pernah dengar kan Gunung Uhud. Ini gunung makhluk yang kita katakan benda mati, tapi dia mencintai orang yang beriman dan orang yang beriman pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bayangkan gunung saja bisa saling mencintai dengan manusia. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makhluk ini. Nah, jadi sekarang pengakuan cinta di kalangan manusia telah diketahui bahwa setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Karena kalau setiap orang mengaku lantas diterima, berapa banyak pengakuan-pengakuan yang akan diucapkan oleh manusia padahal tidak ada buktinya. Dalam peradilan Islam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa ketentuan dalam hal pengakuan. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a qaumun amwalan nas walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua orang yang mengaku menuntut diberikan dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang mengaku itu hartaku padahal hartanya orang. Iya kan? Tetapi dalam peradilan Islam, al-bayyina harus ada bukti bagi orang yang mengaku, bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari dia harus bersumpah di depan hakim. Inilah Islam. Sesuatu harus ada buktinya. Makanya dalam hal ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, saya pikir setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam mesti mengakuinya. Sampai pun orang-orang munafik.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka ini? Yang disebutkan di surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Di surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah Maha mengetahui engkau adalah utusannya. Tetapi Allah bersaksi sesungguhnya apa? Orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi biar orang munafik pun mengakui. Makanya agama Islam menurunkan ketentuan dalam agama ini, dalam petunjuk Allah, untuk menilai pengakuan manusia sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan tersebut. Ya, orang mencintai bisa salah dalam mengungkapkan cintanya. Makanya tidak semua orang yang mengaku mencintai diterima cintanya. Dalam kehidupan manusia seperti itu, berlaku dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW? Karena yang paling sempurna dalam mewujudkan cinta kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah adalah siapa? Rasulullah SAW, sudah kita bahas tadi hadisnya. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang paling dekat. Di antara para nabi dan para rasul, Allah hanya menjadikan dua khalil, kekasih terdekat, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Makanya kenapa dalam banyak ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan tidak, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, maka ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim
yang lurus dan selalu cenderung kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ittiba, mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, orang yang telah terbukti benar dalam menunjukkan kecintaan kepada Allah, ini adalah bukti cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji, ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qawmun mahabbatallahi fa'anzalallahu hadhil ayah. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku, semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya, apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya, tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang pasti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya, cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, maka tertolak. Kalau ada dalilnya, maka kita ikuti. Makanya ini juga yang menjadi patokan kita dalam menilai ya pengakuan di sebagian masyarakat kita. Ketika mereka menyebutkan orang-orang yang aneh, dia adalah wali Allah. Sebagian orang ya itu menyebutkan ada orang-orang yang lebih pantas dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai wali Allah. Dan subhanallah, kalau kita baca buku-buku orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman ya yang mengatas mereka mengatakan yang mengikuti pemahaman ini adalah wali, itu aneh. Ada sebuah buku dalam bahasa Arab yang menyebutkan tentang kisah-kisah para wali, katanya wali dalam tanda kutip ya. Di antara wali itu ada yang ketika dia berkhutbah Jumat selalu dalam keadaan telanjang bulat.
Masya Allah, ini luar biasa. Ini wali dari mana ini? Nah, dalam keadaan telanjang bulat, wali syaitan. Sampai katanya seperti itu. Ya, yang saya pernah dengarkan cerita dari teman, ada yang seperti itu. Ada di pondok pesantren tertentu, pemilik pondok itu punya seorang adik yang dia kayaknya tidak waras, atau betul-betul tidak waras. Kalau dia kedatangan tamu, selalu dikunjungi tamu rumahnya, dia keluar dalam keadaan telanjang. Itu wali. Kemudian dia merokok, puntung rokoknya dibuang, kemudian diperebutkan oleh orang-orang. Sampai sebagian orang langsung mendapatkan puntung itu, kemudian disuruh anaknya yang menghisap rokok tersebut supaya mendapatkan berkahnya. Ini keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat kita, kebodohan yang sangat. Wallahi, orang yang berakal saja tidak akan mengatakan orang ini orang waras. Bagaimana dia menjadi wali? Jadi di masyarakat kita berkembang pemahaman seperti itu. Kadang-kadang hanya karena melihat keanehan. Khawarikul adah. Ada orang melakukan keanehan, dianggap dia wali Allah. Kita ketahui, para ulama telah menjelaskan kepada kita, kalau masalah keanehan-keanehan, ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas laut, ini tidak perlu orang Islam melakukannya. Bisa dengan bantuan jin-jin kafir. Bisa bantuan dengan jin-jin kafir. Makanya perkara seperti ini bukan menunjukkan kebaikan. Sampai-sampai yang terkenal pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, waktu dia mengomentari ucapannya Imam Al-Laits, Al-Laits Ibn Sa'ad Al-Misri, yang mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu, fala tusaddiqhu hatta ta'ridha amrahu ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan langsung dibenarkan sebagai wali Allah sampai kamu bandingkan urusannya, hadapkan perkaranya di hadapan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan qasara al-Laits. Imam Al-Laits masih kurang. Sampai pun kalau dia berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, tidak bisa dibenarkan sampai dihadapkan urusannya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap pengakuan atau keanehan yang ditampakkan itu bukan merupakan perkara yang menunjukkan Islam. Kita semua ketahui dari berita atau apa yang kita baca, orang-orang kafir pun ada orang-orang yang main sulap, kemudian menggunakan jin, melampakkan yang aneh-aneh. Ini perkara yang biasa, dengan bantuan jin-jin kafir ini bisa terjadi. Makanya orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ayat tadi, cinta kepada Allah dibuktikan dengan semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang-orang yang dipilih untuk semangat belajar sunnah, bersyukur kepada Allah. Wallahi, tidak semua orang yang mengaku mencintai Allah diterima pengakuannya. Orang yang punya keinginan mengikuti sunnah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan dia. Peluangnya untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ingat, semangat mengikuti sunnah, semangat belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki diri dan mengamalkannya dalam kehidupan, ini merupakan bukti iman. Tidak sembarang orang diberikan taufik untuk semangat mempelajari dan mengamalkan sunnah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipilih. Sudah kita bahas, ini merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dan anugerah Allah dikhususkan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilihnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan kemauan untuk belajar sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini merupakan bukti iman yang benar dalam hati seorang muslim. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
sebuah ayat yang kita kenal bersama dalam surat Al-Ahzab tentang keteladanan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, panutan kebaikan, suri teladan yang baik bagi diri kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan kebaikan di sisi Allah, dan mengharapkan hari akhir, kemuliaan di hari akhir, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang mulia ini, sering kita baca, tapi ternyata memiliki satu faedah yang sangat tinggi. Pertama apa? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti tidak mungkin mendapatkan kebaikan orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita bilang tadi, semua jalan tertutup, semua jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Makanya semakin banyak orang belajar sunnah dan mengamalkannya, berarti semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan pada dirinya, semakin menjadikan dirinya sempurna mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, petunjuk itu kita perlu sempurnakan dalam diri kita, baru kita dianugerahkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mempelajari, mengikuti petunjuk kami, kami akan tambahkan untuknya petunjuk, kemudian kami berikan ketakwaan baginya. Makanya ketika ada orang merasakan iman saya lemah, kuatkan dengan belajar petunjuk. Motivasi saya dalam kebaikan kenapa tidak kuat? Karena kita katakan petunjuk Anda belum sempurna. Terus belajar, akan disempurnakan, baru diberikan ketakwaan. Caranya seperti itu. Jadi kalau awal-awal kita belajar, semangat kita belum kuat, tambah terus, belajar terus, berdoa terus kepada Allah agar ditambahkan petunjuknya. Setelah itu disempurnakan, wa atahum taqwahum, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Itu faedah yang pertama. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak dia mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Faedah berikutnya yang tidak kalah besarnya dengan faedah ini, yang terdapat dalam ayat ini, yaitu apa? Semangat mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang khusus. Siapakah mereka? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, rahmat Allah, dan balasan kemuliaan di hari akhir. Coba lihat. Berarti ini berhubungan dengan iman. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Orang yang mengharapkan balasan kemuliaan di hari akhir, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Berarti kalau kita gandengkan ayat ini dengan faedah yang kedua ini, mengandung makna orang-orang yang semangat mengikuti sunnah, motivasi dia dalam yang mendorong dia untuk semangat mengikuti sunnah adalah keimanannya kepada Allah. Berarti semangat mengikuti sunnah itu merupakan bukti iman. Yang ini Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan kepada
perjumpaan dengan Allah, kepada rahmat Allah, dan takut kepada azabnya di hari akhir. Jadi subhanallah, semangat mengikuti sunnah ini merupakan bukti iman, merupakan peluang untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimi Rahman ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wa hadhihi al-uswatul hasanatu innama yasluquha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yarfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Contoh teladan yang baik yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka keimanan yang mereka miliki, pengharapannya terhadap pahala Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasi diri mereka untuk semangat meneladani Rasulullah SAW. Jadi teladan Nabi SAW itu hanya diberikan taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang tertentu. Subhanallah. Antum semua, kita semua berharap dan kita bangga dengan hidayah untuk mengikuti sunnah, karena dalam ayat ini hidayah tersebut dikaitkan dengan iman, dan ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi luar biasa, ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang semangat belajar sunnah. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka, benar-benar merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nah, oleh karena itulah, ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta yang ada pada diri mereka tidak diwujudkan dengan melakukan amal yang mendatangkan kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Masalah penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan ini masih banyak berlaku di masyarakat kita, ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu, ya kan? Kalau datang apa? Suruh bersiap, hormat, berdiri semua, ya, begitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamatsala lahu ibadullah bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang suka orang-orang menghormati dia dengan berdiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Makanya para sahabat, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ingin hormati. Jadi selain mengucapkan salam, mereka ingin melakukan penghormatan. Tapi tidak ada yang berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah SAW sangat membencinya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan hal ini. Maka na ahadun ahabba ila ashabi Rasulillah SAW minhu. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi SAW melebihi Rasulullah SAW. Walam yakumu hina ra'auhu ya'ti. Tapi tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghormati beliau ketika beliau datang. Lima arafu min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Makanya penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dilakukan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Tidak dilakukan dengan apa yang disukai oleh orang perorangan. Tapi sumbernya adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi kita ingat
landasan Islam kita dua kalimat syahadat. La ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua-duanya benar-benar merupakan landasan dalam artian yang sesungguhnya. Dua-duanya saling berkaitan erat dan makna keduanya inilah yang merupakan makna jalan yang lurus kata para ulama. Syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini menetapkan bahwa ibadah, penghambaan diri itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ibadah lahir dan batin, baik itu cinta, takut, pengharapan, ketundukan, tawakal, hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lahir tentu seperti sholat, berkurban, bersedekah dan yang lainnya hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwa dalam menunaikan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita hanya semata-mata mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah dan dipraktikkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu untuk Allah dan asal pensyariatannya dari Allah. Itulah ibadah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, sebagian dari para ulama sewaktu menyebutkan definisi jalan yang lurus, siratal mustaqim, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengartikannya dengan dua kesimpulan, tersimpul dalam dua kalimat. Jalan yang lurus itu adalah tauhidul ibadah wa tauhidul mutabah. Tauhidul ibadah mengesakan Allah dalam beribadah. Tauhidul mutabah artinya hanya mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang diikuti dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ittiba yang benar. Makanya semua bentuk amal yang dianggap baik dalam pikiran manusia, yang dianggap luar biasa dalam penilaian sebagian orang, kalau tidak dicontohkan dalam petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak diridhai, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini makna ibadah yang ternyata berkaitan erat dengan konsekuensi dari pengucapan kita terhadap dua kalimat syahadat yang merupakan landasan Islam. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita ingat baik-baik bahwa inilah landasan Islam kita. Inilah yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap kita mengkaji dan mempelajari pemahaman Islam yang benar. Oleh karena itu, ya, saya akan menutup ceramah ini dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya menyangka kisah ini juga tidak asing bagi kita, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan ada tiga orang sahabat yang datang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada istri beliau bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan ibadahnya beliau, yakni bagaimana sholat malamnya, bagaimana beliau berpuasa sunnah, bagaimana waktu bergaul dengan keluarganya. Diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat malam yang paling sering adalah di sepertiga malam yang terakhir, berarti di awal malam beliau tidur, tidak sholat semalam suntuk. Kemudian masalah puasa sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi kadang-kadang juga tidak, selain puasa Ramadan. Kemudian dengan keluarga, beliau bergaul selayaknya manusia normal lainnya. Ketiga sahabat ini
saking semangatnya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma ukhbiru bihi ka'annahum taqalluha. Setelah diceritakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Jadi ingat, sejak zaman dahulu ada orang-orang yang semangatnya tinggi sampai ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dianggap kurang. Coba bayangkan kalau seandainya ibadah itu disyariatkan kepada akal manusia, perasaan manusia, kemauan manusia, sudah berapa banyak ibadah yang akan ditambah-tambah dalam Islam. Di zamannya Nabi saja sudah ada orang yang menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang yang pertama di antara yang ketiga ini mengatakan, mereka semua memberikan alasan, aina nahnu min Rasulillah SAW. Memang kita ini tidak ada bandingannya dibandingkan Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, sehingga wajar ibadahnya sedikit. Kalau kita karena belum diampuni, ya kita harus lebih. Jadi ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga orang yang pertama di kalangan mereka mengatakan, amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan. Kalau saya mulai saat ini, saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan. Kalau saya ingin berpuasa tiap hari. Ramadan bukan Ramadan, pokoknya puasa terus. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisa'a wa la atazawwaju abadan. Adapun saya, maka saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya, supaya bisa konsentrasi ibadah. Ini ungkapan ketiganya. Ternyata ucapan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka bertiga dipanggil. Singkat cerita, mereka ditegur dengan teguran yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Ketahuilah, demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, saya melakukan salat malam tapi juga ada tidurnya, tidak salat semalam suntuk. Saya berpuasa

Wa atazawwajun nisa, saya juga menikah, berkeluarga selayaknya manusia normal lainnya. Dan beliau bersabda di akhir hadis ini, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, cara-caraku beribadah kepada Allah, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba lihat, ini batasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi patokan. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa cukup, berarti dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga sahabat ini akhirnya tidak jadi melakukannya. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan tadi kalau dilakukan adalah dosa besar. Padahal kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh ketiga sahabat ini, apakah perbuatan yang terlihat kalau hanya sepintas dengan pemikiran dan perasaan kita jelek? Jawabannya tidak. Bayangkan orang yang mau sholat semalam suntuk, siapa yang mengingkari? Sepintas kita anggap, wah luar biasa, ini ibadahnya orang-orang yang sekelas wali. Ya, wali ada kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, begitu mungkin ya. Wali kelas maksudnya, begitu. Ini ibadahnya orang yang sekelas wali. Yang kedua, orang yang ingin setiap hari puasa. Yang ketiga, orang yang tidak mau menikah, hanya ingin beribadah saja. Kalau dengan pemikiran sepintas baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras, bukan umatku orang yang melakukan ini. Berarti apa? Meskipun ibadah itu dianggap baik dengan akal dan perasaan, kalau tidak ada contohnya, kalau dilakukan bukan mendatangkan kebaikan, malah justru menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malah dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dianggap bukan termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ibadah itu tidak bisa dijadikan sandarannya pertimbangan akal dan perasaan. Yang kedua, ibadah itu tidak cukup cuma dengan ikhlas saja, karena memang ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, tapi itu adalah salah satu syaratnya. Itu adalah amalan hati, sedangkan anggota badan manusia juga harus memenuhi kriteria diterimanya amal yang kedua, yaitu harus amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan ini kesimpulan dari ceramah atau nasihat yang saya sampaikan di pagi hari ini, ya, pengakuan cinta itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengungkapkannya, dan ada bukti nyata yang menunjukkan benarnya cinta tersebut. Makanya sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas penyimpangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang memuliakan kita dengan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mulianya nikmat Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan zatnya kepada kita. Kita beribadah hanya kepadanya, kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk, kita dijauhkan dari penyembahan berhala, kita tidak menyembah manusia, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin, tidak menyembah matahari, bulan dan bintang atau apapun itu semuanya. Namun kita dimuliakan oleh Allah dengan menyembah Rabbul Alami, Tuhannya seluruh alam semesta. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau Nabi yang mulia, Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan akhlak yang begitu luhur dan mulianya. Allah SWT memberikan amanah kepada beliau dan beliau telah menegakkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menunaikan amanah ini, menasihati umat, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah sempurna, terang benderang, putih bersih malamnya bagaikan siangnya. Dan alhamdulillah, dengan risalah yang beliau ajarkan, kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Diajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana menunaikan ibadah haji, bagaimana berzikir, bagaimana bersilaturrahim, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah di dalam semua aspek kehidupan. Diajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah yang baik, mana yang halal dan mana yang haram, bahkan sampai adab ke toilet pun diajarkan kepada kita semuanya. Begitu sempurnanya agama ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan ini, semua keindahan Islam ini bermula pada satu malam, yang malam itu di antara malam-malam bulan Ramadhan, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahunnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering melihat di dalam mimpinya mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya ini, walaupun awalnya beliau tidak tahu bahwa mimpi-mimpi itu adalah prolog dan awal dari wahyu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setiap melihat di dalam mimpinya seperti melihat fajar yang menyingsing, matahari yang akan terbit, karena memang beliau akan mendapatkan cahaya, sinar, petunjuk yang akan menerangi dunia dengan apa yang beliau bawa. Di mana sebelumnya, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk muka bumi ini berada di dalam kekelaman dan kegelapan jahiliyah seluruhnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya ketika di perayaan Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan: ala
Inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadaku di hari ini. Kemudian beliau menyampaikan di dalam hadis itu bahwa wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah menyampaikan, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya di atas fitrah, di atas tauhid. Kulluhum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum alla yushriku وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan tauhid semuanya, namun syaitan datang menipu mereka, mengeluarkan mereka dari agama mereka yang tauhid ini, dan kemudian mengharamkan untuk mereka apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Sedangkan aku memerintahkan mereka untuk janganlah mereka menyekutukanku dengan sesuatu apapun yang tidak pernah aku berikan ilmu untuk hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum 'arabahum wa 'ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Dan Allah melihat kepada penduduk muka bumi di saat masa jahiliyah. Allah memurkai mereka, yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Wa qala innama ba'athtuka liabtaliyaka wa abtali bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji denganmu, dan aku turunkan untukmu sebuah kitab yang tidak bisa dibasuh, tidak bisa basah dengan air, yang dibaca dalam keadaan tidur dan sadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia di masa jahiliyah, yang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an ketika di hadapan Heraklius menyampaikan di depan An-Najasyi, dia menyampaikan tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan inna kunna fi jahiliyah, kita di masa jahiliyah, ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, bahwa bagaimana di masa kami, di masa jahiliyah itu, yang kuat memakan yang lemah, semuanya terjadi kezaliman di sana dan di sini, bahkan anak perempuan pun dikubur hidup-hidup, itu di masa jahiliyah. Dan bagaimana yang terjadi di luar jazirah Arab tidak kalah mengerikannya, bahkan bagaimana kerusakan akhlak, perangai, kerusakan akidah, segala sesuatu menjadi Tuhan yang disembah. Kita antum bisa melihat bagaimana peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, dan yang lain sebagainya, yang mereka itu mempertuhankan apapun, bahkan hewan dan binatang pun dianggap Tuhan. Ini yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka, terhadap manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan yang memilih. Manusia tidak bisa memilih. Allah yang memilih tempat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih waktu. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan memberikan wahyunya kepada utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya tempat yang terbaik, yaitu kota Mekkah. Dipilihnya waktu yang terbaik, yaitu di bulan Ramadhan, dan lebih khusus lagi di malam yang terbaik, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hari-hari menjelang menerima wahyu, beliau hubbiba ilaihil khala, beliau suka menyendiri. Dan ketika beliau menyendiri di gua Hira. Beliau berada di gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Kenapa beliau memilih gua Hira? Yang pernah ke sana akan mengetahui bahwa gua Hira ketika kita duduk di dalamnya, maka kita melihat lurusannya dari atas Jabal Rahmah itu, kita melihat Ka'bah. Lurusan dengan Ka'bah. Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam di malam-malam itu, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadhan, datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihi salam. Yang pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang datang ini. Beliau tidak kenal siapa orang ini. Ketika di dalam gua tiba-tiba beliau mendengar suara jejak langkah mendekat masuk ke dalam gua dan kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa orang itu. Orang itu mengatakan Iqra. Bacalah. Dikiranya bahwa Nabi diminta untuk membaca sesuatu yang tertulis yang harus dibaca. Sedangkan beliau adalah ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai wafatnya. Maka beliau menjawab, "Ma ana biqari." Saya bukanlah orang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Aku ditariknya oleh orang itu, aku didekapnya dengan sangat kuat sampai sesak. Thumma arsalani. Setelah itu aku dilepas. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Maka di situ pun aku menjawab lagi ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ditarik lagi untuk kedua kalinya. Didekapnya aku sampai aku sesak. Dan setelah aku merasa sesak dilepaskan dan dilepaskannya. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Aku menjawab ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ketiga kalinya dia menarikku dan mendekatku, kemudian melepaskanku dan kemudian dia baru kemudian dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa yang dimaksud dengan Iqra yang diperintahkan adalah mengulang bacaan yang didiktekan malaikat kepadanya. Maka sebagaimana kita mengajarkan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita untuk membacanya dengan cara kita diktekan ketika anak-anak itu belum bisa membaca dan menulis. Itulah diantara cara kita mengajarkan membaca. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun gemetar mendengar kalimat-kalimat ini. Beliau tidak tahu siapa yang datang, apa yang disampaikan. Beliau tidak tahu bahwa malam itu adalah merupakan titik balik dari segala nasib, bukan hanya nasib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Adnani Al-Hashim Al-Adnani, bukan hanya nasib dia pribadi saja sallallahu alaihi wasallam, namun juga nasib seluruh umat manusia dan bahkan bangsa jin. Beliau sallallahu alaihi wasallam belum menyadari bahwa malam itu adalah malam titik balik. Dari awal Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia dan berubah menjadi kucuran rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan umat manusia. Sehingga sejak malam itu sampai 23 tahun berikutnya di umur beliau,
sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun kemudian di kota Madinah. Allah kucurkan ayat demi ayat, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang, yang kemudian semakin sempurna dan sempurna sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejak dari awal mula malam itu di bulan Ramadhan, di tahun pertama kenabian pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah awal mula segala kebaikan ini. Awal mula kita mendapatkan semua kemuliaan yang saat ini kita rasakan. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita sujud, kita membaca Al-Quran, kita bakti kepada kedua orang tua kita, kita melakukan pernikahan, kita melakukan muamalah sesuai yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjauhi segala transaksi riba, gharar, dan yang semisalnya. Semua itu bermula pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan badan yang penuh gemetar, ketakutan. Berdebar jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku sangat ketakutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat ketakutan. Aku berasa seperti mau mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang beliau dengar bukan ucapan manusia, bahkan juga bukan malaikat, ucapan malaikat Jibril, tapi itu adalah firman Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan malaikat Jibril alaihi salam. Ucapan yang Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, firman yang berat, bukan sesuatu yang enteng, misi yang berat yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ayat-ayat yang merupakan pembuka kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kunci kebaikan dunia dan akhirat tercakup di dalam 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, aku sangat khawatir terhadap diriku, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, demi Allah sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu sedikit pun, sedikit pun kamu tidak akan celaka. Innaka la tuqrid dhaif wa la tasilur rahim wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau suka memuliakan tamu, engkau menyambung silaturrahim di dalam segala hal kebaikan, engkau selalu ada. Bagaimana orang yang memiliki perangai dan sifat yang mulia seperti ini akan hina dan dihinakan? Orang yang memiliki akhlak yang baik, sifat yang baik, yang selalu berbagi kebaikan untuk sesama, tidak akan sia-sia hidupnya. Inna la nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang baik akan baik hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengantarkan suaminya kepada Waraqah bin Naufal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Menemui Waraqah bin Naufal dan kemudian menanyakan, apa yang sedang terjadi? Ini menunjukkan kecerdasan wanita ini, kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha. Di masa itu, di masa jahiliyah, yang masyarakat Quraisy
mereka itu bukanlah punya latar belakang pemahaman agama seperti ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Mereka, tokoh-tokoh agama mereka para dukun yang ditokohkan, yang disegani, karena mereka musyrikin, penyembah berhala. Bukanlah kebiasaan mereka untuk datang kepada seorang ahli kitab, seorang Nasrani atau Yahudi, untuk bertanya kepada mereka. Namun bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengajak kepada sepupunya, ay kita ke Waraqah. Dia yaqra al-Ibrani, dia membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani, dia membaca Alkitab, Injil dan Taurat. Maka ditanyakan kepada Waraqah apa yang ditemui, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah mendengar, dan kemudian mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat-kalimat ini yang mengajarkan untuk membaca dengan nama Tuhannya yang mencipta, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Kalimat-kalimat yang mengajarkan untuk mengagungkan Rabbul Alamin, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mengajarkan untuk tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengagungkan manusia, bukan mengagungkan jin dan syaitan, bukan mengagungkan makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas, penunggu gunung, penunggu gua dan yang semisalnya. Tapi Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat-kalimat yang tidak biasa diucapkan oleh manusia. Bukanlah sebuah lantunan bait-bait syair, tapi ayat-ayat yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Waraqah tidak tahu menahu bahwa orang yang dihadapannya ini akan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, tidak sadar. Dan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa ini, apa yang sedang dihadapinya. Maka kemudian Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihi salam. Dan kamu sedang menerima misi, menerima mandat untuk diangkat menjadi nabi, sebagaimana Allah mengangkat Musa alaihi salam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Waraqah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril seperti yang datang kepada Musa, kenapa tidak menyebut Isa padahal beliau seorang Nasrani? Karena orang-orang Nasrani, ahlul kitab secara umum, Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya menyadari akan bakal munculnya seorang nabi akhir zaman yang seperti Musa. Nabi itu seperti Musa. Artinya seperti Musa, dia membawa syariat, hukum dan hikmah, membawa aturan. Dia bukan cuman sekedar sebagai guru spiritual yang mengajarkan tentang kebijakan dan tata cara ibadah, tapi menjadi seorang pemimpin negara, seorang panglima perang yang menyelamatkan pengikutnya, yang membawa mereka kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti Musa alaihissalam yang menggulingkan Fir'aun dan kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka demi keselamatan Bani Israel dunia dan akhirat. Namun Bani Israel telah berkhianat kepada Musa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Waraqah sampai mengatakan, ya laitani kuntu hayyan idh akhrajaka qaumuk. Andai kata aku masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad jadi kaget. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkejut, saya akan diusir oleh kaum saya? Enggak mungkin terjadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyangka bakal diusir? Karena beliau dikenal oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin,
Semua orang Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat gaul. Beliau sangat dikenal oleh mereka. Beliau sangat dipercaya. Dan bahkan setelah menjadi nabi pun musuh-musuhnya masih memberikan amanah-amanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyangka orang yang sedemikian diterimanya oleh masyarakat Quraisy kemudian nantinya diusir oleh mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Au mukhrijiyahum? Mereka akan mengusirku? Aku akan diusir dari Mekah?" Kata Warqah bin Naufal, "Ma jaa'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Siapapun yang membawa misi yang sama sepertimu wahai Muhammad pasti mendapatkan perlawanan. Pasti akan disakiti, pasti akan dizalimi. Dan tidak lama setelah itu Warqah meninggal dunia. Statusnya Warqah muslim atau kafir? Ada yang tahu? Hah? Muslim. Warqah muslim. Dia menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "La tasubbu Warqah." Jangan kalian mencela Warqah. "Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Jangan pernah mencela Warqah karena aku melihat dia mendapatkan satu atau dua surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ayat pertama ini layak menjadi perhatian kita. Karena ini adalah pembuka dari segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pertama kali yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala nikmat kebaikan, lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbik." Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah apa yang diturunkan, apa yang dibacakan kepadamu dari Al-Qur'an dengan memulai dengan menyebut bismillah, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari awal inilah ikhwah fillah, maka kita sampai hari ini tidaklah kita memulai suatu surat pun kecuali kita membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita selalu memulai membaca nama-nama Allah, ayat-ayat Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membaca bismillah? Apa maksud dibalik bismillah? Dibalik bismillah adalah aku memulai, aku memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah, hendak dengan menyebut nama Allah aku memulai bacaan Al-Qur'anku. Aku memohon pertolongan kepadanya dan aku mengharapkan keberkahan kepadanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan secara khusus Allah menyebutkan di dalam ayat ini bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak disebutkan secara khusus siapa nama Allah di sini untuk memberikan hidayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kita yang menciptakan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kita, yang menciptakan nenek moyang kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadah dan menyembah kepadanya. Satu-satunya tempat yang layak untuk kita memohon dan meminta, bukan kepada yang lain. Maka di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di perintah pertama, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian benar. Kalau kalian mau mencari Tuhan, mencari sesembahan yang disembah, yang kalian tunduk, patuh, berharap, takut, meminta hanya kepadanya, carilah yang telah menciptakan dirimu. Siapa yang menciptakanmu? Apakah ada selain Allah pencipta langit dan bumi? Siapa yang menciptakan nenek moyangmu? Jangan mencari Tuhan yang diciptakan, tapi yang menciptakan. Jangan menyembah Isa atau Yesus. Sembahlah yang menciptakan Isa. Sembahlah yang menciptakan ibunya Isa. Sembahlah yang menciptakan nenek moyangnya Isa alaihi salam. Yang menciptakan nenek moyangnya Nabi Isa alaihi salam. Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya Adam, yang menciptakan nenek moyang kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menunjukkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dan Allah tidak membatasi, tidak menyebutkan secara spesifik apa objek yang diciptakannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada apapun di langit dan di bumi kecuali adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ikhwatal iman, bagaimana perintah pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah iqra, bacalah. Kita diperintah untuk membaca. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu di dalam dinul Islam. Tidak ada agama yang menjadikan membaca kitab sucinya mendapatkan pahala huruf demi huruf kecuali agama Islam. Tidak ada agama di luar Islam yang menganjurkan untuk membaca kitab sucinya dan menjadikan membaca kitab sucinya itu berpahala. Hanya di dalam Islam saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif la mimun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ketika tidak aku katakan alif la mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala hanya ketika membaca alif la mim. Subhanallah. Itulah hanya di dalam agama Islam. Kita dianjurkan membaca, membaca, membaca. Dan kemudian bagaimana seorang membaca dan kemudian tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibacanya? Karena kuncinya ilmu membaca. Bagaimana orang bisa mengetahui ilmu tanpa dia membaca? Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum wa annamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari dengan belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, maka adalah aneh jika ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak suka baca. Saya enggak hobi baca, Ustaz. Sehingga ketika dia misalnya memiliki rumah atau membangun rumah atau mendesain rumah, dia buat seindah mungkin desain rumahnya. Namun dia tidak memikirkan tempat space di mana dia bisa menaruh buku-bukunya. Dan tidak kebayang untuk memiliki perpustakaan di rumahnya. Bagaimana seorang muslim tidak suka baca? Dan Allah perintahkan iqra, bacalah. Ikhwafillah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu agama Islam ini dengan benar tanpa membaca? Ya, kita jarang-jarang duduk di majelis ilmu. Jarang-jarang juga punya kajian rutin untuk mengkaji misalnya arkanul rukun Islam dan iman. Namun dan juga di saat yang bersamaan kita sedikit pemahaman kita tentang agama Islam ini. Berapa banyak umat Islam yang tidak hafal rukun Islam dan rukun iman?
rukun Islam, rukun iman, tidak hafal. Bagaimana juga misalnya kalau ditanya, coba sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung bingung, ya Allah. Siapa nama putra-putri Nabi Muhammad? Padahal kalau ditanya, kamu cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta, cinta. Kalau diminta untuk mengorbankan nyawamu untuk beliau, akan anak korbankan. Coba, kalau kamu betul cinta, kamu akan mengidolakannya, akan mencari tahu bagaimana hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diutus? Apa misi dakwahnya? Untuk apa beliau? Misinya apa yang beliau bawa? Ajarannya bagaimana? Dan kemana beliau hijrah? Dan kemudian berapa lama beliau di tempat hijrahnya? Apa ayat yang pertama turun? Apa ayat yang terakhir turun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Hal-hal yang terkait dengan beliau adalah sesuatu yang dicari ketika seseorang mengidolakan seseorang, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ketika mengidolakan seorang artis atau musisi atau apapun itu, dia bisa tahu itu artis ini dulunya pernah pacaran sama siapa, pacaran sama pacarnya, pasangan kumpul kebonya, bahkan anak-anak haram dan zinanya, itu bisa tahu. Tapi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Tidak kenal dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti kalau kita dikubur, kita ikhwah fillah, kita akan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang bakal ditanya ke kita. Kita tidak akan ditanya tentang artis, tokoh, politikus, ini, itu. Tidak akan ditanya tentang itu semuanya. Tapi man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Itu yang bakal ditanya di kubur kita. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu untuk hal ini? Tidak pernah membaca tentang ini. Bagaimana nasib kita nanti di kubur kita? Wal'iyadu billah. Kita harus benar. Kenal Allah harus benar. Sesuai dengan ajaran Al-Quran. Harus kita kenal Allah dengan benar. Jangan sampai kenal Allahnya itu setengah-setengah. Tapi kenal Allah dengan baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah siang dan malam, tapi tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya siapa Allah, namanya, sifat-sifatnya, kita tidak tahu. Allahul musta'an. Dan kenalnya itu sesuai dengan bimbingan wahyu, dengan Al-Quran. Kita bisa menyebutkan namanya, sifatnya, di mana dia, apa yang dia cintai, apa yang Allah benci. Kemudian juga dengan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang agama Islam ini. Karena itu semuanya kuncinya adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi SAW menyampaikan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah secara khusus menyebutkan di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata 'alaq di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menempel, mu'allaq, sesuatu yang menempel. Karena memang janin itu, ya, kenapa disebutkan secara khusus 'alaq? Kenapa tidak disebutkan nutfah, sperma, atau sel telur? Karena 'alaq ini yang sudah pasti jadi janin dan bayi. Karena 'alaq ini adalah sel telur yang dibuahi dan dia nempel di dinding rahim. Gambarnya, bentuknya ini sama mirip seperti lintah. Kalau antum punya kamus bahasa Arab atau online bahasa Arab, tulis 'alaq di dalam bahasa Arab, itu artinya adalah juga kata samanya adalah lintah. Mirip seperti lintah yang nempel di dinding rahim seorang ibu, terus kemudian berkembang, berkembang, berkembang, menjadilah bayi yang sempurna, dan ketika lahir jadilah manusia yang sempurna seperti antum semua sekarang ini. Ikhwatal iman, kita semua sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan USG terhadap rahim seorang ibu. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa janin di dalam rahim itu seperti itu bentuknya? Alaq. Seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Dan padahal di zaman, jangankan di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, masih di zaman-zaman sesudah beliau pun
masih banyak mitos tentang kisah-kisah dongeng-dongeng bangsa Yunani dan Romawi tentang asal mula asal mula manusia. Namun bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sangat gamblang, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan wahyu ini kepada beliau. Hal ini diantara mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan tentang proses penciptaan manusia, sedangkan beliau tidak pernah membedah rahim. Bahkan secara khusus lebih detail lagi Allah sampaikan di dalam di akhir surat Al-Qiyamah. Allah menyampaikan di akhir surat Al-Qiyamah, Alam yakun nutfatan mim maniyyi yumna, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Bukankah dulunya manusia itu adalah nutfah, sperma dari mani yang ditumpahkan, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, fakhalaqa fasawwa, dan kemudian diciptakan oleh Allah dengan beberapa fase, dan kemudian diciptakan menjadi bayi yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Dan kemudian dengan dari situ Allah menciptakan pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati? Lebih ditegaskan lagi ikhwatal iman, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang manusia itu terlahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apapun, lahir miskin dan bodoh, bagaimana manusia menambah keilmuannya? Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu adalah yang memiliki segala kemuliaan. Al-Akram, yang arti maha mulia adalah yang maha banyak kebaikannya, yang maha besar kebaikannya, yang maha memberi kepada makhluknya, yang maha memberi rizki, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, menunjukkan isyarat kepada kita bahwa kemuliaan sejati itu adalah dengan ilmu, dengan membaca, dengan ilmu. Kemuliaan sejati itu bukan dengan jabatan, kemuliaan sejati itu bukan dengan harta. Berapa banyak orang dengan susah payah mengejar suatu jabatan berharap untuk menjadi orang mulia, malah ketika dia duduk di kursi jabatan itu ternyata membuat dia menjadi orang yang hina. Berapa banyak orang yang menghayalkan dengan kekayaan dia merasa akan mulia, namun ternyata setelah dia memiliki kekayaan dia tidak merasa mulia, bahkan tetap tidak keluar dari kehinaannya. Apalagi jika dia meraih jabatan atau kekayaan itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak dengan ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang-orang yang berilmu, yang beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang bagaimana orang-orang yang berilmu ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka terjaga dengan ilmunya. Beda dengan harta, semakin harta itu bertambah semakin susah bagi yang memilikinya untuk menjaganya, namun semakin ilmu itu bertambah semakin akan mudah untuk menjaga pemiliknya. Harta ketika dibelanjakan akan berkurang, ilmu ketika dibelanjakan dia akan bertambah. Harta bisa dicuri, bisa dicolong, tapi ilmu tidak bisa dicuri. Harta ditinggal mati, ilmu dibawa mati. Berapa banyak kemuliaan ilmu yang Allah tunjukkan kepada kita. Harta bisa jadi pemiliknya mati duluan, dan orang sudah tidak mengenalnya,
walaupun hartanya masih banyak. Tapi orang yang berilmu tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah mati, namanya selalu dikenang. Perkataan dan pendapatnya selalu disebut dan disampaikan. Berapa sering kita, walaupun sudah seperti contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai hari ini Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata. Seakan-akan beliau ini masih hidup di negeri mana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kepada beliau dan kemudian disampaikan fatwa dan pendapatnya. Itulah manfaatnya ilmu yang Allah memuliakannya. Antum misalnya ketika disebutkan tentang siapa orang-orang alim yang sezaman dengan Imam Syafi'i, mungkin kita bisa sebutkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Fulan dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau ditanya di zaman Imam Syafi'i menjadi seorang alim, siapa pemimpin yang ada di zaman itu, siapa khalifahnya, pemimpinnya, tidak sedikit. Artinya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Sedikit sekali yang tahu. Oh, dia hidup di dinastinya si Fulan atau yang seterusnya. Dinasti Bani Abbasiyah. Siapa yang memimpin pada saat itu dan seterusnya. Hanya segelintir orang yang tahu. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Menunjukkan kepada kita ikhwah fillah. Bahwa kemuliaan itu dengan talabul ilmu. Ta'allam. ليس المرء يولد عالما وليس أخا علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه إليه الجحافل. Di antara nasihat para ulama, belajarlah, karena tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi orang alim, dan tidaklah sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang memiliki nasab dan keturunan yang hebat, kalau dia bodoh, dia kumpul dengan orang banyak, maka tidak ada nilainya sama sekali. Boleh dia merasa dirinya bangsa keturunan ningrat, keturunan bangsawan, darah biru atau apapun itu namanya. Namun kalau dia jahil dan bodoh, tidak ada nilainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu bait syairnya, beliau mengingatkan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'at, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alayhi arba'an li wafatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu sebentar, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan seumur hidupnya. Barang siapa yang di masa mudanya tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya engkau takbiri dia dengan 4 takbir, tandanya dia sudah mati. Subhanallah, bahwa hidupnya seseorang adalah dengan ilmu. Ramainya yang ketika seseorang ingin hidupnya selalu ramai, maksudnya ramai itu tidak pernah merasa kesepian. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sendirian, dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia tidak ada teman dan lain sebagainya. Namun tidak bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak pernah kesepian. Karena apa? Ketika dia di rumah sendiri pun, dia ditemani dengan para imam yang sedang siap mengajarkan ilmu kepadanya. Dia buka kitabnya Imam Bukhari, maka sewaktu-waktu Imam Bukhari tanpa bosan mengajarkan ayat, hadis demi hadis, ayat demi ayat yang dia baca dari kitab-kitabnya. Dia membaca kitabnya Ibnu Katsir, dia membaca kitabnya Syafi'i, dia membaca kitab Ibnu Taimiyah. Dia bagaimana dia merasa sepi atau merasa kesepian? Karena dia ditemani dengan orang-orang yang hebat yang setiap saat dan waktu tidak pernah bosan, selama dianya sendiri enggak bosan. Kita terhadap ilmu, selama kita tidak jenuh, ilmu itu tidak akan jenuh terus mentransferkan ilmunya kepada kita. Ini di antara manfaat ilmu. Maka adalah aneh sekali lagi ikhwah fillah, jika ada seorang muslim kemudian dia mengatakan, saya tidak suka baca, saya tidak suka menulis, saya tidak suka mengkaji. Bagaimana seorang muslim mengatakan seperti ini dan dia terngiang di benaknya kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Subhanallah. Setelah Allah menyebutkan bacalah, bacalah, Allah menyebutkan tentang qalam, pena. Pena ini adalah alat tulis yang dengannya kita mencatat ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Beda
duduk di majelis ilmu dengan cuman mendengar, dengan kita membawa catatan dan mencatat faedah apa yang bisa kita ambil, berbeda. Para a'immatus sunnah, para imam-imam salaf terdahulu, kenapa ilmu mereka berkah? Karena mereka tidak pernah tangan kosong di majelis ilmu. Mereka membawa catatan, mereka membawa pensil, mereka membawa pena, mereka menulis, mengikat faedah-faedah ilmu itu. Sehingga salah seorang di antara mereka menyebutkan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu seperti barang buruan, mencatatnya adalah dengan mengikatnya. Maka ikatlah hasil buruanmu dengan tali-tali yang kuat, karena adalah suatu kedunguan kamu berburu seekor kijang kemudian kamu lepaskan begitu saja tanpa mengikatnya. Ini adalah suatu kebodohan. Jika kita memiliki hafalan seperti Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, itu pun mereka mencatat. Mereka mencatat. Kalau ditanya apa rahasia kuatnya hafalannya Imam Bukhari, karena beliau mencatat dan beliau memurajaah catatannya. Itu rahasianya, sederhana. Beliau mengulang-ulang apa yang beliau baca, sehingga membuat memiliki hafalan yang kuat. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati imam-imam kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian enggak tahu apapun. Kita terlahir bodoh, kita terlahir miskin, tidak tahu apapun, tidak punya apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Memang inilah urutannya, bahwa bayi itu pertama kali indera yang bisa dipakai olehnya pendengaran. Bahkan pendengaran itu sudah berfungsi sejak bayi itu di dalam kandungan sang ibu. Dia sudah mulai bisa mendengar. Maka seorang ibu atau seorang ayah atau calon ayah, hendaklah ketika suami istrinya sedang mengandung, memperdengarkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Demikian pula seorang ibu memperdengarkan hal-hal yang baik untuk janinnya. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan hal-hal yang baik, hindari pertikaian, perseteruan, cekcok dan yang semisalnya, karena itu sangat berdampak kepada janin. Setelah bayi itu mulai bisa mendengar dengan baik, setelah itu waja'alaku sam'a wal basar, penglihatan. Kemudian proses penglihatan, bayi itu dari lahir pertama kali panca inderanya, penglihatan dia itu tidak sempurna. Dia tidak bisa melihat dengan sempurna seperti orang yang sudah dewasa. Dia mengalami proses selama 1 tahun sampai penglihatannya seperti orang-orang pada umumnya. 1 tahun. Pertama dia melihat seperti hitam putih, seperti siluet-siluet. Kemudian dia bertambah sampai sempurna di usia bayi itu umur 1 tahun. Baru dia bisa melihat dengan sempurna. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian baru hati, akal fikiran. Itulah yang menyempurnakan dia, yang membuat dia bisa mencerna segala sesuatu. Dan apa hikmahnya Allah memberikan panca indera ini untuk kita? La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari itu. Yang saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Al-Qur'an. Allah jadikan kenapa kita puasanya di bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Allah perintahkan seakan-akan Allah menyampaikan. Kenapa diwajibkan puasa Ramadhan bukan di bulan yang lainnya? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadhan. Karena Al-Quran kita menjalankan ibadah puasa.
dan ikhwatal iman. Diajarkannya dan diturunkannya Al-Quran untuk kita, ini nikmat terbesar bagi kita. Melebihi nikmat diciptakannya kita sebagai manusia. Di dalam surat Ar-Rahman, surat di mana Allah menyebutkan begitu besarnya karunia Allah kepada hambanya, Allah berfirman, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, Dialah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Dari sejumlah nikmat besar ini, yang pertama disebut oleh Allah adalah allamal Quran, mengajarkan Al-Quran.

0: jawab. Kenapa Allah menyebutkan allamal Quran? Mengajarkan Al-Quran. Bukan anzalal Quran, menurunkan Al-Quran. Karena memang untuk mendapatkan manfaatnya Al-Quran itu perlu belajar, perlu ta'lim. Sampai Allah menyebutkan allamal Quran, seakan-akan Allah itu seperti guru yang mengajar kepada muridnya. Adakah kalian murid-murid yang mau belajar kepada sang guru Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan Al-Quran kepada kita? Adakah yang mau seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menyampaikan kepada kita 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang kita tadaburi pada sore hari ini. Kita diajarkan untuk membaca, diajarkan bahwa membaca itulah yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Diajarkan bahwa tidak cukup dengan membaca, tapi mencatat, menulis dengan pena, mencatat. Dan itu di antara anugerah besar bagi yang benar. Kita wajib puasa, wajib untuk belajar ilmunya puasa, dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah waktunya maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Khafillah, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan, kemudian beliau mengatakan, waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wa la yaqum. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad yanamu al-insan ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla." Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia.

umur yang panjang dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan. Disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka hidupnya cuma di dunia. Makanya wajib lalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Itu harf pengecualian juga dalam bentuk jawaban syarat menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan ma hiya, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu

0: أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan. Besarkan musolanya. Biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
1: Ini dia.
0: Lagi. Ya. Ustadz yang lain, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan, semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu Ustadz-Ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua Ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, hafizahumullah ta'ala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum. Dan sungguh, lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sidil kata komparatif, setelahnya jamak, menunjukkan kepada paling rakus, paling terakus hidupan dunia orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati. Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati. Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena, Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman

0: ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki enggak akan tertukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian potong, di kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyebar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, "Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz. Saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu." Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, "Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustadz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim, gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat? Di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak, hadis tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Umar dengan tafsiran yang aneh. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradhik wa min hayatika li mautik." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia, dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel Pak, 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya Pak.
1: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan. Saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri. Oh, dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sab pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana? Di akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian. Itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian. Sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan. Di alam barzah. Fitnatul qabar. Siksa nikmat kubur. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal. Dihisab. Ditimbang. Kemudian jalan di atas sirat. Kemudian syafaat. Telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukaddimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat. Dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus krempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya. Kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi enggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat. Jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya gak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana? Nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama, yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad, beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang, meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat, Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzalah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzalah?" Perhatikan jawaban Hamzalah. "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul. Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzalah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka saking jelasnya. Ini di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majlis-majlisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya, Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيَّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. Lalu ketika kami keluar, kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Alhamdulillah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi inni la ashuru bidzalik. Demi Allah aku pun sama. Lihat setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat, saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot, ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nehi, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaqa handalah, kata handalah. Wahai Rasulullah, handalah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini, seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan, sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hamdalah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Uthman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para nabi dan para rasul. Beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihiyatuh. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa konek pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana? Hari kiamat nanti gimana? Dikubur nanti gimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, "Fa in," ini perhatikan, subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min. Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat gak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu yang selalu berpikir, itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aitum? Ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alaihi salam. Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya subhanallah, tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia. Setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, "Ya Utsman, sallama alayka Umar falam yarudda alayhi salam." Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi memegang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, "Pak, Pak, woi Pak, woi." Enggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah. Saya heran. Dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh, itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya. Yang ajib lagi, istrinya yang di samping, dia bisa apakan saja. Mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, "Wallahi ma syartu." Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah saya sudah salam kepada engkau." Lihat tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, "Shadaq Utsman." Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Beliau mengatakan, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, "Kaifan najatu fi hadzal amr?" Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka mikirin, saya selamat gak nanti? Bukan mikirin besok makan apa, besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang, para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian. Rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasulullah SAW ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'min idha hadaral maut. Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamatih, dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut padahal dia koma, stroke, koma misalkan. Tapi dia orang beriman. Tidak bisa bergerak apa-apa. Koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, akhbirni anil maut ya. Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, huwa mithlu thajaratin kathiratu syauq fi jawfi ibni Adam. Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya, yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaisa minhu irqun illa mafsil, falaisa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidud dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan, kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut. Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah. Dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan. Laka'anna jambi fi tah. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut. Yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita. Yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fi taht, seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Silakan Anda bernafas sekarang sedalam-dalam.

وكأن غصن شوك يجر به من قدم إلى هامتي. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya. Wajat sakaratul maut bilhaq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini dahsyat yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi, semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi, Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitabnya. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekap, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'asyali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silahkan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silahkan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat

0: yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dikembalikan, dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan hambaku ini fil illiyin. Atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzah. Ketika sudah dikembalikan di alam barzah, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu mandaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkan. Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan. Dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi Pak, rumah mega, mobil mewah, enggak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwaabus sama'." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70,000 para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70,000 para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti di ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalkan. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya. Sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, tulislah hambaku ini di daftar orang yang penghuni surga. Kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli. Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak berpikir, saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya dan itu seperti dicabut, wall yang basah dicabut sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kapan yang penuh dengan kudis dan penyakit dari neraka. Baunya busuk. Kemudian minta dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Tuh ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ طَيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrishu lahu minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka baginya. Fa yatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alayhi fi qabrihi, dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya, hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur, wayatihi rajulun qabihul wajh, datanglah orang buruk wajahnya, qabihus thiyab, buruk pakaiannya, muntinur rih, bau busuk baunya, fayaqul abshir billadhi yasuq, rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul, lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini, yang tadi tulang belulungnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulung menjadi satu, kemudian dia ngomong. Itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith. Aku amal murukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amalu. Ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Kemudian lihat bagaimana buruknya, bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an 'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi. Kalau ada kata peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sangat semangat bermaksiat. Ya. Fajazakallahu syarran. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kamakan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa dikubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya adalah, ringkasannya, tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa, tidak pernah berhenti. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi, kemudian menjadi debu lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipukul, tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini, pantas Rasulullah SAW mengatakan, "Lau a'lamu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, para ikhwah, fayasihu sayha, yasma'u kullu syai'in dzaqalain. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya, kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahhadu min furushin nar fa yaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga, tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzakh sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita, ibu kita yang paling menyayangi kita, sendirian. Disiksa sendirian di alam barzakh. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fil insani syai'un illa bali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan, Ustaz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa ajbun zanab minhu yurakkabu yawm al-khiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang
1: Subhanallah.
0: Tidak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini, Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh, sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu, Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014, dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu atau kolegamu atau teman SMA-mu, teman kuliahmu dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini, Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni, Pak. Reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih wa yub'athu alaih. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh, tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal saleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Maka kita katakan ini jawabannya. "Thumma bu'ithu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiam. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'idha al-wuhushu hushirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhullahu subhanah kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min, matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yanzuru ba'uhum ila ba'. Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tetapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arallah. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah tidak bisa bergerak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Naba, tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri, bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah. Dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Iya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, iya, iya." Hatta qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan laukanatidzunubulaha rih ma jalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali, Pak. Ustaz dari mana tahu, kan belum masuk surga, Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan ke mana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Di hisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah. Asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lis-syahid kullu dzam illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah." Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rab, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak, baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan. Terakhir, Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak. Dipesankan juga oleh Imam Luqayyim rahimahullah. Selurus Anda jalan di dunia, selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Setaat Anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan Anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat, yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit. Maka kata Rasulullah SAW, hum fil zulmati duna jisr. Mereka di kegelapan, di atas jisr, di atas jembatan, ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar dari gunung tersebut. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi bi yamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yuta nuruhu duna dzalik bi yamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami, sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki, lihat jempol kita kasih masing-masing, seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas shirath? Yadhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza adfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya, wa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah. Satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umbu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak. Di antaranya sholat subuh berjamaah, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih, ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartorf, ada yang orang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul, kashaddir rijl, ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim, semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamuru alladhi bay yamuru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawani bahun nar, samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranakallah, dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami, dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian, mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kita kah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah dahsyatnya, belum kita membicarakan tentang buku catatan amal, belum kita membicarakan syafaat karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan, wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya, karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Filanda Andirja Hafizahullah taala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain, saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah menzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya. Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya Ustaz, kalau seandainya ada orang yang menzalimi saya diam aja. Tapi awas di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat

tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar belum memaafkan. Tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu. Ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami. Dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti

0: seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali. Baiki hubungan dengan Allah. Baru usaha yang baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri. Bukan dengan pemahaman para salafus salih. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih. Ya. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak ini as'alul jannah wa a'udzu bi minan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin. Harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawla. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam.
1: Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Seseorang, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga. "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu, sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun. Datang kepada Allah dari kiamat, "Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya?" Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu ainain." Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. "Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudail?" Ketika di pagi hari ditanya, "Kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu?" Beliau mengatakan, "Hal bittalailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berpikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Ya. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, "Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua." Kata orang tunanetra ini, "Mana Ustaz, gelap." Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka orang kafir dan banyak dosa mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka. Ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati, dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. "Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Para penghuni neraka, "Wahai Malik," penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, "Wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja. Bunuh saja kami." Ini saking bosannya di siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab."
1: Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi. Terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti. Dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah SAW. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah SAW. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah SAW dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Atau Ka'ab ibn Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah ibn Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia. Aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah agar

0: aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, fa'ana uhibbu Rasulullah. Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa illam amal mithla amali. Meskipun aku tahu, aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah, ya, yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk menuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu, karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu, ya. Alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut, ya, isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena, ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil, ini prakteknya seperti ini, sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya, ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu, ya, adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah, ya, mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ma kana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang
terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh katanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh katanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, enggak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat, maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci, sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang
Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Firaun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Yastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun. Ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya. Maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia
kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wanumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wanuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap. Tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka, bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap. Ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling... Saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, an ardhi'ih, susui putramu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Ja'ilhu minal mursalin. Allah berfirman, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung. Jadi langsung apa dilepaskan. Tatkala datang pemeriksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang
kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini. Ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah

iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak, Allah yang sengajakan. Allah yang sengajakan bahwasanya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya, justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ, ya, kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. لَا تَقُتُلُوهُ, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwasanya Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak. Kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anak. Siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya

anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya, hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang ya maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir, akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Taib. Litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, yaitu ibunya. Akhirnya kata ibunya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa, telusurilah ya kabar-kabar adikmu Musa. Fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Maka kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa, kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung. Kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa, hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya, sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, yang kecil Nabi Musa, jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetekin Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang, enggak mau. Ibu datang lagi, enggak mau. Ini gimana ini anak ini? Enggak ada yang mau. Setiap datang. Sampai disebut dalam oleh ahli tafsir, dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh, malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar. Suruh disusui. Enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, oh ini ibunya sendiri ya. Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan, baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, faradadnahu ila ummihi kaita qurra'ainuha wala tahzan. Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'dallahi haq, agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, dia letakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali.
agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya apa? Ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tidur tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Tapi akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Fir'aun. Jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel. Ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Dikenal apa? Musa bin Fir'aun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat. Ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, kunna Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan oleh Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel. Ya, kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur. Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang-orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Kibt, dari Akbat, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu allazi min syi'ati, tidak ada orang yang hadir ketika itu. Fastaghasahu allazi min syi'atihi, maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Allazi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang suku Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbat, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama
Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir al-musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang, namun dia minta diamankan. Tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah, bayar apa namanya upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam. Ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya, salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh. Setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang. Ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya, tatkala perjanjian Hudaybiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendaknya terhalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai. Sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim. Sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil. Sehingga banyak mereka masuk Islam. Sehingga tatkala Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaybiyah dikatakan oleh Allah, Fathah Mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fathu Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian tersebut, dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama? 10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, ngebom sini, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Nabi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah. Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu
ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya, disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, yataraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa'idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala dia pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong, teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh kau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik. Tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi, maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Padahal tidak ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama kotal tanaf sambil ams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa, kemudian dia mengingatkan Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari kota Mesir, sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan, wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa jaa'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa laki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan
Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa AS ya, keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya, baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Fir'aun. Makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan. Karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan. Orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau. Maka dia pun kabur. Nabi Musa AS ketakutan. Kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan. Artinya tidak siapin daging. Enggak, langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan? Dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun, ya itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Fir'aun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan, Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut, tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang tidak takut sama macan dan singa? Ya. Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatiannya kepada Subhanahu Wa Taala, takut seperti ini wajar. Seorang ketakutan wajar. Ya. Tetapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur, dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma. Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya. Maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau kirim, yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang mengambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan? Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan. Ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat, datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa?
khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang, kemudian ada keperluan, ada apa bu, enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan, enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah. Gimana kabarnya? Ada perlu bu, ada yang bisa saya bantu bu, ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai, kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya, atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air, kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, adapun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya. Tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, enggak ada yang jamu dia ya. Ini enggak ada yang kenal dia. Ada yang kenal dia atau tidak? Tidak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut, di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya, kemudian, فَاسْتَطَعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّضَيِّفُهُمَا. Mereka datang ke suatu kampung minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung. Tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, ya sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas. Ya, bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang. Ya sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, "Ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku." Jadi ini doanya minta makan. Olehkannya para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi ketika Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, "Ya Allah, aku lagi lapar." Maka ini yang Allah inginkan. Maka antum ketika berdoa, ya, menyebutkan ya nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," misalnya antum perinci, "Ya Allah, saya begini, begini, begini." Dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan ya segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya?
Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus ya Allah. Tapi jangan bilang padahal saya cakep ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah, udah ini udah kerja tapi ditolak lamaran ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, minta kepada nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar ya Allah. Oleh karena perhatian kepada Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah minta apa saja, jangan pernah malu. Nanti ngapain malu sama Allah, malu sama orang. Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, "Ah, masa gini aja minta." Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makanannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya akhi, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa anda minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik. Ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu, repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit, dipingit ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu, akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek, malu, ah malu. Mau telepon cewek, malu. Ya. Mau apa-apa, malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau nggak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, "Eh, gimana lu lupa deh?" Datang yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya sudah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nador harus cari perempuan yang apa? Pemalu. Kalau lagi nador cari perempuan yang malu, tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nador perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at ihdahuma 'ala istihya." Dalam kondisi malu, qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf, maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, "La takhaf, jangan kau takut, najauta minal qaumi dzalimin." Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wa ma qaum Lut minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wa ma qaum Lut minkum biba'id, sungguhnya
kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh. Dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga selain Ibnu Katsir bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib, meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman. Ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Firaun. Jadi Firaun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, sungguhnya orang yang terbaik yang dipekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya. Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang. Nabi Musa tidak ingin wanita di depan, sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Ini Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan, dia bilang belok kanan. Belok kiri, hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan, belok kiri, enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya.
Yang penting waktu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihi salam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu a'lam ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita enggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa? Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa? Muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa? Meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan. Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140.000. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir, ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama, ya, akhirnya saya mau, ya. Saya kasih mahar, ya. Maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan, alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 140.000, saya masih ingat saya utang 70.000. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang, udah Firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140.000 saya bisa punya anak 5 sekarang. Dia malu-malu, saya tanya, apa maharnya? Kalau enggak salah dia bilang, cuma punya uang 2 juta. Saya bilang, nikah aja, jadi 140 ribu, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4, ya. Karena para hadirin fatwa subhanahu wa ta'ala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia sudah berusaha, nikahkan, ya. Ingat hadis Nabi SAW, ya, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْتَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridho akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang
tidak soleh meskipun kaya. Ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh.

soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik, ya. Adik dari kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Nabi Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik, ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena pernah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda ada masalah tertentu, tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya, tidak harus yang lebih tua di luar nikah yang muda belakangan, enggak. Ya, kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu, kamu kakaknya aja. Ya, saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini, enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur, ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ, ya belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja, ya enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adiknya, meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa AS menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja. Meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun, namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing, dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa, seorang nabi, dia sudah diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami. Kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam, karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa, ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama. Sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi naro. Tiba-tiba tatkala melewati bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, qala li ahlihi,
umkuthu inni anastu nara. Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ana rabbul alamin, aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan Allah berbicara tanpa huruf? Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap, satu paket yang tidak, yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak boleh ada perubahan. Intinya ini syubhat-syubhatnya orang-orang para penolak sifat. Sehingga terus bagaimana Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Kata mereka, Allah memahamkan kepada Nabi Musa sebagian makna kepada Nabi Musa. Tidak ada pembicaraan, tidak ada yang didengar oleh Nabi Musa. Ini dusta. Allah mengatakan fastami' lima yuha dalam surah Thaha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka, dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah.
Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu

bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Qur'an ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Qur'an cari maksud-maksudnya, jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Qur'an? Kata mereka, Al-Qur'an itu ada maksud-maksud yang enggak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan dan kesamaan maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka. Kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi dari Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surah Thaha. Apa ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang ngaku sebagai Tuhan ini, Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, "Qala hiya asaya." Jawaban pertama, "Wah, ini tongkat saya." Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, "Atawakkau 'alaiha." Aku bersandar di atas tongkat tersebut. "Wa husyubila biha 'ala ghanami." Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. "Waliya fiha ma'aribu ukhra," dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim i'tikaf, ya. Musim i'tikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda, kemudian jalan melewati orang sedang tidur. Saya tegur, "Assalamualaikum. Itu masih muda ya. Kenapa pakai tongkat?" "Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu." Waduh. Kambingnya ketinggalan. Nah, ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. "Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami," dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Orang pada hari ini Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Ih, kaget dia, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? "Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini." Oleh karena sebagian ahli ilmu yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah. Jangan langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya pakai mukadimah, enggak langsung. Antum jangan ada orang lagi makan di restoran dan datang, "Sungguhnya kita akan meninggal dunia." Dia lagi makan. Terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan, antum datang, "Kaif halu, gimana kabarnya? Masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng." Pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu. Ya. Kalau langsung ya orang tidak bisa apa? Tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau? Ya agak nyambung ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah? Dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukadimah, Allah tanya, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa dengan semangat cerita.

0: ini adalah tongkatku. Dan bahkan kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia kok bisa unsur ini jadi, dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak, jadi di sana cerita semua sana sini. Kenapa dia suka makan sana, sana sini. Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu, dia cerita semangat. Nah, di situ ada bisa nyambung baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa mengatakan ini tongkat saya gunakan untuk berjalan bersandar untuk cari makanan buat kambing, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, "Alqiha ya Musa." Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya taring keluar, mengerikan, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Walla mudibiran walam yu'aqqib, Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran, langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam yu'aqqib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat aja belakang, langsung apa? Kabur karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, wahai Musa, balik, jangan takut." Innaka minal aminin. Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, "Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Fir'aun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Fir'aun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Fir'aun latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan sanu'i duha sirata halukabula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in." Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan. Min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih. Min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau, jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu, belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa, ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini cara. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila Fir'aun wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. "Innahum kanu qauman fasiqin." Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut di dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir, diam-diam supaya tidak ketahuan Fir'aun. Sekarang malah suruh nemui Fir'aun nih, repot. Jadi dia mengatakan, ya Allah. Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. Inni qataltu minhum nafsan. Saya pernah bunuh orang, ya Allah. Wa akhafu an yaqtulun, aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. Fa arsilhu ma yaridu an yusaddiquni, ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan membenarkan perkataanku. Inni akhafu ayukadzibun, aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man tabakum wa man tabakum al-ghalibun. Kata Allah, dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang. Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu terhormat atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi ini nabi. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain, dalam surat Toha, Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Wa yasir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli. Agar mereka paham perkataanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Ini minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira. Dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Telah dipenuhi permintaan engkau, wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu kata Nabi Musa, ya, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar dilancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa? Dadanya lapang, menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantep, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat, disebut dalam buku tafsir, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil, ya, disenangi oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa. Fir'aun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa, cabut jenggotnya Fir'aun. Kurang ajar kan, masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Fir'aun tambah jengkel. Ini Bani Israel ini mungkin, ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang, malah cabut apa? Jenggot Fir'aun. Maka Fir'aun ingin membunuh Musa, kata istrinya, jangan. Dia tidak paham, dia cuma anak kecil, enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih, saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa, ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, Akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas malah dia pasti lempar lah. Masa dia ambil kemudian masukkan dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya, kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya masa dia ambil kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Fir'aun ini pintar ngomong. Fir'aun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Fir'aun. Maka kalau dia ngomong sama Fir'aun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa terkadang mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa? Dia lebih fasih. Jadi tidak mesti saya yang tampil, siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Fir'aun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede, ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanya sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Fir'aun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Fir'aun di zaman tersebut. Jadi Fir'aun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa yang bawa Al-Qur'an bisa buka surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yadu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa, biarkan aku bunuh dia, ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang rubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, Ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Firaun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Firaun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Firaun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Firaun, apa kata Firaun? Alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami. Artinya Firaun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat? Saya. Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Firaun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Firaun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Firaun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya. Bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan, kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Firaun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Kalau begitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang, ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Firaun. Dia kenal betul siapa Firaun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Firaun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar, saya salah. Tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israil. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israil, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Firaun? Karena memang dia Firaun yang bunuh anak-anak sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut kemudian terhanyutkan di Sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Firaun. Karena kau memperbudak Bani Israil. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Firaun mulai bertanya yang lain. Qala Firaun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Firaun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Paham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia berkata kepada anak buahnya, lihat ya apa yang dia omongin si Musa. Ini ingin ngejek, itu Musa ngomong apa itu, ngelindur, ini ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan dia belum ada? Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabb abaikumul awwalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh yang dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa? Dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok sudah jauh mana singa. Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, iya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hadza sabi, hadza kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang dimohonkan. Tapi tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala sudah Firaun tatkala sudah kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi dan dia mengatakan, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau ada Tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk di luar. Kata rakyatnya, kamu di luar Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dari Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa, Fir'aun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul, kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya. Atau ya kalau enggak salah Ibnu Katsir. Fir'aun wara', ya. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma 'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan, tidak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, فَأَوْقِدِ لِيَا هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِيُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas. Ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un." Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatudz zalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Firaun tatkala mengatakan kepada kaum, jadi Firaun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun? Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya, dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama-kelamaan iblis menggoda dia semakin parah. Akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan. Saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ nakal al akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diadab di neraka Jahannam, gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka Jahannam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya Raja Mesir. Para hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, ya, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan para penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar, ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari, dia tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka Jahannam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun di bawah matahari terik, jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu?" Kata Rasulullah SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya. "Rabbi arini anzur ilaihi," kata Nabi Musa, "Ya Allah, biarkan aku melihat Engkau." "Qala lan tarani," kata Allah, "kau tidak bisa melihatku." "Walakin anzur ilal jabali fa anistaqarra makanahu fa sawfa tarani." Lihatlah ke gunung. Jika dia masih utuh di tempatnya, maka kau akan melihatku. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka." Tatkala cahaya Allah turun, maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa langsung meninggal setelah itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian bisa, kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, "Ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua." Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surga aja, masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, "Ya Allah, ya, ini tidak mengapa, ya. Ya, asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku," ya. Ya kita keluhkan, jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, ente berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, "Aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini, gini-gini ya." Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun.
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun?
1: Puluh tahun.
0: Jawabannya juga singkat. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkan dan terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, seperti manusia, ada yang dimuliakan kecerdasan, ada yang dimuliakan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimuliakan bersedekah. Ya, Allah terserah Allah. Ya. Apa? Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah Rasulullah Allah, di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Firaun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Firaun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Firaun itulah Firaun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Firaun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam, ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan mengharap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Rabb, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan." Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Qur'an dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu apa? Surga. Nabi berdoa, "Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amali." Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, "Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni la usinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, walakinni as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ini? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa, dia minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Wong dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya. Padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya. Nasihati, ngomong baik-baik. Ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, yeah. Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para Rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, yeah. Seperti apa atau kok mungkin Rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Falam yizidhum du'ai illa firara. Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam, dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu aswabi'ahum fi adanihim wastakhshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini, jengkel, kurang ajar nanti. Digitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan, langsung berat kepada Fir'aun, mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel, Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa, dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam, ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang, dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Anshar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, menuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kenapa enggak kurang ajar ini seperti ini? Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala Taurat Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa takulu min sya'atahu itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur, tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan, ya. Kalau kita dapati, jangankan Nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi, ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat, ya. Sahabat yang lihat Nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafaz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafaz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq al-Thawri rahimahullah, Imam al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi
fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai'." Idza sahhatin niyyah, artinya menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah yau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR, Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca, Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar. Wah, itu orang ingin kembali ke kampungnya.

Wah, itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai. Enggak diamalkan. Tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah? Mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri.
Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wafaqtu Rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang. Beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau hutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang di yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah 'azza wa jalla?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka, ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, "Wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa." Tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini.
Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihi a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius, besoknya lagi 102 derajat Celcius, besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih, tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah, yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nar rajulun
baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhara. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kemustahilan. Contoh pak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyath. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid, siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di surga. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian. Bisa dibayangkan?
Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustaz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia, ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustaz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudnas syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil.
akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan? Allahu a'lam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan.

enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlindang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV, bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia gak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain. Mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya. Diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih. Sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marautu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz kesini, minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah, luar biasa. Di antaranya hadis ini.

0: kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrokan, yaitu dijalankan ke langit, maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kalhil silbali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, so what? Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah, poin kedua keutamaan menangis karena Allah, poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian, atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana wa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Qur'an maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu, Pak. Imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Qur'an tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thul-. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah. Minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh. Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud, itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silakan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustadz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya, idza qara'a ibnu adam sajadata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki fa qala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk. Ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung. Ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah mazhab. Silahkan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan azan. Karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan, dikencingi mananya, telinganya. Hina banget itu, sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya, makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena nggak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya.
1: Diam saja.
0: Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini Pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustaz-ustaz yang datang minta tema, "Ustaz, kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis." Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir, kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Bentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang gak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. That. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya ustaz genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah. Masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini, tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti, hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong, dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17 sampai 18, silahkan cek yang bawa Al-Quran,
1: Dan saya pesan Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, nih adab-adabnya. Nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh ustaz. Karena pengajian-pengajian ahlus sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ya, bukan ayat 17-18, ayat 8-9. Lihat ayat 8-9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafatayn. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8-9 engkau menangis? Maka bapak ibu saudara saudari, Fudail ibn Iyad mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah anja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang Pak, setahun gak pernah sholat.
0: Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, "Ustaz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami." Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek, Ahmad Zainuddin mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram, Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi, Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun Bapak Ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat, Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh sang tunanetra tersebut? Mana, Ustaz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya, di Banjarmasin banyak, Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak, ya, mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak, orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun.
1: Betul?
0: Lalu kenapa kita masih mengeluh?
1: Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh.
0: Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron.
1: Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi.
0: Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi.
0: Ini orang tidak tahu diri.
1: Udah banyak permasalahan.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
1: Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut,

Pat, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendarumukumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang Anda kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.

0: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari menetap.

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya, misalnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terjadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kala mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukun dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia. Ya, dan bila ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian

0: ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
1: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau enggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Enggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu. Gimana kamu siap, Pak? Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa, Pak. Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok, Pak. Itu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan nge. Iya. Kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nih? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok. Jangan bongkar aib ya kamu. Itu. Artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya adab itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, wah anak saya itu nikah harus kaya raya. Kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan. Sehingga perempuan kerja punya uang, mapan. Laki-laki enggak mapan. Enggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua. Direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput istri itu. Jemput istri nanya, "Mas, gimana? Masaknya udah selesai belum?" "Udah deh. Anaknya udah mandi belum?" "Udah. Dicebokin belum?" "Udah." Mantap. Ini subhanallah. Kebalik. Harusnya kan nanya, "Dek gimana? Udah masak belum?" Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang. Istri, "Gimana Mas? Udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli." Duh. Kebalik-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35, taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu. Tua, anak ketiga udah tuh, anak keempat tekenan itu. Antum anak yang keempat masuk SD antum pakai teken.
2: Itu
1: makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu.
2: Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat itu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
3: Azkar Sabah, Azkar Sabah, Azkar Sabah, Azkar Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

0: permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala, kama tsali Safwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanah tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah bagai

0: cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwa al-hadith,
0: melalaikan dari apapun,
1: dari salat,
0: dari bakti kepada orang

0: Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'az, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan kajian kita masih di lanjutan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar, tiga mutiara dari prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang setelah kita selesaikan pembahasan di prinsip dasar yang pertama, kita masuki pembahasan di al-aslu tsani, prinsip dasar yang kedua, yaitu at-tariqu wahidun. Jalan yang lurus itu hanya satu. Ya, jalan yang benar akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang petunjuk atau jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang lurus itu dalam bentuk tunggal atau mufrad. Sebagaimana juga cahaya Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Sedangkan kegelapan-kegelapan itu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhuluman. Allah adalah wali pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang banyak kepada satu cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, penolong pelindung mereka adalah taghut, sembahan-sembahan selain Allah yang mengeluarkan mereka dari satu cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Jadi ini menunjukkan kepada kita jalan yang benar itu hanya satu. Inilah jalan satu-satunya yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah taala, i'lam rahimakallah anna tariqal ladhi yadmanu laka ni'matal islam wahidun la yata'addad li'anna allaha katabal falaha li hizbin wahidin faqat. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya jalan yang menjamin bagimu untuk selalu mendapatkan kenikmatan Islam hanyalah satu, tidak berbilang, yakni tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberuntungan hanya untuk satu golongan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun." Mereka itulah satu-satunya golongan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya golongan Allah merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 36 ya, 32. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala kata bal ghalabata li hadzal hizb, menetapkan kemenangan selalu untuk satu golongan ini. Di surat Al-Maidah ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang selalu ia tawalla, loyal kepada Allah dan Rasulnya serta kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan kemenangan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita satu keyakinan bahwa golongan yang selamat itu hanya satu. Ini menjadi sebab seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah meminta keselamatan, dan bersungguh-sungguh berusaha mempelajari agamanya untuk bisa mengikuti jalan kebenaran yang hanya satu dibandingkan jalan-jalan menyimpang yang banyak jumlahnya. Kita kenal sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini merupakan hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dibawakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan tsumma qala. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis di hadapan kami di tanah. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah, inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah itu Nabi SAW membuat garis-garis yang lain di kanan maupun di samping kiri garis tadi itu. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yadu'u ilaih. Inilah subul, jalan-jalan yang banyak menyimpang dari jalan Allah. Pada masing-masing jalan ini ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setelah itu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus hanya satu, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang terkenal tentang perpecahan umat yang diriwayatkan di antaranya oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, ya, Nabi SAW menegaskan itsnatani wasab'una finnar, 72 golongan diancam masuk neraka, wa wahidatun fil jamaah, dan hanya satu yang selamat, wa wahidatun fil jannah, hanya satu yang masuk surga, wahiyal jamaah, yaitu al jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Jadi ini satu hal yang diyakini oleh orang yang beriman, ya, bahwa pada kenyataannya memang orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit, satu golongan yang selamat, sementara 72 yang sesat dan diancam masuk neraka. Tentu kita semua berusaha, dan tidak ada yang bisa memastikan menjamin diri kita kalau bukan karena pertolongan dan petunjuk Allah. Kemudian melalui belajar agama ini tidak ada seorang pun yang selamat. Ya, meskipun pastinya kita berharap kaum muslimin, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu banyak jumlahnya. Kalau perlu semua kaum muslimin bisa mengikuti kebaikan dan kebenaran ini. Itulah sebabnya kita semangat berdakwah, mendakwai mereka. Tapi kita harus tahu kenyataan sebagaimana yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Golongan yang selamat cuma satu tadi, Hizbullah, ya, kelompok atau golongan Allah juga hanya satu. Kita tahu hadis tentang Al-Ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Asing berarti sedikit jumlahnya di tengah orang-orang yang banyak menentang sunnah. Unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Itu salah satu riwayat yang tentang orang-orang yang asing di akhir zaman. Orang-orang yang saleh, ya, orang yang buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mengikuti mereka, orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti mereka. Di sini kita perhatikan jamaah rahimakumullah. Salah satu di antara konsekuensi iman yang benar adalah ketika seseorang itu yakin sewaktu dia berpegang teguh dengan kebenaran, ada dalil yang mendukung pemahamannya, dia tidak akan peduli meskipun dia berjalan sendirian. Bahkan ketika seseorang itu berjalan sendirian menempuh jalan yang ditujunya dalam urusan agama, kata Imam Ibnu Qayyim, ini merupakan dalil benarnya jalan itu, karena memang sedikit yang berpegang teguh dengan pemahaman yang benar di akhir zaman. Kata Imam Ibnu Qayyim, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Kesendirian seorang hamba dalam meniti jalan yang ditujunya itu merupakan dalil yang menunjukkan benarnya jalan tersebut. Adik-adik jangan ribut, nah, jangan jalan-jalan, jangan main-main di dalam masjid. Kalau main di luar saja. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang yang telah mengenal agama, kan dia mengetahui Al-Quran dia bisa baca, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bisa baca, ucapan dan nukilan para ulama salaf yang selalu kita bawakan dalam kajian bisa kita dengarkan dan bisa kita buktikan. Jadi jangan lagi mempengaruhi kita apa yang dilakukan orang di luar banyak, rame. Ini bukan bukti keimanan yang benar, ya, bukan merupakan bukti keimanan yang benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Afan sewaktu menjelaskan tentang hati yang berpenyakit dan hati yang sehat, hati yang bersih yang dipenuhi dengan iman, di antara ciri-ciri hati yang benar, hati yang sehat, hati ini selalu yakin ketika berpegang teguh dengan kebenaran, sehingga meskipun banyak orang yang menyelisihinya dia tidak peduli. Tetap dia berusaha mendakwai orang agar mengikuti kebenaran, tapi kalau orang menyelisih dia tidak peduli. Ya, beliau membuat percontoh, hati itu atau mata hati itu seperti mata kepala kita. Kalau di siang hari kita keluar dan menyaksikan matahari terbit bersinar terang, apakah ketika kita meyakini matahari telah terbit, kita butuh dukungan dan bukti dari orang lain yang juga mengatakan, oh matahari telah terbit? Kan tidak. Kita sudah lihat dengan mata kepala kita, apalagi yang membuat kita ragu. Ada orang yang mengatakan, oh matahari belum terbit, oh matahari tertutup, tidak peduli kita. Kita lihat langsung dengan mata kepala kita. Seperti itu mata hati kita. Kalau kita telah berpegang teguh dengan dalil, Kita tidak peduli ada yang sesuai dengan kita, ada yang sependapat atau tidak. Jadi kata beliau, dalil yang menunjukkan benarnya iman di hati seseorang dan bahwa hati orang ini adalah hati yang bersih dan sehat. Sampai-sampai beliau menukil contoh ucapan salah seorang ulama terdahulu, ulama salaf, yaitu Imam Ishaq Ibn Rahuya, Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Miksam Al-Hanbali, salah seorang ulama ahlul hadis yang terkenal di zamannya. Ya, zamannya itu di generasi tabi'ut tabi'in, sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahkan disebut ilmunya setingkat dengan Imam Ahmad. Imam Ishaq Ibn Rahuya pernah ditanya tentang satu masalah dalam urusan agama di majelisnya. Dia jelaskan, seperti ini pendapatnya, seperti ini dalilnya, beginilah yang dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Ternyata ada salah seorang jamaah yang hadir berkomentar, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yakulu fi hadhil mas'alati mithla ma qulta. Sesungguhnya Imam Ahmad saudaramu berpendapat dalam masalah ini seperti yang engkau katakan. Di zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, kalau orang mengatakan Imam Ahmad, ini imam yang sesungguhnya. Ya, artinya orang akan terdukung karena imam besar yang sesuai dengan pendapatnya. Imam Ishaq Ibn Rahuya yang mendengarkan ini berkomentar, apa kata beliau? Ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dhalik. Aku tidak pernah menyangka, yakni tidak pernah berharap ada seorang pun, aku tidak pernah menyangka ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Ini bukan sombong, tapi dia ingin menegaskan, saya itu ketika berpendapat dengan dalil, saya tidak peduli orang mau setuju atau tidak, karena hatinya kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, orang yang beriman, dia itu selalu merasakan ketika berpegang teguh dengan kebenaran, meskipun dia sendiri, tapi dia merasakan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhirat nanti dengan kawan-kawan, teman-teman yang terbaik, meskipun ketika menjalankannya dia sendirian atau bersama orang-orang yang sedikit jumlahnya. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ketika menafsirkan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Allah berfirman menafsirkan ayat ini di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, yang sangat kuat dan jujur dalam imannya, dalam ucapan dan perbuatannya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Apa terakhirnya? Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ini kata beliau, kenapa Allah sebutkan sebaik-baik teman? Untuk menghibur orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Kalaupun sedikit jumlah mereka dan sedikit temannya, tidak perlu khawatir, karena Allah telah menyiapkan untuk kalian teman-teman yang terbaik di surga, yang tidak ada yang lebih baik daripada teman-teman ini, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Jadi ini yang membuat orang-orang yang mencari kebenaran selalu yakin selama dia telah berpegang teguh dengan dalil. Makanya prinsip yang kedua ini, jalan yang benar itu hanya satu. Ini prinsip penting supaya kita tahu, yang namanya al-jamaah bukan diukur dari jumlah, tapi diukur dari dasar kebenaran yang mereka pegang. Ya, dalam pembahasan yang tadi saya nukilkan dari Ibnu Qayyim, beliau menukil ucapan seorang ulama besar Ahlu Sunnah, yaitu Imam Abu Syamah. Ya, yang ucapan beliau ini banyak dinukil oleh para ulama untuk menjelaskan pentingnya masalah ini. Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala berkata, "Haitu ja'al amru biluzumil jama'ati." Ketika datang perintah di dalam hadis yang sahih yang tadi kita baca juga, hadis perpecahan umat, untuk berpegang teguh dengan al-jama'ah. "Fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uhu." Maka maksudnya adalah berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikuti kebenaran. "Wa in kanal mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran." Meskipun orang-orang yang berpegang teguh dengannya jumlahnya sedikit, sementara yang menyelisih atau menentang mereka banyak. "Ai al-haqqu huwa ma kana alaihi sahabatu al-awwal." Ya, "minas sahbi wala nadhara likathrati ahli al-batili ba'dahum." Yaitu kebenaran itu maksudnya adalah yang dipegang oleh para sahabat generasi yang pertama umat ini, dan tidak perlu diperhatikan, tidak perlu kita melihat banyaknya orang-orang ahlul batil atau ahlul bid'ah yang datang setelah mereka. Ini penegasan dari para ulama kita bahwa perkara ini telah dijelaskan sejak dulu oleh para ulama. Ya, sampai di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang namanya al-jama'ah itu ahlu sunnah wal jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jalan yang benar itu hanya satu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nabi yang diutusnya juga satu. Dan kita tahu jalan yang benar itu adalah yang tersimpul dalam dua kalimat syahadat. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, beliau menyimpulkan kesimpulannya dua: tauhidul ibadati wa tauhidul mutaba'ah. Mengikuti atau mengesahkan Allah dalam beribadah semata-mata, yaitu tauhid, hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyembah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik. Yang kedua, mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti petunjuknya. Hanya mengikuti sunnah beliau dan tidak mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti sunnah dan menjauhi semua bentuk perbuatan bid'ah. Inilah satu-satunya jalan yang lurus. Makanya ini mengabarkan kepada kita ya bahwasanya kembali dan berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, kita perhatikan tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan atau memuji yang namanya perpecahan. Selalu kita diperintahkan untuk kembali kepada petunjuk yang satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dibawakan di sini, "Inna hadzal sirata muhtadharun tahduruhu syayatinu yunaduna ya abdallahi halumma hadha sirat liyasuddu an sabilillah wa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah." Sesungguhnya jalan yang lurus itu ya, itu selalu dikerumuni oleh syaitan. Dari jalan-jalan yang menyimpang selalu yang diajak, yang syaitan mengajak manusia agar mengikutinya. Maka jalan yang lurus selalu dihadiri oleh para syaitan. Mereka menyeru kepada manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Wahai hamba Allah, kemarilah, inilah jalan yang benar. Padahal jalan syaitan yang mereka ingin menyesatkan manusia darinya, yaitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka berpegang teguhlah dengan tali Allah. Sesungguhnya tali Allah itu adalah kitabullah Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini, ya, penjelasan bahwa jalan yang benar cuma satu ini termasuk prinsip dasar yang wajib kita imani. Makanya dalam berpegang teguh dengan kebenaran, kita tidak perlu melihat banyaknya orang-orang yang menyimpang, tapi yang kita perhatikan adalah dalil yang didasarkan, yang menjadi dasar atau landasan dari pemahaman dan pengamalan yang kita lakukan. Nah, itulah prinsip dasar yang kedua. Kemudian prinsip dasar yang ketiga dari kitab ini, al-aslu tsalits, ittiba'ul kitabi wa sunnati ala fahmi salafis salih.

mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Salafus Saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini juga prinsip dasar yang sangat penting. Tadi sudah kita sebutkan hadis perpecahan umat kan tegas. Nabi SAW bersabda tentang mereka-mereka yang disebut golongan yang selamat, yaitu al-jama'ah, ya, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk seperti yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Bahkan di dalam Al-Quran kita juga sudah kenal ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannati tajri tahta al-anhar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebenaran, dengan kebaikan, mereka lah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. Baik. Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah taala sewaktu menyebutkan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditambahkan, yaitu mengikuti jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang tadi kita sebutkan tafsirannya di surat An-Nisa, yaitu para nabi, para siddiq, orang-orang yang sangat jujur dalam keimanannya, ucapan dan perbuatannya, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Berarti di sini ada jalan yang harus kita ikuti dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada jalan yang harus kita ikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Abdul Malik hafizahullah ta'ala, kata beliau, ishtamala ala fahmi salaf lihada sirat. Ya, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ini mengandung pengertian untuk mengikuti pemahaman salaf agar bisa meniti jalan yang lurus. Ma'annahu la yashukku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi was sunnati faqad ihtada ila siratil mustaqim. Ya, bersamaan dengan itu tentu tidak ada seorang pun yang ragu bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Illa annahu lamma kana fahmun nasi lil kitabi wa sunnati minhu sahihu wa minhu sakim iktadal amru ruknan thalithan li raf'il khilafi ala wa huwa taqyidu fahmil akhlafi bifahmil aslafi. Akan tetapi karena pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah, maka berarti di sini ada permasalahan dalam hal ini, menuntut ada rukun yang ketiga setelah memahami Al-Quran, yang kedua memahami Sunnah, ada yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah itu adalah mengikatkan pemahaman kita kepada pemahaman para salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka.

dengan kebaikan. Berarti ini jelas ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prinsip dasar yang ketiga ini prinsip yang sangat kuat yang wajib kita untuk mengimani dan membenarkannya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebenaran. Makanya kadang orang menjelaskan agama, mungkin dia hafal beberapa ayat Al-Quran, mungkin dia menghafal beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat ketika dia menjelaskan, kan dia menjelaskan dari pikirannya sendiri, dari ucapannya sendiri, dari pengetahuannya sendiri. Dia tidak menukil penjelasan para sahabat, tidak menukil penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah sebelumnya. Tidak menukil juga ucapan para ulama yang dikenal semangat dalam membela manhaj salaf seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ini yang membedakan. Ya, disinilah seorang ahlu sunnah itu teliti. Ya, ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Bagaimana sikap kita ketika mendengarkan orang yang menjelaskan perkara agama di akhir zaman? Kata beliau, "Fanzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan. Fala tasta'jilanna wa la tadkhulanna fi syai'in min dzalika hatta tas'ala wa tanzura. Hal takallama bihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun min haula'il ulama min ulama'i hadhil ummah." Maka lihatlah, semoga Allah merahmatimu, perhatikan dan teliti semua orang yang menyampaikan pemahaman agama di hadapanmu. Jangan tergesa-gesa kamu ikuti, jangan kamu segera masuk dalam ucapan tersebut sampai kamu lihat dan tanyakan apakah ucapan itu pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari ulama salaf yang mengikuti jalan mereka. Jadi ada patokan kita dalam menilai. Kalau ada ucapan penjelasan masalah agama, ada dalilnya ucapan para sahabat, ada asar yang dinukilkan, ada penjelasan dari ulama ahli tafsir misalnya dalam membawakan Al-Qur'an, kata beliau, kalau ada, fatamassak bihi, itulah yang harus kamu pegang. Jangan sampai kamu lepaskan. Kalau tidak ada, maka tinggalkan. Setiap orang bisa memahami kalau hanya mengikuti pemahaman sendiri-sendiri. Tetapi yang sudah kita tahu direkomendasikan di ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami agama ini. Kemudian pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Baik. Sudah ada ya? Oh, 10 menit lagi. Baik. Kemudian ada nukilan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dibawakan di sini. Kata beliau, "Wa ta'ammalu sirran badi'an fi dzikri sababi wal jazai للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره." Sehubungan dengan makna ayat Al-Quran yang kita baca dalam surat Al-Fatihah tadi, coba kamu renungkan, kata beliau, satu hikmah yang sangat indah, yang sangat mengagumkan, satu rahasia yang sangat indah, ketika Allah menyebutkan sebab balasan, sebab dan balasan bagi tiga golongan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai Allah itu orang-orang Yahudi, yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Itu ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih.
Tiga golongan ini Allah jelaskan dengan lafaz yang sangat ringkas, ya, yang sangat simple tapi padat. Fa innal in'ama alaihim yatadhammanu in'amahu bil hidayati allati hiya al-ilmu nafi'u wal amalu salih. Karena sesungguhnya al-in'am, pemberian nikmat kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka ini, tentu mengandung pemberian nikmat mendapatkan hidayah yang maknanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Kata beliau selanjutnya, fakullu man kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bisiratil mustaqim. Maka setiap orang yang dia itu lebih mengenal kebenaran dan semangat mengikutinya, dialah yang paling pantas untuk dikatakan sebagai orang yang menempuh jalan Allah yang lurus. Ingat, hidayah tadi artinya apa? Ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Siapa yang paling berilmu dan paling semangat mengamalkannya, berarti dialah yang paling benar dalam meniti jalan Allah yang lurus. Wala raiba anna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi sifati minar rawafid. Dan tidak ragu lagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka, merekalah yang paling pantas memiliki sifat ini dibandingkan orang-orang rafidah, orang-orang ahlul bid'ah. Wa li hadza fassara as-salafu as-siratal mustaqim wa ahlahu bi Abi Bakrin wa Umar wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama salaf menafsirkan jalan yang lurus dan orang-orang yang menitinya, mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi tidak lagu lagi di sini jamaah sekalian, hafizakumullah. Pemahaman Islam yang benar adalah yang selalu mengikatkan kita dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman siapa. Sekarang orang bisa membacakan Al-Quran di hadapan kita, karena lagi pula ada terjemahannya Al-Quran. Hadith-hadith pun sudah banyak terjemahannya. Tetapi sekarang pertanyaannya itu pemahaman siapa? Apalagi banyak syubhat yang dilontarkan saat ini, sampai perkara-perkara yang nyerempet kepada kesyirikan, bertabarruk misalnya. Orang sudah menggunakan dalil seolah-olah itu boleh, padahal jelas Al-Quran dan Sunnah menentangnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah melakukannya. Ya, para ulama itu menjelaskan ada yang namanya sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ada yang perkara sunnah kalau dilakukan, ada yang sunnah kalau ditinggalkan. Yaitu apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, jangan kita kerjakan. Sehingga kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Ini kaidah yang menjadikan kita menilai semua permasalahan dalam urusan agama. Ya, Imam Al-Auza'i, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in rahimahullah ta'ala, dari kalangan tabi'in rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan ya, tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum waqul bima qalu waqaffa amma kaffu anhu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan sanadnya sahih. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu dalam mengikuti sunnah, dan berhentilah ketika para sahabat berhenti tidak melakukannya. Ucapkanlah apa yang mereka ucapkan. Waqaffa, dan tahanlah dirimu dalam perkara-perkara yang mereka menahan diri darinya, karena sesungguhnya mereka
menahan diri di atas ilmu dan dengan pemahaman yang dalam ketika mereka tidak membahas dan tidak membicarakan sesuatu. Inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, pemahaman para salaf yang merupakan bagian penting dari prinsip dasar pemahaman ahlus sunnah wal jamaah di poin yang ketiga tadi, yaitu mengikatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Baik, cukup dengan poin yang ketiga ini insyaallah yang bisa kita lanjutkan di pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mempraktikkannya dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita istiqamah di atas petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Cukup sampai sini kajian kita. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab, atau mungkin adzan dulu kalau sudah masuk waktunya. Setelah itu kita teruskan dengan bertanya jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Nah,

Yang pertama ini Ahwat dulu ya. Iya, ada pertanyaan dari Ahwat di sini. Afwan, pertanyaan di luar tema. Ya, ini ada yang masalah berhubungan dengan cicilan emas pada bank syariah. Dia baru tahu hukumnya, harus ya dan biadin. Intinya ada dua solusinya karena pihak bank telah terlanjur memberi emas tersebut. Yang pertama, melunasi sekaligus cicilannya, tapi saya tidak mampu. Yang kedua solusinya itu emasnya dicarikan pembeli lain, namun saya harus apa ini, nombok yang cukup banyak juga. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang jelas kita sudah tahu hukumnya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya. Adapun masalah di antara dua solusi itu, ya tentu yang paling baik kalau kita mampu untuk melunasinya sekaligus, agar tidak melibatkan orang lain lagi, karena melibatkan orang lain juga kan akan menjadikan dia juga terjerumus. Di antara dua solusi tadi, yang paling sesuai dengan syar'i adalah segera melunasinya. Ya, kita berdoa kepada Allah dan berusaha meminta pinjaman kepada orang yang kita kenal dengan pinjaman yang benar tentu saja, untuk bisa mengatasi masalah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan masalah, penyelesaian masalah ini. Nah, Afan izin bertanya, kita lagi berpuasa untuk mengganti puasa di bulan Ramadan kemarin, tapi bersamaan dengan itu suami minta kita untuk melakukan hubungan intim. Maka manakah yang lebih kita utamakan, meneruskan puasa dengan menolak ajakan suami atau membatalkan puasa dan memenuhi kemauan suami? Iya. Pertama, ya, yang namanya membayar utang puasa itu diusahakan cepat, jangan ditunda-tunda. Sekarang, baru sekarang dibicarakan, padahal sudah sebentar lagi puasa Ramadan berikutnya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, ada orang yang salah memahami ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa dia tidak mampu untuk membayar utangnya kecuali di bulan Sya'ban. Ada kata-kata saya tidak mampu, berarti di situ ada udzur. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini menunjukkan Aisyah itu ada udzurnya. Jadi jangan dianggap nanti saja, masih lama juga bulan Sya'ban baru dibayar. Ini kan kesalahan. Yang namanya utang puasa itu adalah utang kepada Allah. Dan hukum asalnya yang namanya hal seperti ini wajib kita segerakan, supaya tidak perlu ada pertanyaan seperti ini seharusnya. Taib al-kulihal, untuk berikut-berikutnya harus segera diselesaikan ketika ada utang seperti ini. Bagaimana kalau dia keburu wafat, keburu meninggal dunia, atau keburu ada udzur sehingga tidak bisa memenuhinya, padahal ada kesempatan untuk membayar utangnya di awal-awal. Ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang beriman. Ya, kalau sudah terlanjur seperti itu, ada kejadian seperti ini, maka solusinya yang namanya puasa bagi perempuan harus dengan izin suaminya, itu kan puasa sunnah. Kalau yang berhubungan dengan puasa wajib, apalagi sudah dekat waktunya seperti ini, maka yang wajib didahulukan adalah ketaatan kepada Allah. Dia bisa menolak keinginan suaminya, dikatakan ditunda saja nanti setelah buka puasa, setelah malam masih ada waktu yang lain. Adapun ini adalah waktu dia melaksanakan puasa yang wajib. Beda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah dia bisa batalkan, ya, karena lebih wajib melayani suaminya. Tapi dalam hal ini adalah lebih diutamakan mendahulukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fiik.

Silakan satu pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Dan tugas utama kita adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah dengan aneka ragam cara yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menghambakan diri. Dan cara menghambakan diri kepada Allah sangatlah banyak, mulai dari yang terbesar yaitu la ilaha illallah, mengucapkannya, meyakininya dan hidup di atas la ilaha illallah sampai akhir hayat, tidak membatalkannya dengan kesyirikan, tidak juga dengan kekufuran dan kemunafikan besar, dan berusaha untuk tetap di atas ilmu, tetap di atas yakin, tetap di atas qabul, tetap di atas inqiyad, tetap di atas la ilaha illallah, dan berusaha menegakkannya di tengah manusia dan membantah hal-hal yang berhubungan dengan yang bertabrakan dengan la ilaha illallah, mengingatkan manusia bahwa itu adalah fondasi terkokoh agama Allah, itulah agama para nabi dan para rasul, itulah inti Al-Quran, itulah dia tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini tugas utama yang paling tinggi yang sekarang ini banyak dijauhi manusia. Pindah kepada materi-materi yang juga materi penghambaan diri, tapi jauh di bawah la ilaha illallah. Agama Allah semuanya penting, dan tidak ada yang tidak penting. Namun kepentingannya berderajat, dan la ilaha illallah ada pada kepentingan tertinggi. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa Iman itu bersekian cabang. A'laha yang paling tinggi, la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa annaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah daripada syu'abul iman adalah Anda melihat ada sesuatu yang bisa membuat orang tidak nyaman di jalanan. Ada aniaya, ada sesuatu yang tidak layak berada di jalan, bisa mengganggu kaum muslimin yang melewati jalan itu, lalu Anda menghilangkan aniaya dan gangguan itu dari jalan, entah kayu, entah batu, entah paku, entah kaca, dan yang lainnya. Maka agama Allah semuanya penting. Dan tidak ada agama Allah itu ini isi, yang lainnya kulit, tinggalkan kulit, bicara isi, itu enggak benar. Dan itu sudut pandang mereka-mereka yang ingin mengajak manusia kepada apa yang mereka sebut inti dan tidak mau membahas apa yang mereka sebut kulit. Kita mengatakan tidak demikian. Semua agama Allah itu dari A sampai Z penting semuanya. Kalau tidak penting, Allah tidak turunkan malaikat Jibril untuk membawanya. Kalau tidak penting, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya. Allah pilih makhluk terbaik dari malaikat untuk membawa wahyu itu. Dan Allah pilih makhluk terbaik dari manusia untuk menyampaikan wahyu itu. Pertanda bahwa dia sangat penting. Namun sepakat para ulama, kepentingannya berderajat dan semuanya penting. Namun tingkat kepentingannya berderajat. Tidaklah sholat fardu sama dengan sholat sunnah. Soal kepentingannya. Yang sunnah pun ada yang mu'akkad dan ada yang tidak mu'akkad. Soal kepentingannya berderajat. Akan tetapi, yang paling penting dari seluruh yang ada adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita meyakininya dengan ilmu yang benar dan mengamalkannya setiap hari dan memerangi siapapun yang ingin menghancurkan la ilaha illallah itu dengan aneka ragam cara. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita dan memberikan kepada kita tauhid untuk bisa melakukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dan ini duduknya kita sekarang adalah salah satu di antara tugas utama itu. Sudah terlalu banyak orang zaman sekarang itu yang mengira bahwa duduk di majelis taklim seperti ini jauh lebih rendah daripada membangun perusahaan nasional. Jadi mereka membangun perusahaan dalam skala nasional jauh lebih penting daripada duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan ini ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam tipu muslihat syaitan. Mereka tidak tahu mana yang utama, mana yang kebutuhan sesaat. Kalau ingin membedakan mana tugas utama, mana kebutuhan sesaat, bedakan apa yang bisa dibawa setelah mati, apa yang berhenti dengan kematian. Yang berhenti dengan kematian, kebutuhan sesaat. Tidak bisa dibawa sampai alam barzakh. Tidak bisa dibawa sampai alam akhirat. Apa yang dilakukan manusia? Berhenti dengan berhentinya usianya di permukaan bumi, itu hanya kebutuhan sesaat, kebutuhan dunia sesaat. Dan itu bukan tugas utama kita hidup. Perhatikan. Anda punya gelar profesor, doktor, MMM apa gitu, SSS apa gitu. Berhentikah ilmu tersebut dengan kematian dirimu? Berhenti, berarti kebutuhan sesaat. Ada sebuah syahwat dunia yang Anda inginkan dengan aneka ragam gelar itu. Ilmu yang dengannya Anda mendapatkan gelar tersebut berhenti dengan Anda wafat, tidak sampai ke alam akhirat, itu kebutuhan dunia sesaat. Tanpa mengurangi rasa hormat kalau di antara kita sekarang ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang MM-an. Paham maksud MM ya? Entah MA, entah MSI, entah M apa, MPD, entah M manajemen. Tanpa mengurangi rasa hormat. Itu bagus, enggak ada masalah. Kebutuhan dunia sama dengan perusahaan tadi, kalau ada di antara untuk memimpin perusahaan, Anda tidak apa ya? Bukan meremehkan, akan tetapi itu bukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Tugas utama kita hidup, apa yang bisa kita bawa setelah wafat? Apa yang bisa kita bawa ke alam barzakh? Apa yang bisa kita bawa ke timbangan padang mahsyar? Apa yang dengannya kita bisa berharap Allah ridho? Apa yang dengannya kita bisa mengharap Allah memaafkan? Karena kalau tidak mendapatkan maaf itu, kita tidak akan pernah berangkat ke surga. Surga menjadi daya khayal. Surga menjadi khayalan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan ilahi. Oleh karena itu, kenapa kita sering mengingatkan kaum muslimin akan bahaya syirik? Karena sesungguhnya Allah telah mengatakan dengan tegas, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, musnah seluruh amalmu. Mau berapa kali haji seumur hidup, mau berapa kali khatam Al-Quran seumur hidup, mau berapa kali sholat tahajud seumur hidup, mau berapa kali sholat fardu seumur hidup, terjadi di syirik besar, layah batonna amaluk musnah, seluruh amal itu tidak ada artinya, kembali kepada titik nol, seolah-olah tidak ada amalan. Ditambah dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang yang kalau orang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia sekutukan Allah, dia berbuat syirik besar. Dia samakan Allah dengan batu, dia samakan Allah dengan pohon, dia samakan Allah dengan wali, dia samakan Allah dengan nabi, dia samakan Allah dengan malaikat, dia samakan Allah dengan matahari, dia samakan Allah dengan api, sapi dan lain-lainnya. Ini dosa syirik yang Allah tidak akan ampuni. Yang kalau tidak mendapat pengampunan, maka cita-cita ke surga hanyalah isapan jempol. Yang tidak akan pernah terwujud. Karena pemilik surga telah menyatakan dengan tegas, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya yang wafat menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosa syirik dia bawa wafat, dia tidak bertobat darinya ketika hidup. Itu maksud ayat ini. Innahu man yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang buat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Pemilik surga wajar mengharamkan surga untuk orang yang ia ingin haramkan. Adapun kita enggak boleh. Kita tidak boleh menentukan surga untuk seseorang, dan tidak boleh juga mengatakan seorang itu tidak masuk surga. Tidak boleh menentukan dan mengharamkan. Kecuali yang telah Allah katakan, kita hanya mengikut kepada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dan pemilik surga itu telah mengatakan di dalam ayat yang sangat tegas, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar, yang terdapat dalam surat Al-Maidah itu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, lihat, Allah pemilik surga, Allah katakan yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga. Kenapa Allah haramkan surga? Karena tidak mendapatkan ampunan. Dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila diri sekutukan. Karena dosa tidak diampuni, maka tidak akan pernah masuk surga. Faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Kalau haram masuk surga, berarti selama-lamanya di neraka. Wa ma'wahun nar, dia akan ada di neraka untuk selama-lamanya. Kalau sudah Allah haramkan surga, tempatnya untuk neraka, untuknya adalah neraka, maka tak ada siapapun yang mampu menolongnya untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Wa ma lil zalimin min ansar. Yang berbuat syirik zalim seperti itu zalim besar. Tak ada seorang penolong pun untuk dia. Tidak nabi, tidak wali, tidak malaikat, apalagi hanya sahabat. Apalagi hanya dan orang tua. Tidak ada. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan diri kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk bertawasi bil haq wa tawasi bil sabar. Jaga terus la ilaha illallah hingga akhir hayat. Jangan hancurkan dengan kesyirikan. Jangan hancurkan dengan kekufuran. Karena penghuni surga hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan la ilaha illallahnya yang tidak dia hancurkan dengan kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan besar. Itu tugas utama kita. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. A'laha yang paling tinggi qawlu la ilaha illallah. Anda mengimani, meyakini, mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Zaman sekarang orang mengatakan jangan bahas-bahas tauhid, nanti orang tersinggung. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka juga mencintai wali. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka toh di sana baca Quran. Ini tidak benar. Kesyirikan beserta amal soleh yang mereka anggap amal soleh itu bukanlah amal soleh. Justru kalau kita sayang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, ingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan benar-benar menjadi hamba untuk pencipta satu-satunya, mengamalkan kul huwallahu ahad. Ikhwan fiddin, ada orang yang yaudah saya bahasan akhlak saja. Udah biar yang lain bicara tauhid, saya bicara akhlak doang. Itu tidak benar. Tak ada gunanya akhlak kalau Anda berbuat syirik kepada Allah. Anda dianggap orang yang tidak berakhlak. Sehebat apa akhlak Abdullah bin Jada'an? Sejazirah Arab tahu bagaimana kedermawanannya. Bagaimana pamrihnya. Bagaimana pedulinya kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin dan dermawannya dia. Bagaimana kedermawannya terkenal sejazirah Arab. Namun, di sisi Allah adalah makhluk yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, dan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Ma'asyarul muslimin, wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi, apabila yang kita lakukan itu bisa nyebrang sampai akhirat, itulah dia tugas utama kita. Yang lainnya kerjaan sampingan. Yang lainnya hanya ya karena kebutuhan kita sesaat hidup di dunia saja. Bukan utama kebutuhan sesaat. Selagi kita masih hidup di dunia, masih bernafas, masih butuh makanan, masih butuh minuman, masih butuh harta untuk kepentingan ini, keinginan ini, beli itu, punya ini dan punya itu. Tidak ada masalah. Allah juga tidak melarang kita untuk menikmati itu. Bahkan Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk kita nikmati, bukan untuk kita pandang saja. Namun ingat, kita tidak untuk itu diciptakan Allah. Kita tidak diciptakan Allah untuk mengembangkan perusahaan sebanyak-banyaknya dan melupakan tugas utama. Anda yakin dan percaya bahwa apa yang Anda sampaikan ini sudah sering disampaikan para asatidzah yang datang kemari nasihati antum, akan tetapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka lakukan peringatan, tugas Anda hanya memberikan peringatan itu. bukan untuk merubah manusia. Maka ikhwani fiddin, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan sesuatu yang Anda lakukan di dalam hidup, kalau itu akan berakhir dengan akhir usiamu hidup di permukaan bumi, ketahuilah itu bukan tujuan Allah menciptakan dirimu. Jangan hanyut dalam hal yang pada akhirnya pasti Anda tinggalkan dan tidak Anda bawa mati. Sekarang ini, antum duduk di masjid, sebelumnya antum sholat sunat, sebelum Anda datang mungkin juga antum baca Al-Quran. Sekarang kita ada pengajian, duduk mendengarkan sebagian ayat Allah dibacakan, sebagian hadis Rasulullah SAW dibacakan. Apakah amal seperti ini akan berakhir di sini atau akan menyeberang sampai akhirat? Yang mana? Berhenti dengan kematian kita atau nyebrang sampai ke akhirat? Insyaallah nyebrang sampai akhirat, berarti ini tugas utama kita hidup. Untuk inilah kita hidup. Untuk inilah kita dihidupkan Allah. Di antara banyak hal yang Allah hidupkan kita untuk itu, salah satunya untuk ini. Inilah tugas utama manusia. Namun, hanya keimanan di dalam hati yang bisa melihat. Karena kalau tidak iman yang melihat disertai oleh ilmu yang hak, maka yang seperti ini akan menjadi kegiatan sampingan. Yang utama yang tadi, buka perusahaan, buka toko, buka showroom, buka kebun seluas-luasnya, buka toko emas sebanyak-banyaknya, buka toko bangunan sebanyak-banyaknya, toko kelontong diperbanyak, karyawan diperbanyak, cuan diperbesar. Itu seolah-olah itu yang akan terlihat sebagai tugas utama. Namun kalau yang melihat adalah mata iman, mata basirah, bukan mata basar yang ada di kepala, maka akan terlihat itu tugas sampingan. Bukan tugas utama. Yang tugas utama yang begini, yang sekarang sedang kita lakukan, ini tugas utama kita. Allah hidupkan kita untuk ini. Ayat yang insya Allah hampir semua kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah dia. Ini bagian daripada ibadah itu. Aku ciptakan kalian wahai jin dan manusia, tidak lain tidak bukan kecuali agar kalian beribadah kepada aku. Ibadah yang paling tinggi tauhid yang tadi kita sebutkan. Dan ini bagian daripada ibadah tersebut. Berarti Allah ciptakan kita ya untuk ini, untuk ngaji, untuk duduk di majlis ilmu, untuk dengarkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Untuk itu Allah hidupkan kita. Inilah tugas utama kita hidup. Dan Allah akan tanyakan kepada kita nanti tugas utama ini. Ada urusan dunia berhenti dengan kematian. Namun apabila ilmu atau apabila iman tidak diiringi oleh ilmu yang benar, maka akan tertipu oleh dunia yang sangat banyak menipu, sehingga banyak orang yang menjadikan yang seperti ini hanya sampingan saja. Ya, kalau ada waktu ngaji, kalau enggak ya enggak. Kalau ada waktu ya, kalau enggak ada waktu ya sisa-sisa waktu untuk. Banyak orang menjadikan tugas utamanya adalah sisa-sisa waktu. Infak dan sedekahnya sisa-sisa belanja pasar. Bukan tugas utamanya ingin berinfak dan bersedekah. Enggak. Bukan tugas utama. Sisa-sisa kebutuhan. Udah gitu, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah minta surga Firdaus. Paham enggak maksudnya? Nasi agama sisa-sisa, mintanya surga Firdaus. Jadi enggak boleh Ustaz minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus, enggak ada masalah. Bagus. Tapi iringi juga dengan perbuatan ngejar surga Firdaus. Pak, tolong berikan saya jabatan tertinggi di perusahaan ini. Datang terlambat terus. Gimana caranya dapat perusahaan tertinggi, jabatan tertinggi di perusahaan? Kontradiksi tidak? Berbeda tidak? Kalau memang ingin dapat jabatan tertinggi di perusahaan, tunjukkan bahwa Anda ingin mendapat jabatan tertinggi. Ada ikhtiar ke arah itu, ada usaha ke arah itu.
1: Ada hal yang bisa Anda perlihatkan kepada owner perusahaan agar Anda bisa diletakkan di tempat tertinggi dalam perusahaan tersebut. Adapun dengan malas, dengan maling, dengan enggak mungkin permintaan itu seiring dengan perbuatan, gitu loh maksudnya. Agama ini bukan hanya kaul perkataan. Kalau ngomong ini hanya perkataan itulah agama, alangkah indahnya beragama. Alangkah gampangnya masuk surga dan gampangnya masuk surga Firdaus. Rasul ketika menyuruh kita minta surga berdaus kepada Allah, juga menyuruh kita berikhtiar sekuat tenaga dengan amal soleh agar Allah lihat kita pantas untuk masuk surga berdaus. Banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, SAW ketika memimpin doa bersama yang bid'ah, ya, wahai Rabb kami, kami minta murafaqatan Nabi fil jannah, ingin di dekat Nabi di surga. Dengar enggak antum doanya? Di surga, as'aluka mujawaratal anbiya, ya Allah kami minta kepadamu agar di surga kami di samping para nabi dan para rasul. Dan itu enggak konek kalau enggak memperjuangkan sunnah beliau di permukaan bumi. Tinggallah manusia terhias oleh kalimat-kalimat indah dalam beragama dan terjebak ke dalam beragama dalam amal yang asal-asalan. Percaya tidak percaya, ini yang sedang banyak terjadi sekarang di permukaan bumi dan salah satunya di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak orang yang terjebak dalam ucapan kata-kata. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sadarlah bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk di dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kalau kalimat ini bisa antum cerna dengan baik, dan antum bawa kemana-mana, dan antum hadirkan selalu dalam memori dan ingatan, dan selalu menghiasi rulung hati, memenuhi rongga jiwa, insya Allah mudah-mudahan semakin pandai berhadapan dengan dunia yang sina, yang fana, dunia yang singkat, dunia yang banyak menggoda, dunia yang banyak melalaikan, dunia yang tak seberapa, dunia yang kerdil dan kecil. Dan antum bisa mendedikasikan waktu utamanya untuk akhirat yang hebat, akhirat yang banyak, akhirat yang kekal, akhirat yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, akhirat yang tidak punya batas waktu selamanya, akhirat yang sangat panjang, akhirat yang isi kebaikan di dalamnya sangat hebat, kenikmatan di dalamnya tidak pernah putus. Untuk itu Allah ingin kita hidup, untuk itu, bukan untuk yang singkat ini. Namun amat sangat sedikit manusia yang memfokuskan hidupnya untuk itu, tergoda oleh dunia yang kecil dan kerdil, singkat, sudahlah sedikit, sebentar, banyaknya pun tetap sedikit, panjangnya pun tetap singkat, itulah dunia. Tetapi surga Allah kecilnya pun besar, sedikitnya pun banyak. Anda yakin antum paham yang Anda maksud? Karena di hati kita membesarkan dan mengkerdilkan antara dunia dan akhirat enggak bisa seimbang. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak akan pernah menjadikan untuk seorang manusia ada dua pilihan hati dalam satu rongga dadanya. Enggak ada. Salah satu. Kalau beratnya kemari, kecilnya kemari. Kalau besarnya di sini, kerdilnya di sebelah sini. Enggak bisa sama-sama seimbang, itu enggak bisa. Pasti arah hati Allah ciptakan ke satu titik. Dan Allah telah mengajarkan kita arahkan ke akhirat. Namun apabila kita tidak mawas, apabila kita tergiur dengan dunia yang ada di hadapan mata, apabila kita tergiur dengan pembicaraan manusia di zaman sekarang, Apabila kita asik dengan penampilan dunia seperti yang sekarang kita saksikan bersama, kita akan hanyut untuk fokusnya ke dunia. Akhirat sekedar. Ini udah terbalik ini. Kalau untuk ngejar cita-cita dunia, wow, gak tanggung-tanggung. Puluhan tahun dihabiskan untuk itu. Untuk ngejar cita-cita itu puluhan tahun. Namun, untuk ngejar surga Allah tabaraka wa ta'ala sering seperti yang anda katakan tadi, tidak fokus untuk itu. Lihat pujian Allah di dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang ketika bertransaksi dunia hatinya tetap ingat akhirat. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah berfirman, orang-orang yang Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di dalam surah An-Nur, silakan antum lihat saja, nanti cari ayatnya. Ana enggak hafal surah An-Nur ayat berapa. Termasuk salah satu kelemahan anak enggak hafal nomor ayat. Yang aku kelemahan enggak ada masalah. Manusia punya kelemahan masing-masing. Salah satu kelemahan anak adalah ngapal nomor. Ngapal nomor itu salah satu kelemahan anak. Dan Ustaz Arifin Ridin kelebihannya ngapal nomor. Pernah ada di sini beliau? Pernah ngisi kajian di sini? Hah? Belum ya? Nah, itu kelebihan beliau itu ngapal nomor. Otaknya itu encer pun untuk ngapal nomor gitu. Surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Ketika ujian dulu di kampus, sebutkan dalil. Susah beliau nulis panjang banget. Dibuat aja surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Insya Allah. Anak termasuk yang susah ngapal nomor. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis

orang-orang yang tidak melalaikan mereka. Perniagaan bisnis, wala bay'un, juga jual beli, tidak melalaikan mereka. Mereka sedang berbisnis, mereka sedang berjual beli, tapi mereka tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hati mereka selalu takut ke akhirat, di mana pandangan terbolak-balik. Lihat ketika mereka sedang berbisnis, mereka ingat akhirat. Mereka sedang berbisnis, hati mereka tetap takut akan bahaya akhirat. Ketika sedang berbisnis loh, sedang dalam kondisi duniawi, ingat akhirat. Lihat bagaimana fokus hati. Kalau kita tanya siapa diri kita dan jujur menjawab, mungkin jawabannya, saya adalah lelaki yang dalam urusan akhirat ingat dunia. Ayo jujur. Walaupun tidak perlu mengakui secara lisan dan mengikrarkannya kepada manusia, namun jujurlah menanyakan kepada diri kita, di mana kita dan posisi kita dibanding ayat ini. Mereka adalah orang-orang dalam transaksi bisnis sedang ingat akhirat. Dalam transaksi bisnis, sedang di pasar ingat akhirat, sedang banyak jual beli ingat akhirat, takut kepada akhirat. Zikir kepada Allah, hati mereka hati di akhirat, walau fisik mereka sedang di pasar jual beli, di transaksi jual beli, di MOU tanda tangan perusahaan, hati mereka tetap melayang ke akhirat. Ini orang-orang yang Allah puji. Kayaknya kita jauh di level itu. Kita orang-orang yang sedang sujud masih ingat dunia. Sedang ruku masih ingat dunia. Sedang sujud masih ingat transaksi pasar. Akhiruddin, orang yang sedang bisnis ingat akhirat, sedang bisnis, sedang MOU, sedang jual beli di pasar ingat akhirat, siapa dia ketika ruku dan sujud? Orang ini sedang ruku dan sujud, sedang di dunia saja, sedang hidup pikuk dunia, tidak ingat akhirat. Hatinya takut kepada Allah, hatinya zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum ketika masuk pasar ingat akhirat gak sih? Astaghfirullah, astaghfirullah. Atau kenapa bisa mereka bisa demikian? Mereka mengerti apa itu dunia yang kerdil dan kecil, yang tak seberapa, dan mereka mengerti apa itu akhirat yang besar dan kekal, abadi selama-lamanya. Izinkan Ana mengulang-ulang sesuatu yang Ana sering ulang-ulang dan Ana suka mengulang-ulangnya. Yang sudah pernah mendengar alhamdulillah sebagai tazkir, mengingat lagi, mengingatkan lagi. Kalau belum pernah mendengarnya, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan ilustrasi bermanfaat. Akhiruddin, sekiranya antum diberikan tawaran oleh orang 1 juta abadi kekal dengan 1 miliar fana. Fana maksudnya ya kayak dunia ini, 1 miliarnya fana. Ambil sebagian beli mobil hilang, ambil sebagian beli rumah habis berkurang, ambil sebagian beli sepatu hilang, berkurang dan fana. Dunia ini kan fana kan? Oke, 1 miliar fana. Lalu antum diberikan pilihan 1 juta abadi. Seperti sifatnya akhirat. Ambil 1 juta belanjakan balik, adalah 1 juta itu lagi di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi dia di sana. Ambil belanjakan, ada lagi dia di sana 1 juta itu, karena dia ditawarkannya yang abadi, yang fana, yang bakal kekal. Hai orang yang berakal, kalau antum dapat pilihan itu sebagai ilustrasi penting. Antum diberikan pilihan 1 miliar fana, 1 juta kekal, pilih yang mana? Mau yang 1 miliar fana atau mau 1 juta kekal bako? Mau yang fana atau yang bako? Oke? Ada orang yang berakal pengen 1 miliar biar fana, yang penting 1 miliar? Gak penting saya bako-bako ini, gak penting karena terlalu kecil 1 juta gitu? Ini pilihan berakal saja.

Kalau kita bandingkan akhirat yang kekal dan dunia yang fana, walaupun kecil tapi kekal itu lebih hebat daripada besar tapi fana, habis berakhir. Maka logika manusia saja sudah mengarahkan kepada biarlah 1 juta tapi baka dibanding 1 miliar tapi fana. Iya atau tidak? Sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang Anda tahu jawabannya apa, tapi harus Anda tanyakan. Sekarang Anda pilih pilihannya, 1 miliar baka, 1 juta fana. Pilih mana wahai orang yang berakal? Ayo jawab. Inilah syariat yang Allah bawa ke permukaan bumi yang sering kita tidak sadar atau terlupakan atau lalai atau melalaikan diri. Allah menawarkan 1 miliar yang baka dan membuat kita hati-hati dengan 1 juta yang fana. Wallahi dunia dibanding akhirat lebih hina daripada 1 juta. Dan akhirat dibanding dunia lebih mulia dari 1 miliar yang baqa itu. Wallahi dunia ini lebih kerdil daripada 1 juta yang fana. Dan akhirat dibanding dunia lebih mulia daripada 1 miliar yang baqa. Oleh karena itu di dalam agama kita, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan akhirat. Mempersiapkan negeri kekal. Itu orang cerdas. Dan yang paling cerdas yang pernah mengamalkannya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia paling cerdas berhadapan dengan dunia dan akhirat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sore hari sedang ada di kota Madinah bersama beliau, di samping beliau ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Lagi menatap ke arah selatan, ke arah utara kota Madinah. Kalau mengharap ke arah utara berarti melihat Gunung Uhud. Barang siapa yang pernah ke Madinah pasti tahu Gunung Uhud. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, atara Uhud?" "Wahai Abu Dzar, engkau lihat Uhud?" Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." "Ya, saya lihat ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, sekiranya Allah jadikan untukku Gunung Uhud ini adalah emas, Allah berikan kepada aku. Emas. Sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud berubah jadi emas dan itu untuk Nabi SAW. Maka aku tidak ingin berlalu 3 hari, melainkan gunung itu sudah saya habiskan dan saya af'alu fi ibadillahi hakada wa hakada wa hakada. Dan tangan beliau bergerak seolah-olah sedang memberi orang bongkahan-bongkahan emas itu. Aku ingin 3 hari habis, aku akan lakukan semua kepada hamba-hamba Allah. Ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil bongkahan-bongkahan emas. Dan tangan beliau bergerak mengisyaratkan beliau sedang memberinya kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Dan apa yang beliau katakan kejujuran yang ada di hati beliau. Dan ana mengatakan sekiranya itu Allah lakukan kepada Nabi tercinta, bahwa Uhud Allah jadikan emas lalu diberikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW pasti akan melakukan apa yang beliau katakan kepada Abu Dzar sekarang ini, karena beliau tidak pernah berdusta. Itu isi hati beliau. Dalam istilah manusia dunia sekarang, bahlul luar biasa. Emas dibagi-bagi dalam 3 hari sebesar Gunung Uhud. Tapi dalam agama Allah, dalam iman kita yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW, itulah manusia paling cerdas. Kenapa? Karena emas sebesar Uhud disimpan di akhirat, bukan untuk ditinggalkan di dunia. Kalau suatu saat antum lagi macul-macul di kebun, kemudian pacul antum bertemu dengan benda keras kotak gitu. Gali-gali emas sebesar meja. Kira-kira di benda antum apa ya pertama kali ya? Di benda antum kira-kira yang pertama kali apa ya ketemu emas sebesar meja ini? Apa, Pak? Gak mau beli apa gitu maksudnya?
Kalau jadi kaya itu jelas, tapi mau beli apa gitu. Rasulullah Uhud, dia tidak inginkan sedikit pun untuk beliau simpan di dunia yang fana, Uhud itu. Beliau letakkan di akhirat yang baka. Dan Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Itu manusia cerdas. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Manusia cerdas adalah manusia yang selalu ingat kematian dan selalu beramal untuk pasca kematian. Itu manusia cerdas. Kenapa? Karena dunia ini dia gunakan untuk kebaikan hidupnya yang baka, bukan yang fana. Tapi tak mudah seperti itu. Dan tak wajib seperti Rasul. Karena harus yang mengatakan, tak wajib seperti Rasul. Tak sanggup kita seperti Rasul. Sehingga tidak wajib seperti beliau. Tapi kita tetap mengatakan, beliaulah orang yang paling pandai berhadapan dengan dunia dan kenikmatannya akhirat dan kekal abadinya. Beliau orang yang paling hebat dalam bab ini. Beliau orang yang kalau punya harta infak, kita punya harta infak sampai beliau lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, enggak apa-apa, yang penting kekayaan kita di akhirat banyak. Dan beliau manusia yang paling pandai mengamalkan antara dunia dan akhirat. Enggak ada yang lebih daripada itu. Dan ini akan bertabrakan dengan pencinta-pencinta dunia. Sering di mana ana membicarakan ini dibantah oleh orang-orang. Sepertinya ustaz nyuruh kita miskin, ustaz. Oleh karena itu ana sering katakan bahwa itu yang terbaik walau tidak wajib seperti itu. Dia akan bergerak sesuai dengan tingkatan keimanan. Ana pernah didatangi oleh seorang yang ana kenal. Ana tahu dia punya ruko, punya beberapa rumah kontrakan, punya beberapa tanah, tumpuk bidang tanah. Ana punya tanya, tahu di ketika itu dia punya dua kendaraan mobil, punya rumah yang ya takarannya sekitar 17 kali 20 meter. Dan ketika itu beliau bertanya kepada ana, ustaz, kita dengar Rasulullah seperti ini, beliau hidup sederhana, sisanya beliau infakkan segala macam. Lalu beliau bertanya kepada ana, ustaz, haruskah semua harta yang ustaz tahu yang ana punya ini, ruko ana segala macam, ana jual saja ustaz, ana infakkan saja lalu ana beli rumah kecil saja ustaz? Jawaban ana ke beliau, antum sanggup enggak? Kalau antum sanggup nih, kalau antum sanggup. Dia tidak wajib seperti itu. Tapi kalau antum berani bisa melakukannya dan sanggup melakukannya, nih buat antum. Luar biasa. Tapi itu tidak wajib seperti itu. Rasulullah bisa melakukannya karena iman beliau luar biasa. Istri-istri Rasul rela lapar sementara Rasul rajin berinfak karena iman beliau yang luar biasa. Para ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna ajma'in. Antum sudah cukup enggak iman antum untuk melakukan itu? Jangan sudah dijual semua, diinfakkan semua, lebih banyak menungnya daripada senyumnya. Kalau antum kuat dengan keimanan antum, bisa seperti dengan istri antum siap untuk melakukannya, anak-anak antum siap dengan keadaan seperti itu, ini best of the best, luar biasa. Itu yang terbaik memang. Tapi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Namun yang terbaik adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu tadi. Rasul adalah orang yang paling mengerti apa itu dunia. Rasul ketika mengatakan bahwa dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing, Rasul juga memandang dunia itu bagai kambing gitu. Lebih hina daripada bangkai kambing itu sendiri. Kita yang tidak bisa melakukannya. Kita terpengaruh. Ini di depan-depan anak ya, anak lihat. Anak-anak mau lihat prediksi aja ya. Masih suka ngelihat mobil mewah orang gitu ya. Rumah mewah orang gitu. Untuk apa? Allah ya, anak ngajak diri, anak ngajak kita semua. Jangan tinggalkan itu kebiasaan lihat. Ini mobil orang ini apa aja sih? Apa jenisnya? Rumahnya berapa luas, berapa? Gajinya berapa?
siapa manusia terkaya Indonesia, 10 manusia terkaya Indonesia apa saja, berapa kekayaannya, untuk apa? Di samping mubazir, semakin menjadikan antum itu semakin miskin. Sehingga nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada anda yang sangat banyak, antum anggap akan hina karena antum melihat harta orang. Dan itu melanggar perintah Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Melanggar itu sudah. Melanggar sunnah. Nabi menyuruh kita melihatnya ke bawah. Kalau antum ingin baca, bacalah siapa 10 lelaki paling miskin di Indonesia. Itu boleh itu. Nah itu boleh. Kalau antum mendapat majalahnya, kasih tahu anak. Siapa orang yang dapat penyakit terparah, 10 terparah di Indonesia. Nah itu boleh kalau ada materinya, kasih anak itu. Itu yang disunahkan Nabi untuk dilihat. Fahuwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar dengannya kalian tidak merendahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi nafsu dan syahwat manusia ingin melihat yang lebih tinggi, ingin melihat yang lebih tinggi, ingin melihat yang lebih tinggi. Ya, fitdin, mata ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Mata yang ada di kepala kita ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Coba satu hari itu mandang ke atas saja kalau enggak pegel. Kalau enggak, hidup itu enggak nyaman. Mandang setiap hari ke atas ya gitu. Ini mata, subhanallah, Allah sudah atur lebih nyaman kalau pandangnya ke bawah. Hal yang sama dengan hati, pandangan hati, pandanglah ke bawah. Pandang orang yang kehidupan dunianya lebih rendah daripada kita. Wallahi, demi Allah, kalau kita pandai melakukan itu, kita akan melihat diri kita terlalu banyak kelebihan dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Wallahi. Wallahi, tsumma wallahi. Kalau rajin kita mengamalkannya, melihat orang yang lebih rendah daripada kita, kita akan merasa diri kita, Masya Allah, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak kekayaan yang Allah berikan, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak hal yang wajib kita syukuri. Kalau kita rajin melatih, melihat ya, di bawah. Sehingga nikmat-nikmat Allah itu terlihat, terlihat nyata. Seperti yang Rasul katakan. Tapi kalau rajin yang lihat ke atas ya seperti itu tadi. Hidup yang ada sekarang tidak disyukuri. Hidup sekarang merasa kurang. Dan hidup untuk mengejar yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Sampai akhirnya usia pun gak cukup untuk mengejar keinginan. Padahal sehebat apapun kita mengejar keinginan, rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebih 1 rupiah dari apa yang dituliskan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam catatan rezeki kita. Maka berulang kali Allah mengingatkan dunia ini kerdil. Rasulullah SAW mengatakan dunia ini kecil, rendah, hina. Dia hanya bagaikan sebuah tanaman, kata Allah, yang tumbuh hijau sesaat, kemudian kering kerontang, kemudian hancur binasa. Lihatlah dedaunan yang ada di sekitar kita, dan kita adalah kaum yang sangat dekat dengan dedaunan itu. Itu permisalan dunia yang Allah buat. Dia memang ranum sesaat, setelah itu dia mulai menguning, setelah itu mulai menjadi kehitam-hitaman, setelah itu hancur binasa. Itulah dunia. Hijau sesaat, setelah itu hancur dan tidak ada arti apa-apa. Lenyap, tidak ada bersisa, tidak ada yang bisa dibawa dan tidak bisa dibanggakan. Dihadirkan di akhirat kelak, dan hadis sahih kata Nabi SAW, dihadirkan di akhirat kelak manusia paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Dari penduduk neraka, dia orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi tidak menyebut orang, Nabi menyebut sifat. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Apakah dia Qarun, apakah dia Fir'aun, atau ada yang lainnya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi intinya Nabi mengatakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Artinya di dunia ini enggak ada orang dapat kenikmatan dunia yang lebih hebat daripada dia.
Berarti kan kekayaan tingkat tinggi kan? Ketenaran tingkat tinggi. Jabatan tingkat tinggi, kehormatan tingkat tinggi, kemuliaan di tengah manusia tingkat tinggi, status manusia tingkat tinggi sudah. Di mana tak ada lagi penduduk neraka yang dapat kenikmatan dunia lebih daripada dia. Begitu yang dikatakan Nabi SAW. Lalu dicemplungkan ke neraka sebentar. Lalu dibangkitkan lagi dari neraka dan Allah tanya kepadanya, "Hal marra bika na'imun qattu?" Apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu sesaat? Ia mengatakan, tidak pernah ya Allah ada kenikmatan lewat dalam hidup. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Hanya sesaat masuk neraka, lupa kenikmatan dunia, padahal dialah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Ini yang mau kita kejar-kejar. Ini yang mau kita bela-bela. Ini yang mau kita berdosa karenanya. Ini yang mau kita mendapatkan laknat Allah untuk mendapatkannya. Ini yang mau kita tinggalkan sholat gara-gara itu. Kita tinggalkan pengajian gara-gara itu. Tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Yang Allah katakan di akhir surat Luqman. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kenikmatan dunia ini menipu kalian. Ia hanya kenikmatan yang sementara. Lalu bagaimana yang disuruh oleh Allah? Disuruh oleh Allah hidup fokus akhirat. Dunia hanya sekedar jangan lupa. Dunia hanya sekedar apa? Sekedar jangan lupa. Mudah. Sekedar berapa yang Allah mudahkan saja. Tidak ada target-target penting, tidak ada target harus sekian, kalau enggak sekian, enggak, jangan. Buat planning silakan, tapi target utama, target enggak perlu, harus biarkan Allah yang ngatur. Tergantung berapa yang Allah mudahkan sajalah. Terserah Allah memberi saya gaji berapa di dunia, yang penting saya tidak fokus untuk itu, fokus saya untuk kehidupan yang baka. Terserah Allah memudahkan berapa, mau dapat sebulan 3 miliar enggak apa-apalah. 300 juta juga enggak apa-apa. 30 juta juga enggak apa-apa, yang penting berapa yang Allah mudahkan yang halal. Berapa yang Allah mudahkan itu bukan berarti harus kecil, yang penting halal. Bisa digunakan untuk kenikmatan dunia, bisa digunakan untuk persiapan akhirat juga. Dan hati manusia pasti lebih condong kepada nilai yang lebih besar. Itu pasti, itu fitrah. Tapi kaidahnya sama, tergantungnya Allah mudahkan. Beda antara orang yang bangun di hari Ahad, enggak sholat subuh, langsung setelah dia lari pagi apa namanya? Jogging, setelah jogging bersama kawan-kawannya, pulang mandi langsung ambil mobil, langsung memantau pembangunan ruko 5 pintunya. Dan dia di sana makan siangnya bersama tukang-tukangnya sambil mengawasi ini, mengawasi itu. Dan datang waktu sholat zuhur, dia enggak sholat zuhur. Datang waktu asar lewat, menjelang maghrib dia baru pulang. Akan berbeda dengan seorang muslim yang benar-benar mengerti akhirat, yang ketika bangun di pagi hari, dia sholat tahajud, kemudian ke masjid, lalu membaca Al-Quran di masjid sampai matahari terbit. Lalu dia sholat duha, lalu dia pulang ke rumah, sarapan bersama anak istrinya. Lalu setelah itu dia pergi pengajian bersama anak dan istrinya. Setelah pergi pengajian, dia sholat berjamaah, lalu pergi makan siang. Lalu setelah itu ke rumah orang tuanya untuk berbakti kepada orang tuanya, berbirrul walidain kepada orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya dia sampai asar. Setelah sholat asar berjamaah, sambil pulang dia ngecek pembangunan ruko 5 pintunya. Sambil pulang aja. Gak perlu harus dari pagi, gak pakai sholat zuhur dan pakai sholat asar. Tapi pulang aja. Tapi tetap ngecek. Ini sama-sama 5 pintu. Tetapi yang satu dia tahu bahwa ini hanya sekedar dunia, mainan dunia, hanya sambil lewat, yang satu habis harinya untuk dunianya itu saja, sehingga tidak peduli kepada akhiratnya. Inti akhirnya sama-sama 5 pintu juga loh. Beda di hati saja sebenarnya.
Dan tidak tertutup kemungkinan yang sambil lewat pulang setelah sholat asar tadi malah 15 pintu. Enggak tertutup kemungkinan, tergantung yang Allah mudahkan saja. Paham maksudnya? Sebenarnya penglihatan hati loh. Ada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore dapatnya cuma 100 ribu. Dan ada orang sekadar lewat dapatnya 500 ribu. Dan dia tidak habiskan waktunya untuk dunia itu dapatnya lebih banyak daripada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore untuk jumlah yang lebih kecil. Permasalahannya di hati. Hatinya lebih terikat kepada akhirat dibanding dunianya. Maka hati-hati apa yang terlihat oleh mata. Hati-hati apa yang didengarkan oleh telinga. Hati-hati dengan siapa kita berteman. Karena pembicaraan teman itu pasti memberikan pengaruh dalam hati. Hati-hati memperhatikan yang dimiliki orang lain. Fokuskan kepada yang lebih rendah daripada kita dunianya. Dan kalau ingin melihat yang lebih tinggi, fokuskan melihat yang lebih tinggi agamanya daripada kita. Nah itu boleh itu. Karena memang urusan agama kita disuruh melihat yang lebih tinggi. Kejar dia. Uber dia. Apa ya, dalam bahasa antum di sini apa kalau kita mobil itu ngelewati itu apa? Salib ya. Salib dia. Salib yang halal ya, bukan salib yang haram ya. Apa? Tapi duluan urusan akhirat. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran tentang akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dia. Silakan lihat orang. Masya Allah, dia sudah hafal 5 juz. Saya baru 4 juz setengah. Bagaimana saya bisa mengejar dia dan menyalipnya sehingga saya bisa menjadi 7.5 di saat dia masih 5.5. Enggak ada masalah, silakan. Itu berburu-buru yang diinginkan Allah, berlomba-lomba yang diinginkan Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalal. Akhifiddin. Menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Akidah antum itu batil. Banyak apa sedikit? Allah mengatakan sedikit loh di dalam Al-Quran. Sudah 1 jam lebih Anda bicara kerdilnya dunia, antum masih memandang 100 miliar itu banyak gitu. Masih sesat itu pemahaman antum. Ini bukti nyata bagaimana dunia itu begitu menghiasi hati manusia sekarang. Hampir 1 jam hampir berbuih melihat Anda bicara dunia itu kerdil. Begitu Anda tanya 100 miliar, antum masih banyak Ustaz. Banyak apanya? Allah mengatakan sedikit loh. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Bagaimana antum mengamalkannya kalau antum masih bisa melihat, kalau antum masih melihat 100 miliar itu banyak? Antum terjebak dalam jebakan iblis. Wallahi. Ini realita nyata. Bayangkan orang enggak ngaji kayak apa dia melihat 100 miliar, coba lah. Orang yang 1 jam sudah capek ustaznya ngomong dunia itu kerdil, masih saja mengatakan dunia itu banyak. Kena jebakan antum kan? Bagaimana antum bisa memandang 100 miliar itu sedikit? Coba. Latih hati, latih jiwa, latih cara memandang itu sedikit kok. Gak banyak itu. Karena Allah mengatakannya sedikit. Rasul mengatakannya lebih hina daripada bangkai. Itu masih mengatakan banyak. Apa enggak? Enggak. Menyelisih sunnah antum kayaknya enggak? Kayaknya udah nyelisih sunnah nih majelis ini. Jamaahnya. Itu baru saja diingatkan. Dan belum waktu lama diingatkan dunia itu kerdil. Antum masih memandangnya besar. Nasib orang yang tidak ngaji bagaimana di Indonesia ini? Antum harus latihan sampai melihat 1 triliun itu sedikit. Antum tadi pagi sholat sunat fajar?
antum dengan sholat sunat fajar saja, semoga Allah terima. Kita tidak tahu diterima atau tidak, tapi doa kita semoga Allah terima. Sekiranya Allah terima, maka dengan sholat sunat fajar yang tadi 2 rakaat, antum sudah punya stok di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah 100 miliar dibanding dunia dan seisinya dengan 2 rakaat sholat sunat fajar? Jadi kalau di samping antum ada lewat orang yang bawa mobil 16 miliar, kolok baru 16 miliar. Saya tadi pagi sholat sunat fajar. Baru 16 miliar udah belagu kayak begini. Hati aja jangan ngomong. Hati aja udah jangan ngomong begitu. Apa baru dunia segini? Sebentar lagi. Bagi kita yang sudah merasakan dunia, coba lihat. Dunia itu gak membawa kita nyaman kok. Nyamannya sebentar, secuil, sebentar. Karena gak tahu, kalau antum beli mobil baru, nyamannya 2 bulan, 3 bulan, habis itu bosan lagi kan. Pindah rumah ke rumah yang lebih luas, misalnya paling berapa lama sih? Punya sepatu baru, punya gaji tambahan, berapa lama sih nyamannya? Sangat sebentar, akhifidin. Maka, apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kerdilnya dunia, sedikitnya dunia, itu benar-benar jadikan dalam hati. Karena Allah menyuruh kita membaca itu untuk menghiasi iman kita. Dan hiasan iman ini yang akan melahirkan amal kita. Kalau antum-antum ini masih memandang 100 miliar banyak, Anda takut masih gampang tergoda gitu. Bisa gak 100 miliar itu membeli jantung? Sekarang Anda punya jantung, lebih mahal dari 100 miliar. Bisa gak 100 miliar itu untuk membeli tulang belulang? Tulang belulang yang ada di badan ini, bisa gak? Gak bisa, berarti tulang belulang Anda lebih mahal daripada 100 miliar. Maka banyak di tubuh kita ini yang mahal lebih daripada miliaran-miliaran yang dibanggakan manusia itu. Akhi fiddin, maka berhati-hatilah dengan dunia. Pandang dia kerdil, pandang dia fana, pandang dia hina, pandang dia sedikit, pandang dia tak seberapa. Manusia yang pernah dikenal punya kekayaan paling banyak dari sejarah manusia bernama Qarun, suatu hari pamer harta. Membuat iring-iringan, membuat pawai, dia tumpuk hartanya di pawai itu untuk dibawa, dipamerkan ke orang jumlah hartanya. Sehingga akhirnya manusia yang memandang pawai iring-iringan harta Qarun terbagi dua. Yang pertama mengatakan, ya layita lana mislama utia Qarun, andai kita juga punya seperti yang dipunya Qarun. Andai kita juga dapat seperti yang didapatkan Qarun. Itu pandangan pertama. Dan ini pandangan yang tidak dipuji oleh Allah. Masih wajarlah. Dalam titik wajar, wajar. Karena mata mereka langsung melihat harta Qarun yang numpuk. Bukan miliaran dalam berita. Masih wajar yang lihat, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya harta Qarun lagi diiring-iringan, harta Qarun lagi dipamer gitu, di pawainya, di emas yang menumpuk banyak itu, lalu kemudian andai saya dapatkan, itu masih mending daripada yang lihat berita lalu andai saya dapatkan. Maka kalau antum masih andai saya dapatkan, lebih hina daripada yang melihat harta Qarun dan mengatakan andai saya dapat itu. Wallah, Anda ngomong apa adanya. Kalau antum tersinggung, ya tersinggung lah. Namun sekelompok lain yang dipuji oleh Allah, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, dan berkata orang-orang yang Allah berikan ilmu, memandang harta Qarun, dia mengatakan, وَيْلَكُمْ, celaka kalian kalau yang kalian inginkan harta Qarun. Sawabullahi khairun, pahala yang Allah siapkan untuk kalian lebih baik daripada harta Qarun itu.
liman amana wa amila salihah, untuk orang yang mau beriman dan amal saleh, pahala yang Allah siapkan untuk mereka lebih baik daripada harta Qarun itu. Enggak ada apa-apanya yang kalian lihat sekarang, harta Qarun ini enggak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah siapkan untuk mereka, untuk kalian, kalau kalian mau beriman beramal saleh. Ini orang yang dipuji oleh Allah. Namun enggak akan mungkin kecuali kekuatan imannya memandang akhirat dan dunia itu sudah pada posisi yang benar. Mungkin bisa menatap harta Qarun dan mengatakan ini gak ada apa-apanya, ini perhiasan yang kerdil dibanding pahala yang Allah siapkan untuk orang yang beriman. Seperti yang anda katakan tadi, lihat mobil miliar-miliar malah kecil dibanding sholat sunat saya tadi, dibanding sholat duha saya tadi, dibanding sholat zuhur saya tadi, dibanding baca Quran saya, gak ada apa-apanya harta ini. Dan dia tidak akan bisa dipraktekkan. Seperti yang Allah puji dalam surah Al-Qasas tentang orang-orang yang melihat harta Qarun, kecuali memang melatih jiwanya untuk selalu melihat seperti itu, sehingga lisannya benar-benar keluar dari hatinya yang benar-benar sudah pandai meletakkan mana posisi dunia yang kerdil, mana posisi akhirat yang besar, mana posisi dunia yang fana, mana posisi akhirat yang kekal abadi, mana posisi dunia yang tak seberapa dan sangat singkat, dan mana posisi akhirat yang tak berujung karena dia kekal abadi selama-lamanya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tak pernah terputus dan tak pernah ada yang dilarang. Ini menunjukkan keabadian. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, jangan pandang dunia sebagai hal yang layak anda hidup untuk mendapatkannya. Terlalu mahal hidupmu untuk mendapatkan dunia beserta isinya. Wallahi, terlalu mahal hidup untuk mendapatkan dunia dan seisinya kalau hidup hanya untuk dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena dia akan ditinggal. Sebesar apapun, sebanyak apapun, gak ada yang bawa ke akhirat. Kecuali dia jadikan amal saleh. Tapi fisik dunia tidak akan dia bawa. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan, muratan, urlan. Manusia ketika dibangkitkan Allah, dibangkitkan tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa dikitan. Dalam riwayat lain, buhma, miskin, enggak bawa sepeser pun kenikmatan dunia. Kama abada akum ta'udun, sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian, kalian akan kembali seperti itu. Bukankah ketika kita lahir, dilahirkan Allah ke permukaan bumi tanpa selembar benang, tanpa dikitan, tanpa sendal, tanpa membawa satu rupiah pun, maka kita akan lahir lagi dari kubur kita bagaikan lahir dari rahim ibu kita. Tidak ada yang kita bawa dari dunia ini. Semua kita tinggal. Kecuali apa yang telah kita jadikan, infakkan di jalan Allah, dan kita pinjamkan kepada Allah, dan ingin Allah menggantinya, dan Allah ketika mengganti, mengganti dengan kelipatan yang luar biasa banyak. Allah berjanji saja di dalam Al-Quran untuk orang yang infak, Allah akan ganti 70.000%. 70.000 apa? Persen. Hitung-hitung aja udah, kalau percaya. Kalau 1 juta baliknya menjadi 2 juta, berapa persen itu? 100% kan? Itu 1 balik 1. 1 dapatnya 2. 1 balik 1. Gitu kan? 100% kan? Itu 100%. Nah, kali 700. 70.000%. 70.000%. Kalau hitungan persen, 700 tambah 100 tambah 20. Berapa hasilnya? 70.000. Kalau anda gak salah matematika. Kalau antum infak 1 dapat 2, itu baru 100%. Infak 1 dapat 3, baliknya 3, itu baru 200%. Tapi kalau infak 1 dapatnya 700, itu 70.000% loh. Hitunglah wahai orang yang pandai menghitung. Kalau tidak 70.000%. Dan di mana sekarang di dunia ini? Di mana sekarang di dunia ini ada orang yang menjanjikan 1000%?
kalau tidak antum ditipu oleh dia. Ada sih yang menjanjikan tapi siap-siap setelah itu lenyap dia dan modal-modal antum lenyap. Baik, masyaallah muslimin. Semoga hidup kita di dunia ini benar-benar bisa kita alokasikan mayoritasnya untuk akhirat. Dan ketahuilah bahwa dunia ini kalau kita tidak hati-hati, dia akan menyeret kita masuk ke dalam kenikmatannya, masuk di dalam percaturannya, masuk di dalam bisnisnya, masuk dalam cerita yang ada di dalamnya, masuk di dalam kebiasaan manusia di dalamnya, masuk di dalam permainan yang ada di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar akan hinanya dunia, kerdilnya dunia, tidak apa-apanya dunia dibanding akhirat, yang bisa melihat dan bisa keluar dari segala percaturan itu, segala pembahasan itu, segala pembicaraan itu, segala permainan itu, untuk dia fokus kepada untuk apa dia diciptakan di permukaan bumi. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pengajian atau ceramah pada pagi jelang siang hari ini. Maka waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab ya. Ya. Enggak tahu, dan terserah. Ya, silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah.

0: Alhamdulillah gak ada yang bertanya. Itu ada dua kemungkinan saja kalau gak ada bertanya. Diberikan kesempatan bertanya, gak ada bertanya. Dua kemungkinan. Sangat paham sehingga gak tahu tadi harus bertanya apa. Atau gak paham sama sekali sehingga gak tahu harus menanyakan apa. Gitu. Mudah-mudahan yang pertama. Itu ada tuh. Di sebelah kanan anak.
1: Bisa berdiri, Ustaz.
0: Ya, silakan. Duduk aja jangan berdiri, enggak udah duduk aja dulu. Iya, dekat kok kalau kalau jauh enggak apa-apa berdiri. Padahal, Pak.
1: Tadi di apa belakang yang salah satu yang berkata itu menunjukkan dengan kata kita Bapak apa kurang dengan suami yang pada Allah masih pan-pan hasilnya baru bisa untuk baik keluarga terus ya semalam dan lain-lainnya terus untuk impak masih kurang gimana dengan apakah ada keutamaan dari apa keutamaan apa yang dicapai dari suami
0: luar biasa pertanyaannya saking luar biasanya anak apa yang ngulangnya. Ustaz tadi berbicara tentang masalah ada orang yang menginfakkan hartanya banyak sehingga keluarganya Rasul tadi ya, Rasul keluarganya lapar gitu keutamaan dan bisa untuk ke arah itu. Namun bagaimana dengan lelaki seorang muslim mukmin di zaman kita sekarang? Uang penghasilannya saya juga pas-pasan banget untuk istri dan anaknya, boro-boro mau infak gitu. Penghasilannya pas-pasan untuk istri dan anak-anak, untuk biaya sekolah anak, sehingga untuk infak pun gak banyak bisanya gitu. Kemudian, apa keutamaan yang bisa dia lakukan dalam bab infak, menginfakkan harta. Anak ingin tanya kepada antum. Kalau dalam istilah kita sekarang ini, lalu kita ingin menilai kehidupan Rasul, Rasul masuk orang kaya atau orang miskin? Ayolah. Kok kaya? Dia pernah kaya beda dong kaya. Sekali-kali kaya terus miskin lagi. Pola kehidupan Rasul dalam bahasa kita sekarang mengarah kepada hidup miskin atau kaya? Miskin. Tapi Rasul bisa melakukannya. Artinya, tak ada halangan bagi kita kalau kita ingin meniru. Tidak harus kaya dulu baru bisa berinfak. Kaya dulu baru bisa dermawan. Kaya dulu baru bisa mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan wa'amfiku mimma rozaknakum. Itu cara berpikir yang salah. Rasul tidak menunggu kaya loh untuk bisa melakukan itu. Datang ke rumah Rasul, hadis Sahih Bukhari, datang ke rumah Rasul, seorang wanita dan dua putrinya. Allah takdirkan ke rumah Aisyah, lalu ketok-ketok pintu. Aisyah membuka, radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan ada apa? Ternyata as-sa'ilah, wanita yang meminta-minta makanan, kami belum makan, kami lapar, adakah makanan? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, as-siddiqah bintu siddiq, masuk ke rumah nyari makanan. Ketemu tiga kurma. Ketemu apa? Tiga kurma. Aisyah mengambil tiga kurma itu dan memberikan kepada wanita yang membawa dua orang putri tadi. Dan para sahabat dan sahabiyat radhiyallahu anhum ajma'in, orang manusia-manusia jujur. Memang lapar, bukan sengaja minta-minta untuk memperkaya diri. Dan ketika Aisyah memberikan tiga kurma kepada wanita tersebut, wanita itu memberikan satu kepada putrinya, satu kepada putrinya, satu dia mau makan. Ternyata putri ini karena lapar, dia segera masukkan kurma itu dan minta lagi jatah ibunya. Paham? Nampak terbayang? Putri pertama dikasih, putri kedua dikasih. Begitu mau makan, dua putrinya minta. Akhirnya kurma yang satu dibelah dua sama ibunya, satu setengah dikasih di sini, setengah dikasih di ibunya, enggak makan apa-apa. Akhibidin. Tinggalkan kisah ini. Lihat titik Aisyah, makanan di rumah Aisyah cuma ada tiga kurma, itu pun diinfakkan. antum fokus kepada wanita tadi kan? Cara antum, bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah makanan di rumah Aisyah cuma 3 kurma, enggak ada yang lain. Tapi beliau tetap dermawan. Bukan kayak kita, kayak kebanyakan kita lah. Saya kalau kayak seperti bapak itu, saya akan berimpak juga gitu. Nunggu kaya dulu. Siapa bilang dermawan itu harus kaya dulu loh? Siapa bilang? Wallahi, kalau kita bandingkan pola hidup Rasul dengan pola hidup kita, kita jauh lebih kaya dibanding Rasul kita tercinta. Terlalu sering rumah Rasul tak ada stok makanan. Stok makanan gak ada, bukan gak ada yang mau dimasak, gak ada yang mau dimakan. Semua kita tahu hadisnya. Rasul pulang dari masjid bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan tidak ada. Rasul mengatakan, itu langsung, kalau begitu saya puas saja sampai sore. Karena memang gak ada yang mau dimakan, stok makanan gak ada. Semiskin apapun kita sekarang itu, anak yakin di rumahnya ada stok makanan. Ada beras, ada apa, ada sesuatu yang bisa dimasak. Siap untuk buat tempe mendoan terus setiap hari ya? Ada stoknya di rumah itu. Tempenya ada, bahan-bahannya ada, minyaknya ada. Rasul gak punya apa-apa. Kosong rumah itu untuk gak ada stok makanan apa-apa. Tapi Rasul bisa dermawan loh. Nah orang yang dalam kondisi seperti ini dermawan, insya Allah kalau kaya pun tetap akan dermawan. Apalagi kalau kaya. Kalau dapat harta berlebih ya akan dermawan juga. Tapi tidak mesti harus menunggu dermawan baru infak. Infak itu, dermawan itu sifat. Bisa ada pada orang miskin, dan bisa juga pada orang kaya. Bakhil itu juga sifat, bisa ada pada orang kaya, dan juga bisa pada orang miskin. Jadi jangan halangi apa yang kita miliki untuk menjadi dermawan. Karena belum kaya menurut kita. Karena itu akan membuat orang yang lebih kaya dari kita pun merasa masih miskin, sehingga tidak dermawan juga. Agama Allah itu sesuatu yang bisa diamalkan. Boleh jadi suatu saat kita punya apa di rumah, kemudian ada orang yang minta, kita berikan walau kita akhirnya pada hari itu gak makan apa-apa. Dan terlalu banyak cerita di zaman Rasul yang bisa mengangkat kisah para sahabat yang sangat dermawan di tengah ke miskinan yang ada dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, berikutnya satu pertanyaan lagi. Loh, silakan. Kalau itu berdiri memang gak apa-apa. Karena antum terlalu jauh. Berdiri dan angkat suara. Tentang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita menganggap dunia ini terdiri dari pertahanan kita? Gimana kiat atau saran dengan kita di dalam semangat atau kejadian sehari-hari? Kita tetap dalam kejadian kita, sehingga kita tetap
0: dipersingkat aja, perlu kaya tuh. Kuat dalam harta itu terlalu berbelit-belit antum mengistilahkannya. Kaya aja dia bilang, masa harus kaya gitu. Baik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana menjadikannya kita memandang dunia kerdil karena terbawa oleh nikmat dunia dan perhiasannya sehingga melalaikan akhirat dan perhiasannya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai memandang mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang utama, mana yang kurang, mana yang lebih daripada yang lain, agar kita bisa hidup untuk apa kita diciptakan, yaitu amalan yang akan kita bawa sampai ke akhirat, dan tidak tergoda oleh dunia dan perhiasannya yang akan kita pasti tinggalkan. Semoga Allah pertemukan kita di akhirat bersama Nabi kita tercinta. Semoga Allah berikan kepada kita surga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala muliakan kita dengan melihat kepada wajahnya. Amin. Ya Rabban Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla
6: fi'ala. Allah akan berikan kecukupan bagi
8: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.